0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku luku ingsun ngucap dawe Kiai Sahal. Dawe Kiai Sahal aku ngucap wa ana jami'u sabati. Aku mengumpulkan ketabahan nalika maca qara tuha ala saikhi, aku membaca Fatihah di hadapan guruku saikhina. Wa ajazani biqaratiha, dan guruku mengijazai aku membaca Fatihah. Al-musasal biqirati ayatil kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi asma'in. Amma ba'du, fahadihi risalatun fil hadisil musalsal, wa waqulu hadisin kana jami'u ruwatihi ala sifatin wahidatin au halin wahidin au qawlin wahidin au fi'lin wahidin. Bikiru abdi ayatil kursi, maca ayat kursi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana puncak sanadnya adalah kepada Abu Umamah. Anahu Abu Umamah sami'a ngrungokno alian ing Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Yaqulu Abu Thalib Ali bin Abi Thalib, ma'ara ora ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Adroka kang nemu apa aklu akale rajul alislam ing Islam. Awulida utawa dilahirna sapa rajul fil Islam. Ya bitu kanginep sapa rajul lailatan ing wengi hatta yaqra hadil ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum ila akhiriha. Pi wong sing akale bisa menerima Islam atau dilahirkan di kalangan orang Islam, nek mapan turu ojo sampai tinggal maca ayat kursi. Teh nek mapan turu ojo sampai tinggal maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum sa'taruse. Sumakola moko kari-kari dawuh sapa Ali, lau tak lamuna mahiya, seandainya kamu sekalian ngerti apa itu ayat kursi. Aukola utawa dawuh sapa Ali, mafiha, seandainya kamu mengerti apa isinya ayat kursi, lama tarok tumuha, pasti kamu tidak akan meninggalkan membaca ayat kursi ala halin dalam kondisi apapun. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, uktitu ayat kursi mingkan zin tahtal arsi. Aku diberi Allah ayat kursi itu dari gudang di bawah aras. Walam yuktaha nabiyun qobli, nabi-nabi sebelum aku tidak ada yang diberi ayat kursi, hanya khusus kanjeng Nabi. Qala Ali, fama bitu lailatan qattu mundu sami'tu hadha min Rasulillah hatta akro'aha. semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap malam. Wala taruktuha, tidak pernah aku tinggalkan, mundu sami'tu hadzal khabar min nabiyikum, semenjak aku mendengarkan ayat kursi dari nabimu, tidak pernah aku tinggalkan. Wa qala Abu Umamah, ma taraktu qira'ataha mundu sami'tu hadza min Ali, aku tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi semenjak aku mendengar hadis ini dari Ali. Wa qala Al-Qasim, ana ma taraktu qira'ataha mundu haddatsani Abu Umamah. Wa hakadha, seperti itu ucapannya jami'u ruwat, semua para rawi yaquluna balik, mengatakan seperti itu. Hatta wasola, sehingga sampai ila Syekh Muhammad Ahmad Sahal bin Manfud. Qala, dawuh sapa Muhammad Ahmad Sahal, ma taraktu, ora tau ninggal sapa ingsun qira'ataha mundu samitu hadza hadis min Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. La syama inda iradatin naum, lebih-lebih, la syamaku lebih-lebih ketika akan tidur. Wa aqulu, lan dawuh sapa ingsun, wa ana lan ingsun Al-Fakir Abu Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad, ma taraktu qira'ataha mundu samitu hadzal hadis min Syekh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud. Wala syama inda iradati naum, walillahil hamdu ala dzalik. Wa masisatu hadzal hadis amusasal fahuwa ahbaroni, awe kabar kepada aku Aba Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jumbani, wa ajazani bikiraati ayatil kursi. Asyikh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdisalam Al-Khajaini, kama ajazahu, seperti memberi jazah kepada beliau Al-Alama Al-Musnid Al-Amuddin Asyikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki, anil alamah Asyikh Umar Hamdan At-Tunisi, anisyikh Ali Al-Witri, anil alamah Asyikh Abdil Ghani Ibni Abi Sa'id Mu'amujaddidi An-Dahlawi, anil alamah Al-Khafid Asyikh Muhammad Abid bin Ahmad Ali Al-Ansari As-Sindi, ani Syekh Saleh Al-Falani, an Muhammad ibni Sanah, ani Syarif Muhammad bin Abdillah, ani Nur Aliyin Az-Ziyadi, an Yusuf bin Abdillah Al-Arminiyuni Arminia, ani Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ani Taqiyuddin ibni Fahad Al-Hashi, ana bil Abbas Ahmad bin Munib, ana bil Fatah Al-Maidumi, ani Najib Al-Harrani, ana bil Farah ibn Jauzi, an Muhammad ibni Nasir Al-Hafid, ana bil Ghanaim Muhammad bin Ali ibni Maimun, an Abi Abdillah Muhammad bin Ali ibn al-Husayn, ana bil Fadl Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib Asy-Syaibani, ana bi Muhammad Abdillah bin Abi Sufyan Al-Qurasyi Asy-Sya'rani, an Ibrahim bin Umar bin Abi Bakar As-Saksaki, an Muhammad bin Su'aib bin Sabur, an Muhammad bin Abi Atikah Al-Hilali, an Ali bin Yazid, an Abi Abdurrahman Al-Qasim an Ali an Abi Umamah Al-Bahili an Ali bin Abi Thalib karoma wajah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Musansal bil Mahabbah. Hati musansal dengan mahabbah. Mahabbah Bapak-bapak mojo Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa disebut mahabbah engko? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fahadihi risalatun fil hadisil musasal. Wa huwa kullu hadisin kana jami'u ruwatihi ala sifatin wahidatin. Au hadin wahidin, au qawlin wahidin, au fi'lin wahidin bil mahabbah an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Mu'ad? Qala dawuh limareng ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baiknya beribadah kepada kamu. Wa fi riwayat Abi Dawud, ya Muhammad, wallahi inni uhibbuka wa usika. Mulane diarani musasal bil mahabbah. Kanjeng Nabi dawuh, hei Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintai kamu dan aku berwasiat kepada kamu ya Mu'ad, la tada'an, jangan pernah kamu tinggalkan. La tada'an, jangan pernah kamu tinggalkan. Fi duburi kulli sholatin, setelah tiap-tiap salat. Tegese salat maktubah. Jangan kau tinggalkan antakula, ya, mengatakan berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma silsilatu hadza hadis al-musasal fahya qolali, dawuh maring ingsun. Ingsun Abi Idris Muhammad bin Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumajumbani. Sapa sing dawuh? Asyikh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud Ibni Abdi Salam Al-Hajaini. Inni uhibbuka, temen ingsun demen ning awakmu. Oke, kula nggih ngoten, inni uhibbukum. Inni uhibbukum, mengke kula dateng jenengan. Fakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli sholatin. Aku aweh wasiat ning sampean kabeh ngucapo Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa tiap-tiap setelah sholat. Wahuwa utawi Kiai Sahal iku rawan nyeritakaken anil alama al-musnid alamidin Asy-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Ani alama Asy-Syaikh Umar Hamdan At-Tunisi. ane Syekh Falih Adzahiri, ane Syarif Muhammad bin Ali As-Sanusi, Anil Jamali tegese Jamaluddin Abdul Hafid Al-Ajimi, ane Syekh Muhammad Hashim bin Abdul Ghafur As-Sindi, ane Syekh Aid Ibni Ali An-Namrisi Al-Burullisi, Anil Mu'ammir Muhammad Al-Bahuti Al-Hambali, Anil Syekh Abdirrahman Al-Bahuti, Anil Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Tahwilu sanad, pindah sanad. Ani alamah Syekh Umar Hamdan At-Tunisi, ani Sayyid Ali Al-Witri, ani alamah Syekh Abdul Ghani bin Abi Said Al-Mujadidi Ad-Dahlawi, ani alamah Al-Hafid Syekh Muhammad Abid bin Ahmad Aliyin Al-Ansari As-Sindi, ani Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Hajab, ani Syekh Abdul Khaliq bin Abi Bakar Al-Mizjaji, ani Sayyid Yahya bin Umar Makbul Al-Ahdal, ani Syekh Abdillah bin Salim Al-Basri, ani Syekh Muhammad bin Alaiddin Al-Babili, ani Syekh Salim bin Muhammad As-Sahuri, ani Syekh Muhammad bin Abdirrahman Al-Halqami wa kullun minhuma ay minas Syekh Najmuddin Al-Ghaiti wa Syekh Muhammad bin Abdirrahman Al-Halqami anil Hafidz Jalaluddin As-Suyuti an Abi Thayyib Ahmad bin Muhammad Al-Hijazi an Qadil Qudud Mujiddiddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi anil Hafid Abi Said Al-Alai an Ahmad bin Muhammad Al-Armawi an Abdirrahman bin Maki An-Nabi Tahir As-Salafi An-Muhammad bin Abdul Karim An-Abi Ali Isa bin Syahdan Al-Qasar Al-Basri An-Ahmad bin Sulaiman An-Najat An-Nabi Bakar bin Abi Dunya Anil Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi Anil Hakam bin Abdah An Khaywata bin Syarih An Uqbah ibn Muslim An Abi Abdirrahman Al-Khubuli An Sunabihi An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bapak mangke enten sing ngumandu mulai dari membaca Fatihah, kedua membaca ayat kursi, ketiga membaca Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak Dongoten salamat. Salaman keliling, mungkin ibu-ibu salaman kalian Bu Umi Salamah. Benar, Bu? Kabur.
1: Persiapan.
0: Enten sing kumandu. Salaman beda dengan sanad anasiyah. Nek salaman anasiyah iku nyekel jempolan kaya wingi. Niki salamane biasa. Salamane biasa. Napa Parut apa sapa sing ngemanduk? Apa Erik apa Parut? Akan deh ini. Contoh nih, ada kok. Nek kapan musofahah anasia salaman nih. Ya, aja diwahi, wis diwahi contoh diwahi. Orang nganggo nyucuk. Tapi nek iki biasa. Nah, iki nyucuk boleh. Nah, dewe-dewe carane, dewe-dewe. Kalau anasia gak oleh nyucuk. Carane nyegeli jempolan. Nah, niki salamane biasa-biasa. Pun saat niki dimulai maca Fatihah. Dimulai maca Fatihah bareng.

0: اللهم
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Selamat malam.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Cerna, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Yusuf, warga

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra. Apa kabar Anda semuanya? Edisi hari ini kita masuk di kalender ke-29 bulan Juni 2026. Tidak terasa Mitra, sudah bulan Juni dan di akhir. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat. Ari Suara Jombang, hari ini sudah bersiap Mitra mengawal program radio podcast Mitra Tani, kolaborasi Radio Suara Jemaah FM, Dinas Pertanian, dan juga sahabat-sahabat dari penyuluh pertanian yang sekarang pasukannya Pak Menteri, begitu saya menyebutnya ya. Dan hari ini saya sudah kedatangan Mbak Weni Rosalina A, STP. Ini kalau saya ketemu sih sejak 2017 begitu. Mbak Weni, saya sapa dulu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Alhamdulillah baik ya. Waktu itu masih, apa bahasanya ya, harus masuk ke kebun kopi, kemudian kita bikin konten waktu itu ya. Bersama Warung Pojok Kebun Rojo ada Cak Giono waktu itu. Saya berperan sebagai Cak Giono begitu, dikasih tahu tentang kopi. Dan hari ini Mbak Weni bertugasnya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Bareng. Betul. Masih dekat ya berarti ya. Domisili di Wonosalam.
1: Iya betul.
0: Bareng, butuh waktu berapa lama Mbak?
1: Sekitar 5-10 menit aja.
0: Karena ngebut itu.
1: Perbatasan, Pak.
0: Oh, perbatasan. Ya. Baik, Mbak Weni, terima kasih banyak hari ini sudah hadir di Radio Suara Jemaah FM. Untuk ada semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM, khususnya teman-teman petani ini yang juga setiap Senin menantikan program radio podcast Mitra Tani. Hari ini kita akan membincang berkaitan dengan penyuluh digital. Ada inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini. Jadi berbicara tentang teknologi AI bisa digunakan macam-macam. Bisa kita generate untuk image, untuk video promo, atau apapun sebagai asisten kita. Dan ini ternyata Mitra dilirik oleh teman-teman penyuluh pertanian. Salah satunya adalah Mbak Weni yang hari ini nanti akan membincang, mengupas bagaimana kita memanfaatkan AI ini sehingga AI, teknologi AI bisa memberikan manfaat untuk petani khususnya. Saya harapkan sebenarnya radio podcast Mitra Tani ini setiap Senin itu ada yang nobar begitu. Ada yang nobar karena narasumbernya juga sudah cukup keren. Kemudian ada sesi tanya jawabnya dari tempat Anda nobar. Saya harapkan sih begitu ya, apapun itu materinya. Sehingga ini adalah bentuk bagian juga yang solid dari teman-teman penyuluh pertanian, dan saya yakin kalau dilaporkan Pak Menteri, seneng Pak Menteri. Ya Mbak Weni, inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini. Kita buka dari, memang bisa ya AI disambungkan dengan pertanian ini Mbak? Yang dalam bidang apa ini? Saya kok penasaran. Monggo Mbak Weni.
1: Iya, terima kasih Pak Ari. Kalau saya sebagai penyuluh pertanian memanfaatkan teknologi AI ini untuk membantu pekerjaan saya ya. Untuk menyembatani antara literasi atau bacaan di bidang pertanian dengan praktek yang dilakukan sehari-hari oleh petani. Biasanya kan ada gap ya Pak, antara narasi ilmiah dengan yang dilakukan. Nah itu saya coba membuatnya menjadi klik sehingga praktek pertanian yang dilakukan itu bisa selaras dengan teori atau pengetahuan yang ada.
0: Menggunakan teknologi AI.
1: Iya betul.
0: Caranya bagaimana?
1: Jadi pertama saya secara pribadi membuka wacana atau mempelajari suatu topik, misalkan pengendalian penyakit pada tanaman melalui salah satu tools AI yang biasa saya gunakan itu cloud atau notebook LM. Di situ ada mode deep research yang mana akan memberi saya semacam guidelines gitu untuk memahami secara garis besar. Setelah saya paham, saya akan potong-potong menjadi scene atau video pendek. Jadi saya lebih berfokus di pembuatan video pendek, entah itu untuk short atau reels. Karena sekarang itu perhatian orang di medsos itu sangat pendek Pak. Mereka sukanya scroll. Scroll itu hanya butuh waktu sekian detik. Ketika saya mengambil model yang lebih panjang, misalnya wacana atau poster, apalagi dengan font yang kecil, itu agak sulit. Saya sekarang usianya 44 ya Pak, lihat font agak jauh udah gak bisa. Jadi saya berpikir mungkin di sela-sela melepas lelah atau di sela-sela kesibukan, kalau sekedar scroll-scroll reels itu sesuatu yang gampang. Jadi lebih menyentuh gitu pada audiens. Okay.
0: Jadi ini yang dibidik oleh Mbak Weni, mitra Radio Suara Jemaah FM ya. Bagaimana caranya petani itu bisa nyampe lah dengan penjelasan. Kalau dijelaskan secara teorinya, kadangkala itu
1: susah,
0: sulit untuk menerima. Betul. Kemudian juga ada protesnya, gitu kan ya. Nah, sekarang mungkin Mbak Weni juga punya data ya. Petani siapa sih yang nggak pegang HP sekarang? Iya, Mbak. Artinya petani di sini adalah yang mengolah lahan tadi ya. Jadi mungkin sepulang dari sawahnya, ladangnya, kemudian scroll HP, kemudian kok dilalah. Kok kebetulan ada konten yang menarik ini. Contoh terkait dengan wereng misalnya. Nah, di situ itu Anda pilih, Anda bidik, kemudian Anda generate pakai AI itu tadi. Oke, keren sekali mitra Radio Suara Jemaah FM ya. Jadi dilakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian sudah berapa konten ini yang sudah dihasilkan, Pak?
1: Jadi saya mulai untuk membangun konten saya sekitar 3 bulan lalu dengan disiplin yang coba saya terapkan, satu hari satu video. Jadi mungkin hari ini saya sudah ada 100 judul.
0: Sudah ada 100 judul. Dan itu relate dengan kondisi yang ada di Bareng.
1: Ya, betul. Jadi saya mendapat ide itu selalu dari kunjungan di lapang. Misalkan bulan 3 saya mulai itu yang paling banyak di lapangan serangan hawar daun bakteri. Jadi saya ulas itu hampir 1 bulan. Kemudian bulan kedua saya masuk ke perwerengan. Bulan ketiga saya masuk di kepinding tanah. Awal bulan ini saya ganti untuk di plant immunity. Jadi dulu kita selalu melihat penyakit atau hama itu sebagai sesuatu yang mengganggu. Tapi kita tidak lihat bagaimana sih tanaman itu. Apakah mereka sebenarnya punya mekanisme pertahanan. Itu yang saya coba ulas untuk bulan ini.
0: Anda mungkin penasaran, Mitra, seperti apa hasilnya. Saya tadi sebelum on air juga sudah tanya, kalau Anda juga sekarang tersambung dengan internet, tersambung dengan media sosial, terutama di akun Instagram, coba di searching Lestari underscore
1: literasi petani.
0: Literasi ya, literasi underscore petani, begitu. Betul. Coba kita lihat dulu di, ini kita tayangkan di channel kita. Jadi seperti ini mitra Radio Suara Jemaah FM hasilnya ya. Ini ada suaranya nggak? Kita coba naikkan dulu untuk suaranya ya. Coba kita munculkan dulu. Coba.
2: Setelah 7-10 hari, mereka menetas jadi nimfa. Mereka belum punya sayap, tapi sudah rakus mengisap cairan padi. Di fase inilah kita harus putus siklusnya. Gimana caranya? Lanjut ke part 2.
0: Coba kita akan lanjut yang lainnya dengan konten yang di-generate oleh AI. Ini yang dilakukan
3: petani,
0: oleh
3: coba. Setelah alarm listrik di dalam daun padi menyala akibat digigit hama, apa langkah selanjutnya yang dilakukan tanaman? Tepat di lokasi luka gigitan itu, sel-sel tanaman tidak tinggal diam. Mereka langsung bersiap melakukan serangan balik. Sel tanaman langsung melakukan ledakan oksigen khusus yang disebut ROS, tepat di area yang terluka. Zat oksigen aktif ini mirip sekali seperti cairan antiseptik alami yang langsung membersihkan dan mengisolasi wilayah luka. Ini adalah taktik cerdas tanaman agar kerusakan akibat gigitan hama terkunci di situ saja dan tidak menjalar ke batang atau daun lainnya. Dengan cara ini, benteng pertahanan pertama dan penjagaan super ketat di lokasi serangan langsung aktif seketika. Luar biasa kan taktiknya? Nah, habis ini tanaman bakal kirim kode bau lewat udara. Penasaran? Yuk ikuti terus dan salam literasi petani.
0: Cukup menarik. Satu lagi kita akan klikkan dulu sebelum nanti kita akan ulas lagi.
3: Ledakan populasi
0: kepinding tanah. Nah, ini kepinding tanah ya.
3: Manis penuh karbohidrat di batang padi. Karbohidrat ini jadi bahan bakar utama imago untuk bertelur massal. Makanya, populasi memuncak di umur 9 MST ke atas atau fase bunting saat akumulasi karbohidrat sedang tinggi-tingginya. Lokasi isapan favoritnya sangat spesifik, yaitu buku batang, pusat transportasi nutrisi dengan cairan sel paling pekat. Kondisi ini makin parah kalau kita overdosis pupuk urea. Nitrogen berlebih bikin batang menjadi sukulen alias lunak dan berair. Batang yang berair bikin kepinding pesta pora, mempercepat reproduksi, dan memicu dehidrasi sistemik pada tanaman. Akibatnya fatal, padi kerdil, gabah hampa, hingga horror buckburn. Bijaklah memupuk, amankan panen kita. Salam literasi petani.
0: Oke, cukup menarik Mbak Weni, begitu keren menurut saya. Dan hal-hal yang seperti ini juga bisa menginspirasi teman-teman penyuluh yang lainnya ya.
1: Betul, Pak.
0: Penyuluh yang lainnya pun juga mengadopsi hal yang sama ya, atau masih dalam tahap proses ke arah sana?
1: Ya, ada beberapa teman yang melakukan hal yang sama. Mungkin genre atau cara menyajikannya beda. Okay. Ada yang senang dengan menggunakan poster atau infografis atau live merekam dari kegiatan di lapangan. Ada banyak sekali, Pak.
0: Okay. Karena ragam untuk menyampaikan pesan itu kan juga bermacam-macam ya, sesuai dengan passion masing-masing. Jadi kalau Mbak Weni pun memilihnya adalah dengan generate AI tadi ya. Oke, keuntungannya apa ini kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain? Sudah membandingkan atau memang memilih Yona ini karena memang nyaman atau bagaimana Mbak Weni?
1: Ya, kalau menurut saya pribadi memilih AI tool sebagai rekan ya yang membantu saya karena pertama gratis Pak, tidak digaji. Yang kedua kualitasnya cukup bagus, jadi saya hanya memberikan prompt atau instruksi, mereka akan membantu mengenerate sesuai dengan kualitas yang saya harapkan. Ketiga, yang saya butuhkan hanya smartphone dan laptop yang sudah saya punya di rumah serta jaringan internet. Okay. Jadi untuk video live itu biasanya teman-teman ada yang punya HP dengan kualitas yang baik, yang bagus lah resolusinya. So far saya punyanya ini, jadi saya optimalkan yang ada dulu.
0: Oke, jadi tidak menyurutkan semangatnya bagaimana berbagi informasi begitu ya. Karena ini selaras juga dari Kementerian Pertanian Mitra, bahwasannya juga setiap saat Pak Menteri dan juga Kementerian Pertanian pun juga memiliki hal yang sama, cara yang sama untuk terus melakukan ini ya, sosialisasi melalui media sosial. Oke. Kalau misalnya ada yang tertarik belajar ke Mbak Weni, teman-teman penyuluh bisa bergabung juga.
1: Bisa, boleh.
0: Oke. Cukup menarik Mitra, penyuluh digital inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini. Dan yang dimunculkan tiga tadi saya random adalah yang terposting baru-baru ini ya, itu memang yang terjadi memang di wilayahnya.
1: Yang pertama itu yang paling tinggi viewernya Pak, saya post it. Selanjutnya yang terbaru.
0: Iya, yang terbaru. Itu memang berarti memang kondisinya memang begitu. Kondisi pertanian di Bareng saat ini. Boleh cerita sedikit Pak?
1: Jadi sekitar dua musim lalu, sekitar bulan Maret-April itu ledakan wereng di Bareng itu sangat masif sekali. Bisa jadi prediksi kami ini dipengaruhi yang pertama cuaca, karena kita menghadapi El Nino atau kemarau, jadi suhu cukup signifikan perubahannya dari basah ke kering sangat tinggi, sehingga ledakan wereng cukup mendukung. Kemudian tahun lalu kita dicukupi dengan kebutuhan air yang sangat banyak, sehingga menanam padi tiga kali itu terjadi. Nah, karena tidak ada putusnya siklus dari tanaman, bisa jadi itu menjadi peluang bagi wereng ini untuk berkembang pesat. Nah, selain itu kebiasaan petani juga sangat berpengaruh. Jadi kita melihat sebuah permasalahan itu cukup kompleks Pak. Cuman hari ini saya hanya membidik dari sisi COPT, padahal mungkin bisa jadi itu hanya salah satu penyebab dari seluruh ekosistem yang ada. Bahkan hari ini pun sisa dari serangan wereng itu masih ada. Jadi setelah werengnya pergi, virus atau apa ya, hasil yang ditinggalkan pada tanaman selanjutnya itu pun masih ada. Dan menjadi ancaman bagi produktivitas petani di wilayah.
0: Dan menariknya Mitra, ini yang dibidik ya, menjadi sebuah konten karena memang sangat relate sekali. Setelah diproduksi itu, kemudian Anda sebarkan selain melalui akun Instagram, kemudian medsos lain, bisa platform dari TikTok mungkin atau Facebook, juga di WA juga.
1: Ya, di WA, di status WA saya, di WA grup, kemudian di platform, semua platform saya punya, masing-masing punya tipikal sendiri-sendiri, jadi saya tetap konsisten aja Pak, karena kita kayak tebar jaring gitu ya. Mungkin salah satu dari viewers masing-masing platform itu bisa merasakan dari apa yang saya sajikan, ya alhamdulillah.
0: Target Anda hanya di lingkungan Bareng atau di luar Bareng?
1: Maksudnya?
0: Ya, ketika artinya di Bareng tadi muncul Wereng tadi ya. Kemudian Anda karena sudah, wah ini ada AI yang cukup menarik nih, harus saya gunakan agar bermanfaat juga untuk orang lain, kemudian muncullah sebuah konten. Nah, artinya konten yang Anda munculkan adalah yang terjadi
1: di wilayah.
0: Di wilayah. Target Anda untuk dari konten Anda, apakah cukup di Bareng saja atau di seluruhnya?
1: Kalau pertanian itu universal, Pak ya. Jadi musim tanam itu secara umum rata-rata sama. Mungkin kasus per kasus berbeda, cuman secara general itu bisa dipahami oleh semua masyarakat dimanapun, terutama yang menanam padi, karena fokus saya masih di tanaman padi. Jadi dari beberapa interaksi dengan netizen apa ya Pak, yang meninggalkan komen di post saya itu, ada yang terima kasih, kemudian memberi apresiasi, ada yang juga bertanya bagaimana kondisi sawah saya seperti ini, apakah ada masukan seperti itu.
0: Jadi secara global ya. Saya tadi belum ini belum selesai untuk tanya berkaitan dengan setelah konten itu jadi kemudian di-sharekan di WA group, artinya yang ada di kontak Anda ya. Saya pengen tahu ini respon dari, berarti yang ada di WA group Anda adalah selain penyuluh ada teman-teman petani juga.
1: Ada.
0: Respon petani gimana setelah melihat itu?
1: Kalau petani sih biasanya memberi apresiasi baik, cuman begini Pak, yang baru saya bangun itu pemahaman bahwasanya ketika ada permasalahan penyelesaiannya tidak harus melalui racun atau bahan kimia. Jadi yang terdekat, yang misalnya saya share ke petani di lingkungan saya ya Pak, misalnya tentang wereng, pasti ujung-ujungnya obatnya apa, Mbak?
0: Obatnya apa?
1: Padahal yang berusaha saya bangun itu tidak to the point di situ. Jadi kita harus memahami adanya aksi dan reaksi ketika hama wereng itu muncul, kenapa gitu. Kalau bisa kita tidak usah membeli racun atau membeli pestisida kimia untuk menekan itu. Jadi kita preventif, apa yang harus kita lakukan supaya mereka tidak meledak di sawah kita. Seperti itu.
0: Minimal tahu ya artinya kan ya. Dari respon konten, kalau kita konteksnya adalah ini adalah inovasi teknologi AI yang digunakan untuk solusi pertanian masa kini. Berarti berbicara tentang penyebaran, penyebar luasan informasi, terkait sosialisasi yang Anda riset tadi, kemudian melihat dengan grafis yang seperti itu gitu. Apik Mbak atau gimana responnya?
1: Kebanyakan sih responnya baik Pak.
0: Langsung yang, nyantol gak kira-kira?
1: Saya kurang paham ya
0: masih
1: Pak.
0: Masih belum, cuman, ya karena ini masih 3 bulan ya.
1: Cuman yang saya berusaha menerjemahkan itu secara gampang gitu. Cuman karena itu tadi bukan hal yang mudah untuk merubah pola pikir bahwasanya ketika ada kejadian harus dicari racun, itu susah sekali Pak. Karena saya membuat video dari satu topik itu biasanya lama, 2 minggu gitu, karena dia short ya Pak, kan pendek-pendek, jadi berseri kan. Ketika seseorang mendadak melihat video saya sudah serial kesekian, dia itu kadang ada kayak bingung gitu. Ya harusnya kan memang ditonton secara berurutan. Cuman karena seperti itu ya, jadi saya hanya memberi feedback sebisa saya, atau bisa cek video sebelumnya seperti itu.
0: Biasanya
1: aja.
0: Begitu. Tapi yang saya tangkap adalah sebuah semangat yang sangat luar biasa. Karena selain selaras dengan semangat Pak Menteri dan kementerian, termasuk juga karena penyuluh pertanian ini juga lahirnya dari Jombang juga, artinya terus memberikan layanan kepada masyarakat, apalagi di tengah teknologi digital saat ini. Dan yang dilakukan bahwa ini saya pikir juga sudah sangat keren begitu. Baru 3 bulan ya kan jalan ya. 3 bulan jalan, berarti nanti pasti akan ada riset-riset lagi. Berarti nanti bisa jadi video short itu nanti juga bisa digabung-gabung-gabung jadi tontonan yang cukup keren nantinya kan begitu ya. Mitra, kalau Anda punya komentar atau Anda memiliki saran mungkin barangkali ini yang dilakukan Mbak Weni, Mbak Weni Rosalina, beliau adalah penyuluh pertanian pertama dari BPP Bareng, silakan. Saya tunggu Anda. Telepon boleh mitra di 87-1717, WA juga bisa di 08-1235-99-3737, atau Anda tinggalkan pesannya di live chat kami. Cukup menarik mitra, kalau Anda tertarik, ini sahabat-sahabat penyuluh pertanian yang lain, nanti di sesi selanjutnya akan saya coba detailkan lagi langkah awal itu bagaimana. Mbak, habis berapa sih kayak gitu? Apakah kira-kira kalau yang free itu juga bisa nggak kira-kira? Karena hari ini kita ngomongin masalah inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini, berarti kita fokus di sini dulu ya. Tapi hanya ini aja kan? Atau mungkin ada inovasi yang lainnya?
1: Ya, ini aja sementara.
0: Oh, sementara. Makanya kita akan detailkan di sesi selanjutnya, di segmen selanjutnya, kira-kira langkahnya apa sih gitu kan. Kalau Mbak Weni tadi adalah menangkap apa problem apa yang ada di Bareng, kemudian dilakukan riset ya dari beberapa kajian misalnya ya dari keilmuannya, kemudian juga di generate sama AI. Kemudian muncullah seperti itu. Mbak kok bisa gerak sih itu? Mbak itu voice over-nya dari mana? Yeah. Kemudian Mbak itu apakah cukup pakai HP atau pakai laptop atau gimana? Yeah. Sesaat lagi mitra. Semuanya akan saya bongkar untuk Anda dan pastikan tetap bersama Radio Suara Juma FM di Radio Podcast Mitra Tani bersama saya Ari Suara Juma.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
6: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak yang sampai saat ini juga masih bersama Radio Podcast Mitra Tani bersama saya Ari Suara Jombang dan juga Mbak Weni Rosalina STP. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Bareng. Kita masih membincang berkaitan dengan penyuluh digital inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini. Jadi apalagi penyuluh ya, Mbak Weni, penyuluh kan juga harus apa? Harus ada, harus datang juga di teman-teman petani. Selain menyampaikan, juga bagaimana kita harus peka dengan teknologi. Dan ini terjawab oleh Mbak Weni yang sangat luar biasa, begitu. Mbak Weni, ini berkaitan dengan kalau tadi barangkali ini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, teman-teman penyuluh yang lainnya. Kira-kira yang perlu disiapkan dulu apa ini ketika ingin mengenerate seperti itu tadi?
1: Cukup sederhana. Jadi saya bekerja dari ponsel pintar yang saya punya. Kemudian ada banyak AI ya Pak, AI tools untuk produksi gambar. Itu banyak sekali. Tapi saya memilih yang paling gampang atau familiar buat saya. Misalnya di ChatGPT dan Gemini AI.
0: Okay. Jadi langkah awal Mitra, kalau ini agar kita ini ya, kita coba detailkan satu persatu. Contoh tadi misalnya berkaitan dengan wereng begitu. Jadi yang pertama kali Anda lakukan adalah apa dulu? Berarti kan yang di Bareng ini menghadapi wereng nih kira-kira. Yang Anda lakukan dulu adalah persiapan materi.
1: Persiapan materi, membaca literaturnya dulu.
0: Dari,
1: kalau yang dulunya kuliah pertanian dan punya buku ya bagus Pak. Cuman saya enggak, jadi saya membacanya dari AI juga. Saya pakai notebook LM.
0: Jadi dari sumber yang
1: dari dia akan melakukan deep research di apa, di banyak literasi dari online di website. Kemudian kita akan mendapatkan garis besarnya. Terus kita bisa bertanya sepertanyaan kita aja gitu.
0: Satu, siapkan materi dulu Mitra. Setelah materinya, kita mau ngomong apa nih tentang wereng begitu. Misalnya bahayanya wereng begitu kan ya. Setelah sudah dapat materinya, kita generate di apa tadi?
1: Kita butuh gambar untuk visual.
0: Langsung masuk di gambar dulu.
1: Kalau saya dari untuk video, jadi saya butuhnya gambar. Kalau teman-teman nanti pakai infografis, sebenarnya basicnya sama, gambar juga. Cuman kalau infografis itu gambar per materi sudah disajikan di satu layar. Jadi nanti keluarnya ke infografis seperti itu. Bisa bentuknya tunggal atau carousel atau beberapa gambar. Saya kadang menggunakan itu juga untuk jeda atau kebutuhan penyajian yang lebih simple. Cuman yang lebih banyak saya pakai video bergerak.
0: Setelah tadi Anda menyiapkan materinya, ya kan? Kemudian Anda generate gambarnya melalui apa? ChatGPT. Melalui ChatGPT, berapa gambar yang Anda hasilkan?
1: Karena saya butuh video pendek itu yang engagementnya tinggi itu hanya butuh 30 detik Pak. Cuman kadang-kadang mengcover materinya kurang. Jadi saya paling lama itu 44-45 lah, udah paling banyak.
0: Video yang paling
1: panjang itu. Jadi saya butuh sekitar paling banyak 7 gambar.
0: 7 gambar. Kalau itu di-generate di ChatGPT. Setelah dapat gambarnya, kemudian Anda lari kemana untuk masuk di video?
1: Saya kalau aplikasi video banyak banget. Saya sudah coba beberapa, cuman yang paling cocok untuk saya dalam arti gambarnya bagus, kualitasnya oke, saya pakai Grok AI.
0: Pakai Grok AI, pakai Grok AI Mitra untuk menggerakkan tadi dari ketujuh gambar tadi dengan perintah
1: dengan prompt contoh, yang sudah ada.
0: Contoh misalnya promptnya pun juga minta tolong di AI, boleh nanti. Lebih detailnya nanti tanya Mbak Weni Mitra ya. Setelah dari situ kemudian untuk suara di Grok AI sudah masuk di suara.
1: Ini video saya berkembang ya Pak. Awalnya saya pakai Grok AI untuk suara, cuman lama-lama awalnya saya masih pakai animasi, model animasi Pixar 3D. Soalnya saya suka. Habis itu lama-lama saya kembangkan lagi lebih lebih hidup. Jadi dia base-nya di National Geographic atau BBC Dokumentari. Jadi dia lebih bagus gitu videonya. Sekarang saya nggak produksi suara di Grok AI, saya pakai voice over.
0: Voice over AI.
1: Voice over AI juga.
0: Jadi di generate di sana. Jadi di editornya sudah dilakukan oleh Mbak Weni, kemudian voice overnya Mbak Weni, kemudian untuk videonya Mbak Weni, semuanya by AI begitu. Ya, betul. Agar menginspirasi yang lainnya, sulit gak sih hal-hal kayak gini, Mbak?
1: Enggak juga sih, Pak. Cuman kita harus menyediakan waktu untuk berpikir bagaimana konten ini bisa diterima, itu aja. Yang kedua, konsisten. Kalau kita lihat tipikal dari engagement-nya medsos itu, misalnya kita afiliator atau saya berjualan gitu kan, mereka suka dengan kreator yang konsisten. Yeah. Jadi kalau saya ambil yang paling sedikit, Pak, satu hari satu video. Lebih dari itu kayaknya saya nggak mampu.
0: Belum mampu. Karena waktunya terbatas juga. Betul. Jadi siapapun Anda mitra, khususnya teman-teman penyuluh pertanian, yang rata-rata mungkin masih muda-muda, Mbak?
1: Ya, kebanyakan 50% seumur saya.
0: Ya, 50%, 40.
1: Milenial lah, Pak.
0: 40 tahun milenial, saya pikir juga masih bisa ngejar lah kalau hal-hal kayak gitu ya. Ini bisa ditiru mungkin ya. Tidak masalah menurut saya, karena siapa yang bukan berarti kalah duluan itu kalah, tidak ya, begitu ya. Karena sama-sama memberikan manfaat kan begitu ya. Jadi silakan saja. Terus itu gratis, Mbak?
1: Iya, gratis. Sebenarnya kita dibatasi kuota kalau menggunakan gratis.
0: Ada poinnya ya?
1: Iya, ada poinnya. Cuman sepengetahuan saya cukup ini, Pak. Mungkin dibatasinya dalam waktu sekian jam. Jadi kita harus bersabar aja. Jadi kalau poin kita habis, tunggu sekian jam lagi, nanti bisa kerja lagi.
0: Oke, jadi makanya ketika men-generate itu, jadi kita lebih teliti lagi, mitra ya. Kalau misalnya mendapatkan gambar yang tidak sesuai, tapi kalau di ChatGPT biasanya sesuai kok ya.
1: Bagus.
0: Pokoknya sesuai dengan prompt kita kan begitu.
1: Nanti lama-lama tahu, Pak. Kesalahan-kesalahan kita di sini. Kecuali lagi blank atau ngelamun gitu ya, gimana lah.
0: Tapi terus kemudian sampai 3 bulan ini berjalan, Mbak Weni berlangganan untuk salah satu fasilitas di AI tadi.
1: Iya, saya hanya ambil untuk video. Soalnya nunggu jedanya lama, Pak.
0: Lama,
1: saya keburu lupa.
0: Kalau misalnya pakai email yang lain misalnya?
1: Kalau
0: email lebih dari
1: kelamaan,
0: satu,
1: Pak. Saya nunggu dia karena saya harus konsentrasi toh, Pak. Jadi video ini saya selesaikan dalam waktu 1 jam misalnya. Ya udah kelar. Nanti kalau saya datang lagi, otak saya sudah beda lagi.
0: Sampai berapa itu kisarannya?
1: Saya cuma ambil sharing yang paling murah, Pak. Paling satu bulan 50.000. Nah, kalau untuk satu video satu hari kan murah banget gitu.
0: Nah, satu bulan hanya 50.000 rupiah saja, mitra. Apalagi berkaitan dengan pekerjaan, ya kan. Mending ya boleh diikutin lah langkah yang dilakukan oleh Mbak Weni ini ya. Oke. Itu langsung berlangganan waktu itu bulan pertama?
1: Belum. Saya masih ambil free. Jadi saya masih coba-coba karena AI untuk generate video itu banyak banget, Pak. Jadi saya coba satu-satu. Tapi rata-rata yang free-nya dia cuma 3 atau 4 kali. Jadi selanjutnya itu pasti dia minta berbayar. Jadi untuk Grok AI pertama kali pakai itu dia paling fleksibel.
0: Okay.
1: Cuman pada akhirnya setelah saya generate beberapa video juga habis juga.
0: Jadi begitu, mitra ya. Betul dong, berarti Jer Basuki Mowo Beo ya,
1: betul.
0: Kan. Jangan hanya gratisan aja. Jadi silakan Anda bisa ikuti, semoga saja ini bisa menginspirasi. Tapi memang begitu sih, Mbak Weni. Ketika semakin ini, nanti kan 3 bulan pertama nih, baru nanti 3 bulan yang kedua pasti nanti akan berkembang lagi. Keinginannya pasti akan muncul lagi kreativitas-kreativitas yang lainnya. Mitra, silakan kalau misalnya Anda pengen berkomentar. Saya masih ada waktu ini, sekitar 10 menit lagi. Anda bisa masuk, saya tunggu Anda di nomor WA di 0812-3599-3737 atau Anda bisa masuk di 871717. Terus kemudian ini lagi, Mbak.
1: Iya, Pak.
0: Ini akan terus dilakukan ya.
1: Insya Allah
0: akan terus dilakukan. Kemudian dengan metode yang lama, dengan tatap muka pun juga masih terus dilakukan ya.
1: Oh iya, Pak, masih.
0: Iya.
1: Kalau penyuluhan pertanian yang turun ke lapangan, bertemu dengan petani, mengunjungi itu pasti, Pak. Cuman
0: pasti ya.
1: Kalau IT digital ini kan saya masih baru ya. Awalnya saya untuk hobi aja, untuk seneng-seneng gitu.
0: Tapi kan cukup memberikan dampak dan bisa mewarnai penyebar luasan informasi.
1: Ya, betul. Ya. So, ini yang paling susah itu YouTube, Pak. YouTube channel itu paling susah.
0: Nanti mungkin. Saya tunggu deh kabar selanjutnya, bagaimana perkembangan dengan generate AI, ya. Sosialisasinya, bagaimana.

0: Saya lakukan itu sekaligus saya belajar gitu.
1: Iya.
0: Jadi melalui apa membuat konten selama 3 bulan ini saya menyadari saya banyak belajar. Selain untuk konten itu yang awalnya saya mulai dengan suka-suka, akhirnya saya belajar banyak juga. Saya harus membaca, saya harus merekam informasi, turun ke lapangan, kemudian mencoba menawarkan solusi. Secara otomatis itu menjadi ilmu baru buat saya sendiri gitu.
1: Berarti bisa dikatakan AI ini sebagai asisten yang gratis ya. Berbayarlah 50.000.
0: Ya, murah lah, Pak.
1: Tapi kalau misalnya hanya berkaitan dengan teks itu bisa gratisan
0: ya,
1: bisa. Ya, oke. Cukup menarik mitra Radio Sarjana FM. Saya harapkan sih ini muncul dari teman-teman penyuluh yang lainnya yang dilakukan oleh Mbak Weni berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI untuk penyebarluasan informasi dengan memunculkan animasi begitu ya, yang juga bersumber dari problem yang ada di wilayahnya, yang ada di Bareng. Selain Mbak Weni ada lagi teman-teman yang lain begitu.
0: Kalau secara nasional itu
1: yang di
0: Jombang. Oh, yang di Jombang ada teman, cuman ini Pak konsistennya kurang. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, banyak tuntutan pekerjaan, jadi hanya 1-2 video. Jadi kalau kita bermain di media sosial itu ternyata konsistensi itu penting.
1: Iya.
0: Karena viewers itu atau subscriber kita itu supaya enggak lupa gitu sama kita. Kalau kita udah punya followers terus kita enggak post gitu ya udah. Sekarang kan FYP itu hitungannya detik ya, Pak.
1: Algoritmanya ini pasti akan
0: terganti.
1: Iya, tergantikan dengan konten
0: yang baru gitu. Bisa jadi setiap detik lahir sekian juta konten kreator ya, Pak.
1: Nah, ini memunculkan pertanyaan, bagaimana Anda memanage waktunya?
0: Oh, saya.
1: Ya, berarti kan kalau jam kerja itu dilakukan di luar jam kerja atau pas jam kerja?
0: Di luar jam kerja, Pak. Saya kerja jam 3 pagi.
1: Iya, oh jam 3 pagi.
0: Iya, waktu sepi, enggak ada gangguan, bangun pagi, sholat, habis itu saya kerjakan mungkin 1 atau 1,5 jam udah selesai.
1: Dan itu selalu jam segitu?
0: Iya, selalu.
1: Oke. Jadi ketika dilakukan pas jam kerja agak kesulitan.
0: Kadang-kadang banyak gangguan itu loh, Pak, yang bikin konsentrasi kita agak sulit. Jadi saya cari aman waktu di mana saya bisa konsentrasi full, saya selesaikan segera udah gitu.
1: Oke. Menarik, mitra, juga bisa Anda praktekkan ya. Sekalian juga bangun malam, sholat malam. Kemudian untuk ini, alatnya tadi belum dijelaskan. Cukup menggunakan HP atau laptop juga?
0: HP sama laptop, karena kalau laptop itu view-nya lebih besar, Pak. Jadi kalau untuk membaca apa namanya source atau materi itu saya lebih leluasa. Karena mata saya sudah mendekati tua, kalau HP terus itu lama-lama nge-lag gitu.
1: Iya, bahaya juga ya. Jadi terus begini gitu kan juga. Jadi user interface-nya penggunaannya lebih nyaman di laptop.
0: Iya. Kalau masih muda terbiasa pakai HP atau gamers mungkin beda, Pak. Cuman kalau saya pakai laptop lebih nyaman.
1: Perlu editing lagi. Setelah di-download kan dapat tuh di-download berupa file video. Kemudian perlu diedit lagi enggak kira-kira?
0: Itu bebas sih, Pak. Ada AI yang bisa menyelesaikan semua kebutuhan. Kalau saya belum sampai tahap itu, saya pakai alat bantu lagi, saya pakai CapCut.
1: Oh, pakai CapCut. Iya, aplikasi yang sudah sangat mendunia, mitra
0: Betul.
1: Jadi cukup CapCut aja CapCut pun juga bisa dieksekusi menggunakan HP juga menggunakan laptop begitu. Itu pilihan Anda, mitra, karena senyamannya. Kadangkala ada orang yang juga karena kebutuhannya di HP, semua file-filenya di HP, ya kan? Kemudian tinggal share begitu aja. Ya, macam-macam tinggal pilihan. Tapi yang jelas, yang perlu kita bisa ambil dari cerita Mbak Weni berkaitan dengan inovasi teknologi AI untuk solusi pertanian masa kini, ini pun juga layak perlu untuk diadopsi, kemudian perlu untuk disebarluaskan. Apapun itu problem di pertanian juga bisa kita visualisasikan melalui AI tadi.
0: Betul, Pak. Jadi kalau ilmu seluas samudra itu kayaknya 1000 video lagi pun insya Allah saya bisa lah.
1: Waktu tapi tantangannya ya.
0: Iya, betul. Komitmen.
1: Komitmen, waktu. Jadi waktunya adalah dini hari, mitra. Itu harus Anda siapkan. Ya udah, kita sudah masuk di hampir jam 10 pagi, Mbak Weni.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi terima kasih banyak. Kemudian berikan inspirasi dong Mbak Weni buat teman-teman

0: Nonton penyuluh yang lainnya ataupun siapapun yang nanti bisa nonton ini, karena ini sudah kita live-kan di channel YouTube, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, semoga saja bisa menginspirasi semuanya. Silakan Mbak Weni, sebagai closing statement juga.
1: Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dari saya, untuk teman-teman semua, mari kita tetap semangat belajar. Zaman sekarang teknologi AI berkembang dengan pesat. Bahkan tadi pun saya baru belajar AI terbaru dari cloud, itu bagus juga. Ibaratnya ketika kita mulai melangkah, dunia sudah berlari. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan tetap semangat.
0: Nice, luar biasa sekali. Mbak Weni, terima kasih banyak atas hadirnya hari ini. Semoga saja, satu, Mbak Weni juga tetap konsisten dengan konten-kontennya yang sekali lagi, selain untuk petani yang ada di Bareng, juga petani yang ada di Indonesia yang bisa mengakses kontennya di literasi underscore
1: petani.
0: Petani, begitu ya. Kemudian yang kedua, semoga saja apa yang tadi sampaikan Mbak Weni juga bisa menginspirasi penyuluh-penyuluh yang lainnya. Sehingga ini loh, memanfaatkan teknologi AI untuk penyebar luasan informasi, memberikan sebuah solusi dari beberapa problem yang dihadapi oleh petani. Matur suwun rawuhnya.
1: Sama-sama.
0: Semoga bisa bermanfaat. Kita tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya. Barangkali juga ada cerita yang cukup menarik. Nanti bisa bertemu lagi di Radio Podcast Mitra Tani. Terima kasih Mbak Weni. Matur suwun. Baik Mitra Radio Suara Jumat FM, usai sudah program Radio Podcast Mitra Tani untuk edisi hari ini. Ikuti edisi mendatang, Senin depan, dengan bahasan yang tidak kalah menariknya. Hanya di channel YouTube LPPL Radio Suara Jumat FM dan juga di 104.1 Radio Suara Jumat FM. Saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Mitra, kita akan bergabung di gedung DPRD Kabupaten Jombang karena Radio Suara Jombang FM juga akan menginformasikan kepada Anda semuanya berkaitan dengan jalannya rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jombang, dan berikut selengkapnya.
1: Bapak Kodim dan jajaran Forkopimda yang lain termasuk Bapak Kapolres, karena hari ini Bapak Ibu sekalian, kabupaten kita tepatnya di Kecamatan Wonosalam dihadiri oleh Wakil Presiden. Sehingga beliau-beliau yang saya sebutkan tadi tidak bisa mengikuti acara paripurna pada pagi hari ini. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksinya masing-masing. Yang pertama saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Thoyyib Faizin yang akan mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem. Disilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana bil iman wa insyaallah yumituna bil iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat Gus Wakil Bupati Kiai Haji Salmanuddin Yazid, yang kami hormati Ketua DPRD, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang kami hormati Forkopimda, yang kami hormati seluruh kepala UPD, Pak Camat se-Kabupaten Jombang, hadirin yang berbahagia, dalam pandangan ini kami fraksi PKS Nasdem memberikan banyak catatan. Dan di sini kami simpulkan berdasarkan seluruh evaluasi catatan kritis serta komitmen yang telah dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan perbaikan metode perencanaan pendapatan, pembenahan manajemen belanja modal, serta optimalisasi pemanfaatan silpa demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jombang, maka dengan ini kami fraksi PKS Nasdem menerima dan menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila sabilil huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang 29 Juni 2026 mengetahui pimpinan fraksi PKS Nasdem DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Heri Santoso ST ditandatangani, Muhammad Misbah Sekretaris ditandatangani. Merdeka!
1: Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kartiono untuk mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Disilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Bupati Jombang Kiai Haji Salmanuddin Yazid, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Forkopimda hadir, perwakilan dari Kejaksaan Negeri, dari Polres, yang saya hormati saudara-saudara kepala OPD, para camat, asisten, staf ahli, yang saya hormati tenaga ahli fraksi, hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, inayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan di ruang paripurna yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra terbaik dunia, uswatun hasanah untuk kita semua, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di kelak di yaumil akhir. Saudara Wakil Bupati, pimpinan DPRD, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa bersama kondisi dan situasi yang kita rasakan saat ini semakin kompleks, dan mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar terbaik bagi kita semua.
3: Amin, amin, amin.
2: Perlu kami sampaikan, mudah-mudahan pula rancangan peraturan daerah yang kita bahas pada tahapan akhir ini, mudah-mudahan bisa menjadikan bagi kita sarana untuk berkhidmat kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi pada hari ini. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati yang telah menjawab semua pertanyaan, pernyataan, harapan, dan masukan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gus Wakil Bupati pada tanggal 22 Juni 2025 yang lalu. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, hadirin sekalian yang berbahagia. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi seluruh proses pembahasan yang telah berlangsung secara konstruktif, termasuk jawaban dan penjelasan pemerintah Kabupaten Jombang atas pemandangan umum fraksi. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius bersama bagi kita semua dari upaya penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada masa-masa yang akan datang. Atas dasar tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa rekomendasi dan harapan sebagai berikut. Yang pertama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memahami bahwa penyusunan target pajak daerah tahun 2027 telah menggunakan pendekatan berbasis potensi, tren realisasi, tingkat kepatuhan, serta proyeksi pertumbuhan. Pendekatan tersebut patut diapresiasi. Namun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan agar penyusunan tersebut tidak terbebani oleh pengaruh asumsi faktor pengurang. Tentu harus diimbangi dengan kebijakan progresif melalui perluasan basis pajak, optimalisasi pendapatan objek dan subjek pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga seluruh potensi di daerah dapat tergali secara maksimal. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada Saudara Bupati agar realisasi pajak daerah tahun 2025 dijadikan dasar pertimbangan utama dalam penetapan target pajak daerah tahun anggaran 2027. Target yang disusun hendaknya mencerminkan capaian real daerah sehingga tidak lagi terjadi deviasi yang terlalu besar antara target dan realisasi. Kedua, sejalan dengan pajak daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta penyusunan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2027 dilakukan prinsip yang sama dengan menjadikan realisasi tahun anggaran 2025 sebagai dasar pertimbangan utama. Ketiga, perihal penyertaan modal dan kontribusi dividen masing-masing BUMD, masih terlihat kesenjangan yang cukup besar antara BUMD dalam menghasilkan dividen, sehingga evaluasi tidak cukup berhenti pada penilaian yang sehat atau kurang sehat, tetapi harus diikuti dengan target peningkatan kinerja yang terukur. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah daerah menyusun roadmap peningkatan kinerja atau kebijakan pembinaan BUMD yang memuat target dividen, strategi penguatan tata kelola, dan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, setiap penyertaan modal daerah benar-benar akan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Keempat, berkaitan dengan belanja daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap dilakukan penyelarasan dengan RPJMD dan program strategis daerah, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki prioritas yang jelas, tepat sasaran, dan memiliki multiplier efek terhadap perputaran ekonomi daerah. Pimpinan sidang, hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini pula, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga ingin memberikan atensi terhadap penyusunan rancangan detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Jombang. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, sampai dengan saat ini, RDTR yang ditetapkan melalui peraturan bupati masih terbatas pada RDTR perkotaan, Ploso, dan RDTR kawasan perekonomian Mojowarno. Padahal, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menempatkan RDTR sebagai instrumen penting dalam memberikan kapasitas pemanfaatan ruang, mendukung kemudahan berusaha, dan mempercepat investasi. Atas dasar tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta saudara kepada Bupati agar segera menuntaskan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang pada seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Penyelesaian RDTR menjadi langkah strategis untuk mendukung kemudahan berusaha, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Pimpinan sidang, saudara wakil bupati, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada akhirnya, dengan memperhatikan catatan-catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat akhir fraksi, dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 untuk disahkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Jombang. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap raperda tersebut. Semoga keterpaduan langkah dan sinergitas yang kita lakukan ini dapat mempercepat tercapainya visi misi Kabupaten Jombang maju sejahtera untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar dalam membela yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jombang, 29 Juni 2026. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes Muhammad Subaiti MSI ditandatangani, Sekretaris Anas Burhani Esos ditandatangani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yang terhormat Saudari Dora Maharani, SP, untuk mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Disilahkan.
4: Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Merdeka!
5: Merdeka!
4: Yang terhormat Gus Wakil Bupati Jombang, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang atau yang mewakili, para camat, insan pers, hadirin, dan para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di tempat yang terhormat ini dalam acara pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita tahu mana yang hak dan yang batil, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah mencermati, mendengarkan aspirasi masyarakat dan berdiskusi, kami fraksi PDI Perjuangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk menjadi peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Meskipun demikian, fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan dan pertimbangan sebagai berikut. 1. Pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan mampu ditingkatkan di tahun 2026. Meskipun hari ini kami yakin pemerintah Kabupaten Jombang sudah mempunyai rencana, target, dan solusi-solusi lain dalam meningkatkan pendapatan. 2. Terkait dengan beberapa alokasi anggaran yang penyerapannya tidak maksimal, fraksi PDI Perjuangan berharap agar ke depan proses perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dengan teliti dan seefisien mungkin, karena masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tepat waktu dan tidak molor dari tahun ke tahun. 3. Terkait dengan program MIBER dalam kurung Minggu Wage bersama Disnaker yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tertuang dalam nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi, kami mengingatkan agar dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Karena MIBER bisa berarti terbang atau lari. Oleh karena itu kami mengingatkan agar nanti program MIBER tidak menjadi program melarikan diri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
5: Merdeka!
4: Jombang, 29 Juni 2026, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Dodit Eka Prastio, Sekretaris Amma Siswanto.
1: Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada yang terhormat Saudara Ahmad Fahrudin untuk mewakili fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Disilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang terhadap rencana jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Jombang Abar Subi, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Jombang Gus Salmanuddin Yazid, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang kami hormati segenap anggota Forkopimda Kabupaten Jombang yang hadir atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Jombang atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 08114 atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Satuan Radar 405 Poso di Kabo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pengadilan Negeri Jombang atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Asisten Kepala UPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Direktur BUMD dan Camat Kabupaten Jombang, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Jombang atau yang mewakili Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan seluruh undangan. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan wartawan dan pendengar Radio Suara Jombang FM dan Radio Suara Pendidikan FM yang berbahagia. Bapak Bupati, Gus Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPR serta undangan yang berbahagia, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jombang telah mencermati, menyimak dan memperhatikan secara seksama jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan anggaran pendapatan belanjaan daerah tahun anggaran 2025, berpendapat bahwa secara umum pelaksanaannya PBD tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian penyempurnaan pada masa yang akan datang. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra DPR Kabupaten Jombang menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Abah Bupati, Gus Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPR serta undangan yang berbahagia, fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan strategi sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, antara lain optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama, peningkatan efisiensi belanja daerah. Yang kedua, mitigasi terhadap utang jangka pendek tunda bayar agar tidak semakin membebani kondisi fiskal daerah. Yang ketiga, peningkatan ketepatan waktu penyerapan anggaran. Yang keempat, penguatan transparansi tata kelola pemerintah berbasis aplikasi. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah perlu terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui pemanfaat sistem informasi pemerintahan daerah SIPD serta diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jombang kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan penyampaian pandangan akhir ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan memudahkan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk membangun kabupaten Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Jombang, 29 Juni 2026, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Ahmad Farudin ditandatangani, Sekretaris Agung Nasir ditandatangani. Idnan Sutra Musakim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Heri Purwanto SE MSI untuk mewakili fraksi Partai Demokrat.

0: pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang terhadap Raperda Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, yang saya hormati para asisten sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, camat se-Kabupaten Jombang, Direktur BUMD, Direktur RSUD Jombang, yang saya hormati saudara tenaga ahli fraksi, teman-teman wartawan, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD untuk pengesahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saudara Bupati, pimpinan, anggota DPRD dan undangan yang saya hormati, setelah mencermati nota penjelasan, masukan dan dari fraksi-fraksi DPRD serta jawaban penjelasan dari Saudara Bupati, maka dapat disimpulkan dengan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan nota penjelasan Bupati, besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 332,37 miliar. Silpa hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sisa anggaran, tetapi menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, serta efektivitas penyerapan anggaran. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang terhormat, dengan tetap memberikan catatan, rekomendasi dan harapan perbaikan sebagaimana telah kami sampaikan, fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Jombang menyetujui dan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi dan memberikan kemudahan upaya-upaya yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Sugiyoto, Sekretaris Haji Muhammad Zahrul Jihad MSI ditandatangani. Terima kasih.

0: Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Adinda Rahmat Agung Saputra, Esos M. Sos, untuk mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang terhadap jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Wakil Bupati Jombang Gus Salman, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, yang kami hormati Saudara Forkopimda Kabupaten Jombang atau yang mewakili, Saudara staf ahli, asisten kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat dan direktur BUMD yang kami hormati, saudara-saudara tenaga ahli fraksi, rekan-rekan wartawan dan undangan sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Kanda Ketua DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan akhir fraksi. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati yang dibacakan oleh Gus Wakil Bupati yang telah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi kami. Materi terkait jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 sudah kami sampaikan kepada yang terhormat. Untuk selanjutnya kami harapkan agar tindak lanjuti sebagaimana seharusnya. Gus Wakil Bupati, pimpinan sidang, anggota DPRD serta hadirin sekalian yang kami muliakan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menerima dan menyetujui atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan sebagai menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna siang hari ini. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota DPRD dan segenap undangan yang berbahagia, demikian pemandangan akhir fraksi kami terkait jawaban Bupati Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025, dengan harapan apa yang sudah kami sampaikan dapat diimplementasikan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang, 29 Juni 2026, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes Haji Andi Basuki Rahmat, Sekretaris Rahmat Agung Saputra SOSMSOS, tertanda tangani dan dicap stempel warna kuning. Terima kasih.
0: Terima kasih, Dinda. Selanjutnya, saya persilahkan kepada yang terhormat Gus Muhammad Isomuddin Haidar, SPD, untuk mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Kabupaten Jombang Gus Salmanuddin Yazid, segenap jajaran pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Jombang, rekan-rekan Forkopimda dari Bapak Kapolres Jombang dan juga Kejaksaan yang sudah hadir, seluruh kepala dinas, kepala bagian, dan juga Direktur BUMD, Camat, staf ahli fraksi, dan seluruh tamu yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk membacakan pendapat akhir fraksi tentang jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2025. Yang pertama, kami perlu menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan juga Wakil Bupati yang sudah memberikan jawaban atas pemandangan umum kami. Sebelum kami menyatakan sikap tentang raperda ini, perkenankan kami membacakan sejumlah catatan-catatan dari fraksi P3. Yang pertama, kami mengapresiasi tentu pemerintah daerah atas predikatnya meraih WTP secara berturut-turut sebanyak 13 kali. Namun, opini WTP adalah indikator kepatuhan administrasi, bukan kemudian ukuran tunggal keberhasilan pembangunan. Kami memandang yang jauh lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu menjawab kebutuhan real masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Yang kedua, soal silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai 332,37 miliar. Kami mengapresiasi penjelasan yang kemarin disampaikan bahwa silpa ini dipengaruhi oleh pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, serta adanya dana yang bersifat earmarked. Namun secara akademis dan manajerial, silpa yang terlalu besar tetap menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Dan juga di masyarakat, tingginya silpa seringkali dimaknai sebagai tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan. Yang ketiga, kami juga memberikan perhatian serius terhadap realisasi belanja modal yang masih berada di angka 84,69%. Empat, kami mengapresiasi peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD yang mencapai 26,14%. Namun, kami juga mendorong untuk optimalisasi aset daerah, pengembangan sektor wisata, pembangunan ekonomi kreatif, dan juga peningkatan kinerja BUMD, serta penciptaan sumber PAD baru yang berbasis potensi lokal agar kemudian struktur fiskal di Kabupaten Jombang bisa kuat dan juga tidak bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kelima, kami juga mengapresiasi atas langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Enam, optimalisasi BUMD yang belum berjalan maksimal. Dan yang terakhir, kami tentu memberikan apresiasi program yang sudah berjalan, pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, dan perlindungan sosial. Namun kami mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Dengan begitu, Bapak Ibu, Wakil Bupati, pimpinan dan hadirin yang berbahagia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jombang menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi P3, Sekretaris Ahmad Fahri Al-Aflah ditandatangani, Ketua Junita Irma Zakiah ditandatangani. Matur suwun.
2: Terima kasih. Demikian tadi seluruh penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, meskipun pada prinsipnya ketujuh fraksi telah menyetujui Raperda disahkan menjadi perda, pimpinan masih menganggap perlu untuk menawarkan kepada peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang apakah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 setuju disahkan menjadi perda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama antar Bupati Jombang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jombang. Disilahkan.
3: Selanjutnya marilah kita ikuti bersama persiapan penandatanganan bersama Bupati Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang. Mohon berkenan Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan yang pertama ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Hadi Atmaji, Sarjana Agama.

0: Selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah. Dan selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin Yazid, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Penandatanganan selesai, selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang berkenan kembali ke tempat.
1: Terima kasih. Yang terhormat Gus Salmanuddin Yazid, Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Saudara Forkupimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati dan pendengar Radio Suara Jombang. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Jombang, maka disilahkan kepada petugas dari bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Jombang untuk memimpin doa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Wahhab, ya Hadi, limpahkanlah keberkahan dalam kegiatan yang kami selenggarakan ini, dan bimbinglah kami dengan taufik serta hidayah-Mu agar apa yang sudah kami laksanakan penuh dengan ridha-Mu sehingga terwujud Jombang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu limpahan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka.

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Terima kasih. Para anggota DPRD, pimpinan, dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka rapat paripurna hari ini kita akhiri, dan sebelum ditutup marilah kita bersama-sama membaca 3 kali surat Wal Asr. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri. Hadirin undangan dimohon berdiri.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
8: dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Joma FM. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang. Kita akan ngobrolin tentang karies gigi. Karies gigi itu kalau di bahasa orang awamnya adalah gigi berlubang gitu. Jadi giginya bolong, tidaknya sekedar bolong, tapi di situ membawa sensasi sakit yang sangat luar biasa. Ada pernah sakit gigi? Nah, hari ini waktunya kita mendengarkan secara serius kira-kira gigi berlubang atau karies gigi itu seperti apa dan harus bagaimana ketika kita menghadapi hal tersebut ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati karies gigi. Ini adalah tema yang akan kita angkat sesaat lagi. Jadi Anda mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Anda juga bisa menyimak secara live streaming di channel YouTube @Radio Suara Jombang.

0: Selamat pagi. Oh, selamat siang semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM. Kelihatannya masih pagi di sini. Tapi di luar udah siang, siang banget. Sekarang misalnya udah ada, masuk di jam 12 lebih 12 menit ya. Selamat siang semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang. Kita ketemu lagi di Radio Podcast Jombang Interaktif bareng dengan RSUD Jombang. Edisi hari ini di akhir dari bulan Juni 2026, tepat di tanggal 29 hari Senin. Nah, lama banget kayaknya kita nggak ngobrolin tentang gigi. Nah, kali ini kawan-kawan dari Dokter Internship RSUD Jombang hadir lagi membahas tentang gigi. Nah, fokus hari ini adalah tentang karies gigi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cuman masalahnya seringkali kita itu nyadar kalau sudah kerasa sakit, biasanya gitu kan ya. Nah, sudah bersama dengan saya Dr. Gigi Nadine Permata Arofah Laksmana dan juga Dr. Gigi Sofia Salsabil yang hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Dr. Nadine, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Luar biasa, selamat datang di Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih.
0: Dr. Sofia, panggilnya
2: Sofa.
0: Oh, Sofa. Dr. Yeah. Sofa Salsabil, yeah. Begitu. Dr. Sofa panggilannya.
2: Yeah, panggil Sofa.
0: Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Bu.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang karies gigi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Emang sesakit apa dan juga separah apa sih seseorang itu kalau terkena karies gigi? Nanti bisa dijelasin ya. Tapi sebelum itu, boleh dong saya tanya, karies gigi itu kan masuk istilah medis gitu ya. Kalau orang awam bilangnya gimana karies gigi itu?
1: Oke, jadi coba saya jawab ya. Karies gigi ini sebenarnya bahasa awam yang dikenal sama masyarakat itu adalah gigi berlubang ya.
0: Gigi berlubang.
1: Iya, betul, gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini tuh kondisi di mana kalau secara medis ya kita mungkin menjelaskannya itu kondisi di mana gigi itu dia itu terpapar asam sehingga terkikis dan pada akhirnya berlubang kayak gitu. Dan apa ya yang lucunya itu sebenarnya kan gigi itu adalah struktur yang paling kuat ya sebenarnya di tubuh kita gitu. Yeah. Bahkan melebihi tulang. Jadi dia itu struktur paling kuat di tubuh kita, melebihi tulang.
0: Gitu ya?
1: Dan tapi lucu kan kenapa kok si gigi itu tuh bisa sampai berlubang bolong. Gitu kan. Nah, jawabannya itu karena asam tadi. Jadi sebenarnya asam ini yang membuat si gigi itu semakin lama semakin terkikis sampai akhirnya itu berlubang. Nah, berlubang ini kedalamannya tergantung dari tingkat keparahannya ya, bisa di permukaannya aja, bisa lebih dalam lagi atau bisa juga sampai ke dalam ke jaringan saraf gigi kayak gitu.
0: Wow. Ini disebabkan karena asam ya, Dok?
1: Betul.
0: Ya? Berarti kalau asam itu kayak semacam apa ya, rasa-rasa asam yang mungkin kita makan, apakah itu atau gimana?
1: Jadi asam ini adalah hasil produksi dari bakteri sebenarnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kan kalau misalnya kita makan nih, kita konsumsi contohnya gula, karbohidrat, itu semua kan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini ada bakteri yang bisa memetabolisme komponen-komponen tersebut gitu sehingga akhirnya si bakteri ini menghasilkan asam dan asam ini yang tadi akhirnya dapat bisa membuat gigi berlubang gitu.
0: Jahat banget ya si asam ini.
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya yang jahat siapa ya?
1: Nah, itu nanti bakal dibahas juga tuh.
0: Akhirnya nyalahin asamnya. Padahal sebenarnya kita sendiri yang bisa memproduksi asam kan?
1: Sebetulnya itu kembali ke bakteri. Kalau misalnya ditanya siapa sih yang jahat gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya di dalam ilmu kedokteran gigi kita belajar ada beberapa faktor gitu yang menyebabkan gigi berlubang. Kita sebutnya ada host agent sama environment gitu.
0: Apa itu?
1: Jadi host itu adalah kitanya sendiri gitu. Host itu giginya atau kitanya sendiri. Terus faktor kedua ada agent. Agent itu adalah bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. Dan environment ini adalah kondisi di dalam rongga mulut kita. Jadi dan ada satu faktor lagi sih sebenarnya, yaitu waktu gitu. Jadi empat faktor itu sebenarnya yang bisa menyebabkan karies gigi. Nah, prosesnya itu jadi kalau misalnya bakteri tadi seperti yang saya udah jelasin, bakteri itu kan dia menghasilkan menghasilkan asam. Tapi dia itu nggak bakal bisa menghasilkan gigi berlubang. Intinya bakteri ini tuh tidak akan bisa menghasilkan gigi berlubang kalau salah satu dari ketiga faktor atau keempat faktor tersebut tuh nggak ada gitu. Jadi semuanya itu
0: saling berkaitan.
1: Berhubungan. Satu sama lain, betul. Jadi kalau misalnya emang ada giginya, misalnya ada hostnya itu yaitu gigi, kemudian ada bakteri dan ada konsumsi makanan gula atau karbohidrat, itu dapat menghasilkan asam sehingga menimbulkan gigi berlubang gitu. Sama tadi ada satu faktor penting juga yaitu waktu ya. Jadi yang lucunya paparan kita terhadap suatu makanan gitu, karbohidrat atau gula, itu sangat menentukan seberapa rentan kita terkena karies gitu. Jadi semakin lama ada paparan karbohidrat, gula atau makanan ke dalam mulut kita, itu juga semakin rentan kita terkena karies gitu.
0: Sebenarnya siapa yang berisiko terkena karies?
2: Untuk resiko karies itu biasanya itu yang paling rentan itu anak-anak, di mana anak-anak itu dia itu konsumsi makanan manisnya itu lebih sering gitu. Untuk waktunya itu dia biasanya itu kan bukan seberapa banyak kita konsumsi makanan manis, tapi seberapa sering kita mengkonsumsi makanan manis. Jadi
0: bisa diulangi lagi, seberapa sering? Yang menentukan itu seberapa sering, bukan seberapa banyak.
2: Bukan. Jadi kalau misalnya kita makan makanan manis itu cuma dari satu waktu, misalkan nih kita makannya itu di pagi hari, kemudian makan lagi itu di malam hari, sebelum tidur sikat gigi, otomatis bakterinya itu telah hilang gitu, dibawa tidurnya nggak ada, jadi lebih clean.
0: Tapi kalau lebih sering, itu beresiko lebih banyak untuk terjadinya karies.
2: Karena bakterinya bakal sering mendapatkan gula. Terus asam yang diproduksi dari bakterinya itu bakal lebih banyak gitu dan sering.
0: Itu gara-gara gosok giginya
2: asal-asal.
0: Artinya tidak ada jeda bagi gigi untuk dalam posisi yang benar-benar bersih gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Iya, jadi itu faktor yang waktu yang tadi yang menentukan itu. Jadi kayak misalnya kita habis makan manis nih, terus habis itu sikat gigi, berarti kan waktu paparan dia si karbohidrat atau gula ini menempel pada gigi itu kan lebih singkat kan, dibandingkan kalau misalnya kita makan nih, makan manis, terus habis itu 2 jam lagi makan lagi deh, terpapar lagi dong. 2 jam lagi makan lagi, terpapar lagi. Nah itu justru faktor itu yang meningkatkan resiko karies kayak gitu, dibandingkan dengan seberapa banyak dimakannya gitu. Kalau misalnya cuma makan di dalam tadi seperti yang udah dijelasin, kalau misalnya makan di satu waktu doang, itu kan dia waktu terpaparnya itu akan lebih sedikit dibandingkan yang berkali-kali makannya gitu.
0: Nah berarti sebenarnya itu kan semua orang punya resiko untuk terkena karies, asalkan pola, dalam artian jika orang itu mempunyai pola makan atau ini ya, makanan yang dikonsumsinya itu lebih banyak karbohidrat atau yang manis-manis gitu.
1: Betul, semua orang beresiko sih pada intinya ya.
0: Tapi anak-anak juga berisiko, sangat berisiko, paling gede.
2: Karena anak-anak itu belum bisa mengontrol makanannya, terus pola sikat giginya, gitu.
0: Nah, kalau misalnya terkena karies, seberapa bahaya sebenarnya?
1: Menarik.
0: Seberapa bahaya itu?
1: Siapa mau jawab? Kalau misalnya seberapa bahaya, itu tergantung dari tingkat keparahan kariesnya gitu. Jadi seperti yang tadi udah jelasin di awal, itu kan kedalaman gigi berlubang itu berbeda-beda ya, setiap kita juga sebagai dokter gigi itu menangani pasien datang ke klinik itu kondisinya berbeda-beda tergantung tingkat keparahannya kayak gitu. Cuman karies itu jadi berkembangnya, dia biasanya pertama itu dia namanya white spot. Jadi tanda-tanda karies utama ini juga penting ya bagi masyarakat untuk tahu. Karena pasien itu biasanya baru sadar giginya itu berlubang ketika sudah sakit gitu kan. Sakit baru datang. Sebenarnya enggak seperti itu. Karies itu sudah dimulai bahkan sebelum rasa sakit itu dirasakan.
0: Oh ya?
1: Iya, betul. Dan seringkali pasien itu tidak menyadari hal tersebut.
0: Gitu. Kelihatannya dari mana?
1: Nah, tanda-tanda awalnya sebenarnya sebelum terjadi karies tuh sebenarnya udah bisa kelihatan, tapi mungkin emang agak sulit ya buat masyarakat awam. Tapi sebagai dokter gigi kita udah bisa menilai biasanya di gigi itu ada disebut bercak white spot putih. Tadi itu seperti bercak keputihan. Bercak keputihannya tuh kayak kapur gitu,
0: Bu. Bukan jadi, hitam.
1: Bukan. Ini sebelum sebelum terbentuknya gigi berlubang ya, sebelum terbentuknya karies.
0: Itu bercak putih.
1: Bercak ya, putih bercak dulu. Putih. Jadi kan kalau misalnya warna natural gigi itu sebenarnya putih kekuningan kan. Cuman kalau misalnya dia udah mulai karies, ada tanda-tanda, kita sebutnya tanda-tanda remineralisasi ya. Nah, tanda-tanda ini salah satunya tadi ada bercak keputihan yang seperti kapur gitu. Nanti kalau misalnya dia dibiarkan nggak dilakukan apa-apa, pembersihan giginya juga tidak baik, itu dia bisa berkembang menjadi karies. Nah, karies ini baru warnanya kecoklatan atau kehitaman ya biasanya.
0: Gitu. Titik, berupa titik gitu?
1: Bisa. Tergantung, bisa berupa titik, bisa garis. Berupa garis, bisa berupa lubang, tergantung kebesarannya.
0: Wow.
1: Kayak gitu, cuman ya itu nggak setiap karies itu sakit gitu. Karena dia kalau misalnya gigi berlubangnya itu masih di permukaan, itu kan belum ada jaringan saraf, jadi gak kerasa di pasien.
0: Artinya itu berarti seseorang yang sudah ngerasa sakit giginya gara-gara karies, itu sebenarnya proses sudah dimulai cukup lama sebelum
1: betul.
0: Itu
1: betul sekali, betul.
0: Nah, dari tanda-tanda awal ada spot warna putih itu tadi, kemudian bergerak, kemudian menjadi hitam, itu memerlukan waktu berapa lama?
2: Itu tergantung dari hostnya ya.
1: Tergantung
0: dari hostnya.
1: Iya,
0: paparannya diri sendiri.
1: Gak bisa dijawab berapa lama sih, Bu. Karena tadi balik lagi, faktor resiko setiap orang beda-beda, dan perkembangan karies di setiap orang pun berbeda-beda, tergantung dari banyak tadi, pola konsumsi makanan, pola menyikat gigi, menjaga kebersihan mulut, itu semuanya faktor-faktor yang sangat sangat
0: berpengaruh.
1: Personal gitu, masing-masing personal. Pasien itu beda. Pasti berbeda gitu. Okay. Jadi perkembangannya pun berbeda.
0: Jika seseorang sudah terkena karies, apakah mungkin gigi itu balik lagi normal, tidak bolong?
2: Kalau untuk karies, satu-satunya cara untuk kembaliin giginya kembali normal itu cuman penambalan gigi. Itu
0: oh, berarti nggak bisa balik lagi kan?
1: Nggak bisa. Kecuali tadi Bu yang masih white spot itu, bisa. Itu masih reversible.
0: Itu bisa ya?
1: Itu bisa. Bisa balik lagi ke kondisi awal. Tapi kalau misalnya dia udah kehitaman, udah jadi karies, sudah nggak bisa. Harus ditambal.
2: Tapi kalau udah kena saraf giginya juga makin parah ya, butuh waktu lama untuk perawatannya.
0: Oke, jadi ya udah, karena gigi kita gigi dewasa itu hanya satu kali tumbuh, nggak bakalan tumbuh lagi gitu kan, berarti kan nggak ada gantinya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya terkena karies, ya udah, wassalam kan.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Karena soalnya nggak ada gantinya gitu.
1: Iya, betul.
0: Paling buruk, kondisi paling buruk dicabut lah.
1: Dicabut.
0: Yeah. Betul nggak?
1: Betul.
0: Itu kondisi paling buruk. Bolong dong.
1: Ya tapi sebelum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti kita sebagai dokter gigi memberikan perawatan sih pasti. Ya itu salah satunya tadi penambalan gitu. Karena kita kan kalau misalnya ada gigi berlubang, kita sebagai dokter gigi ini gigi manapun caranya kita usahain untuk mempertahankan dulu gitu si giginya gitu, dirawat sebaik mungkin sehingga masih bisa bertahan di rongga mulut.
0: Itu pun kalau misalnya ditambal gitu, ada risiko lubang lagi nggak?
2: Bisa.
0: Masih bisa juga? Bisa, kalau bisa. Pola makannya masih tetap nggak berubah?
1: Iya, betul. Makanya biasanya kalau misalnya kita habis menambal gigi gitu ke pasien, sebenarnya edukasi ke pasien itu sangat penting gitu. Supaya ke depannya itu tidak terjadi karies lagi. Itu sih yang lebih susah dan justru jadi challenge terbesar bagi dokter gigi ya, untuk mengedukasi pasien gitu. Karena kalau misalnya kita cuma treatment-treatment aja gitu kan, mau sampai kapan gitu kan. Yang paling challenging itu menurut saya sendiri sih untuk mengedukasi gitu ke pasien.
0: Oke. Nah, Dok, untuk mencegah karies yang pasti adalah kita harus merawat gigi sebaik mungkin gitu.
1: Betul.
0: Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk perawatan gigi yang optimal selain rutin menggosok gigi?
2: Kalau untuk ininya, apa namanya? Jaga gigi nggak berlubang itu bisa jadi sikat giginya 2 kali sehari minimalnya. Yang paling penting itu pagi sama malam sebelum tidur. Terus konsumsi gulanya dikurangin. Terus untuk penggunaan dental flossnya, untuk pembersihan di sela-sela gigi, gitu aja sih.
0: Pakai dental floss. Saya pernah dengar ada kayak semacam zat apa ya yang bisa untuk mencegah karies gigi itu? Fluoride. Fluoride itu apa sih sebenarnya?
1: Jadi fluoride ini suatu bahan kimia ya. Nah, bahan kimia si fluoride ini tuh sediaannya di pasta market gigi. Di pasaran itu ada berbagai bentuk, ada yang bentuknya kumur, ada yang bentuknya pasta, ada yang bentuknya foam, kayak gitu. Nah, biasanya untuk fluoride ini bisa kita berikan kepada pasien-pasien dengan resiko tinggi, dengan resiko karies tinggi. Biasanya sih pada anak-anak ya kita kasihnya fluoride. Nah, fungsi fluoride ini tuh apa sih? Jadi fluoride ini fungsinya itu simpelnya adalah untuk memperkuat struktur gigi gitu.
0: Untuk memperkuat,
1: memperkuat struktur gigi. Jadi di gigi itu kan ada suatu mineral ya dengan struktur kimia tertentu gitu. Nah, si fluoride ini dia itu fungsinya mengubah struktur kimia tersebut sehingga mineral yang ada di dalam gigi ini tuh dia lebih kuat. Kuat ini dalam artian lebih tahan terhadap asam.
0: Oh, gitu. Begitu. Jadi kayak dilapisi gitu. Si fluoride ini melapisi gigi gitu, apa gimana?
1: Cara pengaplikasiannya iya, biasanya kita lapisin entah itu menggunakan gel, biasanya kita olesin atau pakai tray. Itu ada berbagai cara lah. Cuman sebenarnya dia bukan melapisin ya, tapi itu tadi, dia itu mengubah struktur, struktur mineral dalam gigi, sehingga dia menjadi lebih kuat gitu.
0: Saya menemukan kata-kata itu juga di beberapa pasta gigi yang biasanya ada tulisannya mengandung fluoride.
1: Ah, betul.
0: Kayak gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Itu juga. Itu sih yang kita juga selalu edukasi ke pasien ya untuk gunakan pasta gigi yang berfluoride.
0: Oke, jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan agar tidak sampai terkena karies gigi. Gitu ya. Selain gosok giginya juga harus benar ya.
1: Betul.
0: Waktunya juga harus benar, kemudian menggunakan atau memakai pasta gigi yang mengandung fluoride seperti itu. Misalnya terkena karies gigi lalu kemudian tidak diobati, dibiarin aja gitu.
1: Ah, pasti kesakitan.
0: Ngaruh kemana-mana. Pasien.
1: pasti sakit banget.
0: Pasti kesakitan.
1: Iya. Kalau misalnya gak diapa-apain nih. Jadi sebenarnya bikin sakit itu ketika lubangnya itu udah sampai saraf.
2: Kalau misalnya masih di permukaan, pasiennya bakal kayak ya udah saja gitu.
0: Gak ada. Soalnya gak ngaruh, gak ada sensasi sakitnya gitu.
1: Gak ada. Nah, biasanya kalau misalnya dia itu kariesnya udah mulai dalam, itu pasien mulai-mulai ngeluh rasa ngilu biasanya kalau misalnya ada apa? Suatu paparan, ya rangsangan tertentu. Kayak misalnya lagi minum-minum dingin ngilu. Atau
0: begitu.
1: Makanan yang panas ngilu. Nah, itu tanda-tanda kariesnya itu udah mulai dalam, artinya dia udah mulai mencapai saraf.
0: Ada gitu. Seseorang yang punya karies gigi sampai kemudian giginya tuh habis, itu gimana ceritanya ya, Dok ya?
2: Ya gitu tadi, Bu. Kumannya terus-terusan produksi asam. Kan kalau misalnya kita giginya itu berlubang, itu kan ada cekungan gitu. Otomatis bersihinnya itu bakal susah. Sikat giginya kan nggak masuk. Kumannya kan terus bertambah di situ. Terus grogotin struktur giginya. Lama-lama giginya makin keropos, sisa akar gitu. Kalau udah sisa akar, kita itu nggak bisa pertahanin lagi. Satu-satunya cara itu cuman cabut, ganti gigi palsu.
0: Sisa akar itu berarti misalnya yang giginya itu 100% utuh gitu. Katakanlah tinggal, apakah tinggal 25% aja?
1: Bisa jadi, bisa 50%.
0: Tinggal dikit aja yang gantung di atas, bukan gantung ya, bercokol di atas dikit gitu.
1: Iya, jadi kan kalau struktur gigi itu ada mahkota, ada akar kan. Jadi mahkotanya itu yang dikit. Kelihatan nih kalau misalnya kita sini ini tuh namanya mahkota gigi. Sedangkan akar itu yang tertanam di dalam gusi. Nah, karies itu bisa sampai dia benar-benar habis mahkotanya. Itu menyisakan akarnya, makanya disebut sisa akar.
0: Artinya berarti kalau mahkotanya habis, bukan berarti seluruh gigi habis.
1: Iya, karena
0: akarnya masih ada.
1: Akarnya
0: masih ada,
1: biasanya masih ada di situ.
0: Gitu. Itu juga masih berisiko sakit.
1: Berisiko sakit. Jadi kalau misalnya sisa akar itu dia bisa jadi sumber infeksi sih. Itu yang kita khawatirkan dan makanya kenapa sisa akar itu harus dicabut. kadang karena ada pasien yang kayak ada sisa akar tapi karena mereka gak sakit, karena nggak ya? Sakit mereka mm-hmm. tidak merasakan urgensinya untuk mm-hmm. dilakukan pencabutan gitu, apalagi katanya cabut gigi sakit mm-hmm. segala macam gitu kan mm-hmm. tapi sebenarnya justru kalau dibiarkan sisa akar gigi itu akan lebih berbahaya karena dia menjadi sumber infeksi, dia bisa jadi tempat menumpuknya kuman. Makanan mm-hmm. kuman bakteri di area tersebut mm-hmm. sehingga apa pada akhirnya ujung-ujungnya bisa juga terjadi abses. Abses
0: oh,
1: ini tuh
0: gitu.
1: Iya, peradangan. Jadi kayak timbul nanah gitu ya, kayak
0: di
1: kumpulan nanah.
0: Bekas lubangnya gigi
1: iya,
0: itu.
1: Iya, gitu.
0: Bahaya ya?
1: Bahaya.
0: Jadi sebenarnya harus dibersihin sampai ke akar-akarnya. Makanya istilahnya perawatan sisa akar
2: saluran
0: tadi itu.
2: Saluran akar ya.
1: Kalau misalnya sisa akar Hmm? Itu kita perawatannya pencabutan. Kalau misalnya perawatan saluran akar itu beda lagi.
0: Oh beda?
1: Giginya. Iya.
2: Iya, kalau misalnya perawatan saluran akar itu untuk gigi yang lubangnya udah sampai saraf, yang udah sakit gitu.
0: Itu perawatan saluran
1: akar.
0: Tapi gitu. Belum sampai dicabut.
1: Belum.
2: Itu masih bisa dipertahanin giginya. Kita steril dulu saluran akarnya, nanti dikasih obat, baru ditambal permanen. Jadi giginya kembali lagi kayak semula.
1: Kalau kondisi yang bisa dilakukan perawatan saluran akar itu biasanya dia mahkotanya masih ada, Bu. Jadi masih ada lah nyisa gitu, cuman lubangnya tuh sudah dalam gitu sampai ke saraf. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi ternyata bahaya juga ya.
1: Iya.
0: Sengeri itu kalau makanya kemudian orang yang udah orang dewasa ya, orang dewasa yang sakit gigi terus menerus itu biasanya memang sakit giginya Masya Allah sampai apa ya, kadang kita yang nggak ngerasakan sakit itu juga turut merasakan sakitnya gitu.
1: Ikut pusing kepala
0: ikut
1: juga
0: pusing gitu sampai kalau sampai pipinya itu kayak bengkak gitu, itu kenapa dok?
2: Itu udah abses ya berarti
1: iya,
2: ya
1: itu sudah abses biasanya abses gitu.
2: Berarti kumannya udah sampai ke akar gigi.
1: Jadi sebenarnya abses ini tuh gak mesti nunggu sampai dia sisa akar ya. Sampai dia kariesnya sampai ke saraf itu pun bisa menjadi abses gitu. Jadi kalau misalnya kita jabarkan prosesnya gitu ya. Kayak karies nih, misalnya karies di permukaan, dia semakin lama semakin dalam kan sampai ke saraf. Nah biasanya kalau misalnya udah sampai saraf, lubangnya sampai saraf, ini nih fase dimana pasien tuh kesakitan, sakit banget bener-bener kayak, dok gak bisa tidur dok gitu, lagi baringan gak ngapa-ngapain, sakit banget gitu, minum obat, udah minum obat ini itu gitu, biasanya itu fase lagi sakit-sakitnya banget gitu ketika karies itu sudah mencapai ke saraf. Nah tapi kalau misalnya si karies ini itu dibiarkan gitu ya, misalnya ah tahan-tahanin aja deh, gak usah datang ke dokter gigi gitu kan, nah lama-lama si saraf ini tuh bisa mati gitu. Kita sebutnya istilah medisnya adalah nekrosis pulpa. Jadi ketika
0: sarafnya mati.
1: Jadi ketika bakteri itu sudah masuk ke dalam saluran akar ke sarafnya ya, saraf yang di dalam gigi, dia menginfeksi saraf tersebut. Akhirnya si saraf ini kalah lah gitu, nggak bisa bertahan, dia di diinvasi oleh bakteri. Akhirnya dia mati. Nah kalau udah mati itu biasanya pasien udah nggak ngerasa sakit.
0: Kan?
1: Iya, gitu. Oh. Nah tapi
0: Itu yang bahaya, kadang-kadang dianggap
1: betul,
0: udah sembuh.
1: Betul sekali. Kadang pasien yang kayak, oh udah gak sakit gitu. Jadi kayak udah
0: seneng, udah seneng
1: aja gitu. Enggak kayak gitu, padahal itu tanda, berarti kalau misalnya pasien itu pernah sakit giginya terus gak sakit lagi, itu kemungkinan besar
0: sarafnya udah mati.
1: Sarafnya sudah mati. Dan kondisi yang itu justru yang dibutuhkan perawatan saluran akar gitu.
0: Tapi suatu saat lagi atau beberapa waktu lagi ganti gigi sebelahnya yang bolong. Bener gak kayak gitu?
1: Gak mesti juga ya.
0: Gak mesti ya?
1: Uh-uh.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kapan gigi seseorang yang terkena karies itu waktunya dicabut?
2: Kalau misalnya untuk waktunya dicabut itu tergantung ya. Tapi biasanya itu kalau misalnya mahkotanya udah habis atau sisa akar, baru itu dilakukan pencabutan. Karena cuma itu solusi terakhir.
0: Itu dari, solusi terakhir?
2: Uh-uh.
0: Jadi gak harus semua karies itu cabut gigi gitu?
2: Enggak.
1: Justru makanya pentingnya datang ke dokter gigi sebelum parah ya kondisinya. Karena selagi kita bisa tambal atau perawatan saluran akar, itu yang pasti lebih diprioritasin gitu.
0: Oke, jadi hati-hati ya. Pastikan Anda juga konsultasi dengan dokter gigi kalau selalu punya langganan sakit gigi.
1: Jangan
0: soalnya,
1: sampai sih.
0: Soalnya biasanya gitu dong. Masih malas-malas atau nggak mau datang ke dokter gigi, ahli-ahli itu dikasih obat sendiri, obat beli sendiri di apotek gitu. Tapi ya lama-lama nggak sembuh-sembuh gitu, kambuh-kambuhan terus gitu.
1: Betul, karena kalau misalnya obat yang dibeli di ya di apotek atau di pasaran lah ya, itu sebenarnya cuman mengobati gejala tapi tidak mengobati sumber sakitnya gitu.
0: Mengobati gejala itu apakah hanya meredakan rasa nyeri-nyeri yang dirasakan itu aja?
1: Jadi emang obat anti nyeri itu emang fungsinya itu untuk
0: anti nyeri aja.
1: Iya, untuk mengurangi rasa nyeri.
0: Tapi sebenarnya bakterinya masih tetap stay di situ.
1: Iya, masih tetap di situ. Makanya emang harus dirawat giginya. Sumber sakitnya itu harus dirawat.
0: Nah itu ya Mitra Radio Suara Jombang FM. Kadang-kadang kita ngerasa bagi yang sudah sering atau yang pernah giginya bolong, karies gitu. Terus kemudian setelah sekian lama proses-proses merasakan sakit gitu, akhirnya terus sudah gak sakit lagi. Itu hati-hati. Bisa jadi syarafnya udah mati.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya penyakitnya masih ada di situ.
1: Iya.
0: Dan resiko bakterinya berkembang juga masih sangat besar.
1: Kalau nggak dibersihin ya.
2: Makin besar.
0: Oke. Kalau misalnya butuh ditambal, kira-kira kalau nambal gigi itu sakit nggak sih, Dok?
2: Enggak sih. Cuma ada ngilu doang ya.
1: Biasanya kita bilang ke pasien, paling ada rasa nggak nyaman atau ngilu. Gitu sih. Paling karena biasanya sih pas dibur kerasa ngilu dikit.
0: Cuman, pas waktu dibur.
2: Tapi kalau perawatan saluran akar baru.
0: Kalau perawatan saluran akar memang agak sakit.
1: Iya, okay. Tapi kan kita selalu selalu pakai anestesi.
0: Jangan khawatir, ini udah disiapin anestesi sama dokter gigi ya. Baiklah, terima kasih sekali Dok, ini luar biasa pengetahuannya. Yang harus kita pahami bersama-sama bahwa jangan pernah menyempelekan sakit gigi. Tapi ada orang yang bilang kok lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
1: Ah, masa sih? Lebih baik apa ya?
0: Gak tahu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, gak tahu itu perbandingannya kayak gimana. Padahal, nah udah bilang ya, jangan sampai ya. Saya pernah sakit gigi pas waktu muncul ini aja, gigi yang belakang itu loh.
2: Oh,
0: Dok,
2: gigi bungsu ya.
0: Gigi bungsu, yeah. Itu aja, lebih dari itu insya Allah belum pernah, mudah-mudahan jangan sampai dah, takut aku. Cuman kapan hari pernah pas waktu periksa gigi itu diliatin sama dokter giginya itu, Bu, ini ada calon karies.
1: Terus akhirnya di
0: belum saya apa-apain. Sekarang ini calon karies ini, Bu, ada titik hitam gitu katanya. Kalau udah titik hitam itu emang udah harusnya udah ditambal gitu,
1: udah masuk ke karies.
0: Gimana itu udah masuk karies gitu. Ya titik hitam yang nggak sakit sama sekali sama sekarang juga.
1: Iya, karena
0: itu sebenarnya bahaya ya.
1: Karena itu kalau misalnya dibiarin dia bisa semakin membesar.
0: Oke. Nah sekarang saya juga mencermati kadang anak-anak ya, di anak-anak ya, kalau orang dewasa mungkin jarang, kalau anak ada tapi nggak begitu kelihatan ya gigi yang sampai hitam banyak gitu, tapi anak-anak itu kan sampai hitam-hitam itu karies.
2: Iya,
0: hitam-hitam itu
2: karena
0: gigis bukan, beda ya.
1: Apa tuh
0: yang orang Jombang, orang Jawa bilang gigis, bugis.
1: Gigis.
0: Jadi kan orang mana nih?
1: Kebetulan kita gak ada orang Jawa. Jadi
0: gak ada orang Jawa. Gini, giginya anak-anak itu yang habis, terus kemudian masih ada item-itemnya. Nah itu namanya apa? Karies juga.
2: Iya,
0: anak-anak, karies. Anak balita.
1: Iya, ya, karies.
0: Itu karies? Sampai hilang itu? Berarti itu namanya karies ya.
1: Betul.
0: Itu kalau orang dewasa kan gak sampai kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi anak-anak itu sampai hampir banyak yang sampai begitu.
1: Iya. Kalau misalnya anak Maksudnya kayak gigi depannya habis semua gitu ya?
0: Habis semua.
1: Ya,
0: itu kalau orang Jombang bilangnya gigis.
1: Iya, gigis ini istilah medisnya berarti adalah karies rampan.
0: Karies rampan.
1: Iya.
2: Rampan.
1: Oke. Okay. Biasanya tuh kalau misalnya di anak-anak, kalau misalnya dia emang udah terkenanya, ada sih syarat-syaratnya gitu ya secara medis sampai dia disebut karies rampan gitu. Cuman biasanya penampakannya itu ya kariesnya abis semua gitu giginya.
0: Giginya abis kan? Memang giginya abis kalau anak-anak balita itu kena karies terus giginya abis sampai item-item gitu. Itu kalau orang dewasa giginya bolong aja sakitnya minta ampun. Anak-anak gimana ya? Harusnya ya, sakit dong itu aja. Mereka. Harusnya sakit ya?
1: Harusnya sakit. Iya, harusnya sakit.
0: Tapi kok kayak mereka nggak ngerasa ya? Atau saya nggak notice aja?
1: Mungkin bisa jadi juga. Gitu.
0: Harusnya sakit itu.
1: Harusnya sakit.
0: Saya membayangkan sampai gigi depan, apa gigi susu yang depan, kanan, kiri itu sampai habis itu loh. Itu kan dia, si anak kecil ini harusnya nahan sakit yang sangat luar biasa.
1: Iya, tergantung si kariesnya udah sampai ke saraf atau belum. Kalau nggak sampai saraf ya dia nggak akan ngerasain sakit.
0: Oh gitu. Nah itu kan masih gigi susu nih dok. Kalau anak-anak ya, misalnya kalau gigi susunya itu udah lepas, kemudian ganti gigi dewasa, apakah gigi dewasanya juga turut terkena karies?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Iya. Gimana Safa mau menjelaskan?
2: Karena kan beda gigi gitu ya Ibu. Habis itu untuk kariesnya juga kan udah diangkat tuh giginya, baru tumbuh gigi dewasanya. Mungkinan tuh gak berpengaruh sih.
0: Gak ngaruh ya?
1: Iya.
2: Cuman kalau misalnya dicabut sebelum waktunya, nanti takutnya gigi dewasanya gak kebagian tempat aja.
0: Di rahang. Begitu.
2: Nanti giginya berantakan.
1: Tapi apa perawatan di gigi sulung ini atau gigi susu itu nggak boleh disepelekan juga ya, karena bukan sepatunya nggak berpengaruh sih, tapi kalau misalnya, jadi kalau misalnya gigi susunya itu sudah terkena karies, terus kalau misalnya dia itu terjadi infeksi sampai ke tadi ke saraf, terus pada ujung-ujungnya dia membuat abses gitu di ujung akarnya, itu bisa berpengaruh juga ke kondisi gigi permanennya yang akan tumbuh gitu. Karena kan kalau misalnya di ronsen tuh kelihatan, jadi gigi susu itu gigi permanen itu letaknya di bawahnya gigi susu gitu kan. Tapi jadi kalau misalnya ada infeksi di ujung akarnya, itu otomatis gigi permanennya juga bisa terpengaruh.
0: Baiklah. Gitu. Jadinya kalau untuk anak-anak gigi susunya itu terkena karies, apakah harus segera diatasi dengan cara menambal misalnya?
1: Tentu.
0: Harus.
1: Tetap
0: ya?
1: Harus diatasi. Tapi
0: meskipun itu gigi susu.
1: Betul. Harus segera diatasi. Tapi apa perawatannya tergantung pemeriksaan di klinis ya.
0: Oke, terima kasih sekali Dr. Nadine dan juga Dr. Sofa. Terima kasih sudah berbagi informasi yang cukup banyak dan mendalam. Ada mungkin yang masih belum disampaikan?
1: Kayaknya cukup sih. Mungkin kalau misalnya untuk kalimat penutup, pokoknya cek rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali itu penting banget. Karena itu balik lagi tadi, kadang kita nggak menyadari kalau misalnya kondisi mulut kita ternyata ada gigi yang berlubang.
0: Ya.
1: Gitu. Lebih baik mencegah
0: daripada mengobati. Betul banget. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mengobati, kalau mengobati otomatis harus sakit dulu.
1: Iya.
0: Tapi kalau mencegah kita gak harus sakit kan?
1: Betul.
0: Gak sampai sakit dan kita tetap sehat, gigi kita tetap sehat. Begitu ya. Terima kasih Dr. Nadine, Dr. Sofa, juga matur nuwun sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Semoga perbincangan kita bisa menambah wawasan dan juga menambah awareness kita semuanya, termasuk juga orang tua kepada anak-anaknya, jangan sampai anaknya kena karies. Yuk, tingkatkan kewaspadaan terhadap karies gigi bagi kita sendiri maupun juga untuk anak-anak. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama-sama. Anda mitra Radio Suara Jombang FM baru saja mengikuti siaran radio podcast Kesehatan bersama dengan RSUD Jombang. Dan siang ini kita membahas tentang karies gigi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga bermanfaat. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa, wonten telah tak kutha Jombang lan saki wetenganipun. Alhamdulillah, kula niki ketiban rejeki ya Allah. Mboten kira-kira rejekine. Niki sing selama ini panjenengan padosi, mriki madosi mboten kepanggih, tibake moro-moro mak jemunuk ten mriki. Napa sekedap manten ngaten kula niku, kula aturaken dhateng panjenengan. Tapi saderengipun kaperangaken kula nindang kang sowan wonten ngarsanipun panjenengan dinten iki dinten Senin awal pekan nggih tanggal 29 Juni 2021 niki akhir pekan akhir ulan pun manten ngaten gantos ulan Juli cepet temen napa wekdal niki berjalan mboten berjalan katose berlari. Monggo kang badhe ngersakaken pinarak wonten 8/7/7/7 sekedap mantun ngeten dereng kula kenalaken riyen kula tak nampi jalur setunggal riyen mangke mesti penjenengar njenengan mangke surprise lho sampai kami sosolan soalnya oleh tamu sing masyaallah jos pokoke sugeng siang gayeng marem
1: pancen gawe ati ayo
0: lho ayo se Pak Jono kinten-kinten tamune kula dinten iki sinten ayo
1: kula mambu kula
0: nggih
1: mambu mawon
0: jenengan
1: mambu sampunan
0: mambu napa sinten kinten-kinten
1: istri napa jaler
0: istri napa jaler
1: nggih.
0: Menurut jenengan estri napa jaler?
1: Estri.
0: Tak wale.
1: Estri, Mbak.
0: Estri, nggih. Ayo, terus.
1: Radian.
0: Wah, teman tak gak kira-kira. Kula aturaken sugeng rawuh tamu kula ingkang masyaallah luar biasa. Sugeng siang Mbak Ayu. Monggo ditunjukkan suaranya yang istimewa.
1: Lah nggih. Nggih. Kalau pun mambu gitu kalau
2: mambet napa Pak?
0: Oh ya, wis krungu suarane ya Allah.
1: Mambu suarane niku.
2: Oh ala. Kados e mambet niku kados napa Pak?
1: Dalem?
2: Mambet swanten kula niku kados mambet napa? Iwak asin ta napa?
1: Mboten.
2: Oh
0: mboten. Dudu iwak asin.
1: Iwak asin.
2: Ta mambu
1: iwak daging
2: tempe.
0: Iwak daging kerene kurban.
1: Kurban.
2: Cek sak tumpuk.
1: Nggih, kok padha mawon.
0: Aduh, aduh.
2: Sugeng siang Pak Jono.
1: Sugeng siang, Mbak. Mbak Dian.
2: Pripun Pak pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Oh, nggih.
1: Terus pundi jenengan?
2: Alhamdulillah, pun.
1: Lah nggih. Mboten ganggu gak kali kula.
2: Oh, nggih, kangen sih kangen sedaya, Pak. Maksud namung kalian jenengan, mangke sing lintune lak nggih iri.
1: Lah
0: nggih. Lah saiki sing munggah Pak Jono berarti sing dikangeni Pak Jono dhisik.
2: Iki nomor pira iki?
0: Nggih, nomor 1. Oh, cek tas mlebu iki mau. Laren kura-kura sik
2: kok. Nggih. Pak sregep kok, Pak.
0: Sregep.
2: Pak Jono.
0: Kula ditinggal kali Mbak Dian niku akhirnya terus tambah sregep kura-kura, sregep nyapu-nyapu ngoten.
1: Singgarai.
2: Kenapa Pak?
1: Gak sibuk terus akhirnya
0: Gak wena.
2: Kula niki wau nggih. Melbet studio niki lho Pak. Pangling sedoyo e.
1: Ngoten.
2: Nggih. Nggih kali penyiar yo pangling. Terus ten studio niki tambah apik suwi-suwi. Tak tinggal ku tambah apik.
0: Lho.
2: Saestu Pak, jenengan lak dereng nate mriki ya. Coba jenengan mriki ya.
1: Dereng.
2: Lho nggih. Coba jenengan iku mriki. Kula mawon sing penghuni lama mlebet mriki mari
0: kaget kok.
2: Kaget ya, Pak. Nggih.
1: Apa mari kula dereng mriku.
2: Pak Jono iki kek biyen kok mesti suarane walon.
0: Padahal wis banter lho iki Mbak Di.
1: Wis banter, Mbak.
3: Oh, bintang tamu
0: nih. Ya, bintang tamu iki ngono. Bintang tamu sing dinteni wong sak Jombang.
2: Niki Mbak Ninda niku inden.
0: Inden kate sewu lho. Inden,
2: kula mriki niku inden pinten pirang wulan Mbak sama Ninda aku
0: rene. Wulan kepungkur.
1: Mbak Dian, wonten pundi, Mbak? sama niko?
2: Lah, kula niku tanggine Mbak Ninda ya saat niki.
1: Kok tanggine?
2: Loh, enggak, pindahipun toh Pak?
1: Enggak.
2: Enggak lah, enggak pindahipun ten tanggi, tanggine Mbak Ninda niku.
0: Celak jane Pak, celak.
2: Enggak celak kali radio niku Pak.
1: Laripun.
0: Enggak, laripun.
2: Enggak,
1: laripun. Rumah sakit laripun.
2: Nah, guys, pokoknya sekitaran si Briko pun. Gitu. Nggih. Ngapa badhe nyambangi ta, Pak?
1: Kados sih.
2: Lah nggih monggo. Kula kagungan nomer njenengan no, ayo.
1: Ayo, kandhani kok.
0: Nggih,
2: nggih pun monggo, Pak.
0: Monggo lagune napa, Pak? Jono.
1: Ah iki lak sing ngeri ketemu iki berarti tak Mbok yo mesem ya, Mbak wis.
0: Mbok yo mesem. Okay.
1: Mbok yo mesem Rina Gutama.
0: Rina.
2: Jenengan update tasih update sing enggal-enggal to, Pak?
1: Noten YouTube lak wonten to, Mbak.
2: Lho lha nggih maksudnya update nggih tasih nggih.
1: Nggih tasih. Dados radio yang radio. Lagu-lagu yang anyar ngoten
2: nggih. Oh,
0: nggih.
1: Walaupun tiang-tiangnya pancet aja jaluan ini. Agak blenger.
0: Niki kagem sinten Pak Jono?
1: Nggih.
0: Kagem Mbak Dian lah ngoten.
1: Kagem Mbak Dian.
2: Pokoke sing request salame kok kudune spesial gawe aku.
1: Mangkat tak jaluki.
2: Napa?
1: Wanita kagum wanita apa wanita Kak. Karir
2: wanita karir
1: nggih napa niku judule kali
0: napa judule wanita karir ngoten ta
1: kagum wanita ta sinta
2: ibu pertiwi
0: untuk wanita
1: mboten nggih
0: napa sih
1: sing kula suwun sing biasa iki lho Pak
0: karena wanita
1: karena wanita
2: oh
1: ini
2: kok niku judul pun nggih judul bahasa Indonesia ngoten to Pak?
1: Mboten.
2: Oh mboten.
1: Karena wanita.
0: Nggih judule anjen karena wanita. Wanita.
2: Tapi liripun sanes.
0: Jawa.
1: Jawa. Eh bahasa Indonesia kados. Tapi sing nyanyi Uu Santa Sabila.
2: Oh nggih.
1: Tapi sebatas pun wis biasa kula sadelen niku Pak.
0: Nggih. Nggih pun.
1: Nggih. Nyanyar niku. Di salami?
2: Nongko.
1: Cing di si kau kau salib ini kau paling.
0: Oke.
1: Biasa Pak Sukardi.
0: Pak Sukardi.
2: Oke.
1: Terus Pak Yanto.
0: Oke.
1: Mama Titi. Mas Gilang. Oke, sedoyo gimana Mbak?
0: Oke, Pak Jono.
1: Khususnya Mbak Dian kali.
2: Oke.
0: Kali sinten?
1: Mak Dinda sih.
0: Kok suwimen ngoten lho, suwimen.
1: Nanti selari ya, Mak. Mak terus mbah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki kula mbuka sing ten gene jalur WA kedap. Mati. Jenengan nambali malem mah. Ampun. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Sugeng siang. Kayang marem, pancen gawe ati ayem, tur tenter.
0: Okay. Wes langti ku, wes langti jak ngobrol.
3: Ripun pawarta.
2: Alhamdulillah. Godok. Si aku lali.
3: Okay, melupakan diriku gak
2: pok. Jane mboten, cuman.
3: Jane mboten.
2: Okay. Sik pun di. Mboten, pun di jenengan.
3: Kula ta.
2: Okay.
3: Teng mriki.
2: Iki kok terus uncal-uncalan iki mesti iki. Pripun to kali sinten iki? Pun
3: kalian kula.
2: Nggih pun
0: iki. Mosok jek tas pirang wulan lho ya wis lali. Wis
3: gak melupakan ngoten
0: iku lho. Kok kebangetan
3: padahal diriku lho ndak lupa.
2: Kerpeane Mbak, kene kok ono kerpeane sing telepon.
0: Saya tak gelekno kerpean.
2: Apa iki koyoke macak? Epok-epok lali.
0: Epok-epok lali.
3: Epok-epok lali. Tega nyara.
2: Nggih jane mboten tega.
3: Nggih. Pacepe mboten supe kok.
0: Kok gak enak kene.
2: Nggih, sik ta. Aku pokoke lek ro daerahe ngaten insyaallah tasik emutok.
3: Tasik kemutan.
2: Nggih.
3: Daerah kulon dhewe.
2: Kulon.
3: Nggih.
2: Kulon niku nggih kathah. Jogja niku, Jakarta niku nggih kulon.
3: Olah,
2: Mekah niku nggih kulon e.
3: Jombang paling kulon kok tekan Jakarta.
2: Oh, Perak, Bandar.
3: Nggih, Pak Cep.
2: Nggih. Bandar.
3: Sinten to badian?
0: Yo. Tak kei klute.
3: Lah wis dikene klune.
0: Te.
3: Teganya bener.
0: Te, teganya bener niku. Wow. Te ambek i.
2: Oh, Bu.
0: Lha temenan pun lali mah wis lali
2: kuati.
0: Masyaallah.
3: Ya teganya Mbak Dinda.
0: Jenengan dilupakan.
2: Tapi swantene jenengan niku mboten asing.
3: Yang mboten asing ta.
0: Awale mama.
2: Nggih.
0: TI.
2: Mama.
0: Ti. Nah, lali tenan iki.
3: Lah, nggih padha.
2: Oh, alah sing jenengan ai
0: nggih. Mama,
2: perak-perak ngilen iku nggih.
0: Mama.
2: Mama Dindin.
0: Ah,
2: kasih sinten niku? Sopo sing ngarene Dindin ngoten? Iya.
3: Mas Ari.
2: Ya Allah.
3: Itu panggilan khas Mas Ari ya.
2: Nggih, pripun to, Ma?
3: Alhamdulillah.
2: Kalau aku lagi nang embong ya wis lali yo nggih.
3: Alah. Jenengan ten mergi yang kula ora tau nek mergi.
2: Pun masak napa jenengan iki wau?
3: Kula niki wau bodhok lele.
2: Oh, terus terus jenengan niku mboten nate masak. Lah masak gawe sapa, Mbak Dian?
3: Heeh. Lah dhewe iki ku pas kepengin ten pasar karo lele. Terus akhirnya kula bodhok.
2: Oh, dibodhok. Bodhok lele ku enak.
0: Enak.
3: Enak pedes kecut.
2: Sambel lali.
0: Oh, enak. Engko lek awake dhewe mu enak mesti dikirimi.
2: Lelek botok iki eling Pak De Glenter.
0: Pak De Glenter.
2: Biasa gawa biasane ku digawani botok.
0: Apa?
2: Apa
0: botok apa, Mbak?
2: Botok. Iki lho sing ndas gulung ngene iki lho.
0: Kok enek botok ndas gulung apa sih?
2: Jadi gromoan.
0: Gromoan.
2: Masa kok ngomong gromoan ae kok sik loding ae. Saman
0: gak
2: siaran gawe niku
0: gredok gak siaran pirang wulan kok ya
2: kami sosol.
3: Jenengan
2: jenengan jenengan semalam napa mah kula mal bentur iki wau dijak siaran niku langsung draw wedek
3: ya napa
2: ya Allah temen nggih lho nggih saestu niki draw wedek kula niku sampe
3: lah nggih kaya manten anyar wae ngambung dredek.
2: Nggih pun, mah monggo niki ten wingking nggih tasik antri soal e padha kangen kali kula.
0: Nggih. Pun jumpa Vene sampe saiki ae.
3: Lah terus kapan jumpa Van?
0: Pun sakniki pokoke salame spesial kangge Mbak Dian. Lagune napa sakniki?
3: Nggih niki Pak Sukardi tindak mriki.
0: Lho ya, wong kandhane salame spesial kangge Mbak Dian kok.
3: Lah anu Pak Sukardi mis kale mengke mboten kula sampekno kula diprotes Pak Sukardi.
0: Oh nggih. Lagune napa?
3: Lagune kangen kang kasimpen.
0: Nggih.
3: Spesiale kanggo Mbak Dian tak kangen.
2: Matur nuwun.
0: Pun. Pun nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Niki jenenge jumpa fan. Sami-sami. Jumpa fan ku berarti kudu titik-titik oleh tanda tangan. Sugeng siang gayeng marem. Oh, kliru jane sampean sing menyapa. Monggo.
2: Oh, nggih, sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Matur suwun. Monggo saking pundi?
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
2: Oh, waalaikumsalam.
1: Oh, Mbak Dian iki nggih.
2: Lho. Ninda niki.
1: Suwantene kaya Mbak Dian.
2: Lho, lah nggih niki Ninda niki.
1: Pun tawang mboten pireng bareng.
2: Angge Pak, pripun Pak? Sehat nggih.
1: Sehat Mbak Dian.
2: Kula tambah nopo niki lek?
1: Soal tambah sehat.
2: Oh, tambah sehat.
1: Tambah etes.
0: Tambah sehat iku berarti maksude tambah lemu. Pesta kandhani kok.
2: Nggih.
1: Terusane durung ono nek Mbak Ninda pun wonten.
2: Napa, Pak?
1: Mbak Ninda Sistiawiti.
2: Enggak ta?
0: Tambah. Dian sinten? Sustiawidi.
2: Sustiawidi.
0: Ini Mbak Dian apa Mbak Dian?
2: Jenengan maringi asma pinten nah pinten sampean.
1: Dereng damel.
2: Dereng damel. Nggih sakniki mawon no, benjing pun boten siaran e.
1: Dadak bingung. Angen-angen lagune.
2: Okay. Kali
1: salami nggih. Sugeng siang iki Mbak Dian.
2: Nggih, sugeng siang iki.
1: Mangke nyuwun Lintang Asmoro.
0: Niki lho Mbak Dian sapa jeneng?
2: Oh, Wonosalam. Pak Cep, nggih. Ngeten iki terus nah iling-ilinge iku wis langsung kebuka
0: Yes.
2: Umpo mau balik siaran ya, paling sedina rong dino, aku langsung ngapal meneh.
0: Okay, memori ini mudal kabe.
1: Makai Lintang Asmoro nih Mbak Dinda.
0: Okay.
1: Salam wonten Pak Jono Sasmito. Okay, wonten Pak Sukardi, wonten Bu Wawan Wardiani, wonten Bu Eti. Ugi wonten Bu Wati Wulandari, wonten ugi Pak Yanto, wonten Cak Wit, ugi wonten Abah Gram, ugi wonten Mama Titin Wiwi Rahayu. Moblong-moblong.
0: Pun spesialnya kangge Mbak Dian.
1: Ini pun jangan mboten lu kepangge.
2: Kudus spesialis,
0: nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngoten lagi jumpa fan. Lah nek jumpa fan niku dibagi kali kanca-kanca.
2: Kanca-kancanya.
0: Kanca-kanca liyane. Kanca-kancane.
2: Iki tetep dijata telu.
0: Gak.
2: Oh, gak.
0: Moso aku tak los.
2: Dila sampai jam pira iki? Ayo.
0: Siji, loro, telu, papat. Piye tambah siji apa tambah loro?
2: Tambah siji. Lah
0: iki. Ayo Mbak, disopo sih Mbak?
2: Sugeng siang. Assalamualaikum. Kayang marem.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Kayang marem. Pancen gawe ati ayam tur tentrem trem trem. Assalamualaikum Mbak Dian kalian Mbak Ninda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tes pundi pawartipun Mbak Ninda kalian Mbak Dian.
0: Kulo sehat.
2: Alhamdulillah pangestu
4: jenengan. Alhamdulillah amin nge. Ya robbal alamin.
2: Tasik curia niki nggih.
4: Oh injih Mbak.
0: Sapa sih Mbak?
2: Iki Mas sing jelas Mas iki.
0: Mbak Dian. Gak mungkin Mbak.
2: Lho yo ono sing Mbak.
0: Ndagel ladane.
4: Nggih, pokoke sing penting Mbak Dian kalian Mbak Ninda sowet Mbak nggih.
0: Masih gak diapali jenenge iki ora moreng-moreng.
2: Jenengan tasik ten sekolah niku to.
4: Nggih, tasik ten
2: sekolah iki. Oh, lewatan ku pendino e.
4: Pati murah lho Mbak.
2: Nggih, Mas Alan.
4: Iya.
0: Mangkane.
2: Wau lintang mriku e.
4: Oh, nggih paling kula wau ten lebet kula wau.
2: Nggih, tak enguk-enguk gak ketok ngoten.
4: Wau wong nggih mampir ten pos ngajeng niku.
2: Lah napa?
4: Oh, be tanglet kanca kula sing ten pos niku wau.
2: Enggak-enggak kok mboten ketingal.
4: Kanca kula ten pos wau kali Mbak Dian.
2: Oh, wonten kali.
4: Injih. Kula wau paling ten lebet kuwilan kula.
2: Oh, lha nggih mangkane kok mboten ketingal.
4: Injih. Senajan dangu mboten kepanggih sempoh penting sowet Mbak Dian ya.
2: Nggih.
4: Tapi kula mirengaken swantene sowet atok jenengan. Nggih sih.
2: Alhamdulillah.
4: Amin. Nggih. Lah niki piantun wono salam nggih ngriki Mbak Dian.
2: Nggih. Salam.
4: Kan nggih mandap niku wau.
2: Oh nggih.
4: Ngeten niki sing weco nggih.
0: Nunjuk
4: kopi.
0: Kopi.
4: Mangke langgamipun kopi wengi Mbak Dian, Mbak Ninda.
0: Oh nggih.
2: Kopi wengi.
4: Nggih. Niku langgamipun rawancak niku.
0: Nggih.
4: Nggih, salamipun wau kang kagungan perak nggih.
2: Oke.
4: Mama Titin. Ugi wonten Pak Jono kala wau nggih. Wonten Pak Sukardi, Pak Yanto, Bunda Eti, Bunda Wati, Bu Wawan, Cak Wit, Pak Breng, Ababram, lan samudayane nggih Pak Dian, Pak Ninda. Pokoknya sepenting salamipun beres nggih.
0: Nggih.
4: Ah ngantos jet pun mboten pilih-pilih pokoknya niki.
0: Nggih.
4: Ya matur suwun Mbak Dian, Mbak Ninda.
0: Sami-sami, matur nuwun. Niku masalan. Masalan kok ndi sih, Mbak?
2: Iki lho sing nang sekolahan iku lho.
0: Tapi asline Tembelang.
2: Asline oh, duduk. Kurang tahu dulu ini ngomong. Aku kok jadi takoy asline tutuk ndi?
0: Lali, lali wis lali cek pirang wulan. Nggih pon, niki tak sik seserangan kalian kula Ninda, kalian Mbak Dian, mbo mari ngene kaya suku bocul arek iki. Kula matur nuwun panjenengan niki. Oh, Ababram niki napa niku? Kebanyakan uang pajak iki maksudnya apa? Kakean pajak. Oh, sanes Mbak Dian mboten ten ngene pajak-pajak. Niki ten ngene napa? Tenggane aset, nggih.
2: Aset, nggih.
0: Aset.
2: Dadi ngopeni asete negara.
0: Daerah, negara.
2: Asete daerah.
0: Dadi kados kaya apa, Mbak? Kaya lemah.
2: Ya kaya lemah dalan.
0: Nah,
2: kali ngono iku.
0: Iku sing diurusi karo BPKAD.
2: BPKAD.
0: Heeh.
2: Iku
0: badan
2: pengelolaan keuangan aset daerah.
0: Ono dadi kaya misale sekolahan SD.
2: Sekolahan SD. Mm-mm. Nah, iki kan ngurusi legalitas e gitu. Kan ono ya jake sekolah-sekolahanku sing jek guru ono sertifikat.
0: Oh, ngono.
2: Nah, iku dilegalno diurusno. Nggih. Terus niku mangke tujuane damel napa? Menawi wonten bantuan saking pemerintah, syaratipun itu kan kudu wis sertifikat.
0: Oh.
2: Nek ono sertifikat ya gak iso ngajak ono bantuan.
0: Oh, iya. Ngono ya. Mbak sampean mari ngene cek ngenteni apa gak, balik?
2: Aku ucul.
0: Ucul lho ya, cul. Endani kok niki wae jumpa fan beruntung lah panjenengan sing saged langsung panggil kalian Mbak Dian langsung wicantenan kalian Mbak Dian. Pun pesen apa Mbak Dian terakhir sadurunge sampean ucul?
2: Nah, pesene namung nggih. Matur nuwun sangat dipun paringi kesempatan siang menika saged menyapa pendengar-pendengar radio Suara Jombang.
0: Alhamdulillah.
2: Kadese ku aku terus ndro wedhek malih iki kula. Kalau wonten Pak Jono, Mama Titin, Mas Alan kalian Pak Cip niki ingkang saged bersapa nggih ten udara ingkang wingking-wingkingipun mangke nggih pun salam kemawon, mugi-mugi dipun paringi sehat.
0: Amin.
2: Mugi-mugi Suara Jombang tetap menjadi radio nomor satu di Kabupaten
0: Amin.
2: Jombang. Tetap memberikan ya informasi
0: Alamin.
2: Terdepan.
0: Amin. Matur nuwun nggih Mbak Dian. Selamat jalan Mbak Dian. Lho aku gak ngusir lho ya tapi yo.
2: Wong yo asline cuma nyebrang tok lho.
0: Aku orang ngusir.
2: Koyo wae.
0: Tapi soalnya manten ngenten iki pun tugasnya Mbak Dian pun banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Dados nggih. Niki kesempatan yang sangat istimewa. Alhamdulillah matur nuwun rawuhipun Mbak Dian. Masih napa tasik kerso mlebet ngene studio. Ya Allah, matur nuwun nggih pun. Niki Mbok yo mesem riyen nggih. Kula aturaken dhateng panjenengan saking sanes niki sanes Kinarto Sabdo ingkang Rini Aditama. Wow, dipun kersaken kalian Pak Jono. Sugeng midhangetaken.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kula niki wonten wekdal tasih wonten kesempatan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Monggo. Ingkang badhe ngersakaken pinarak sugeng siang gayeng marem.
2: Ayam marem ketombo ati ayam tur terem. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kepancalan Mbak Dian jane kepin mlebu.
1: Langge. Ancene wong ya napa? Wektale.
2: Mau mampir mriku ngipi napa?
1: Walah nggih niku.
2: Jadi jalanan tuh karep
1: paling gombang ngipi mam bakso paling
2: paling aduk bakso wingking nih paling mi paling
1: nggih
2: ing kantore ngarepe suara jombang
1: ya nggih dapat mboten ngoten lah nggih niku wau marai
2: kula kok jane pun mlebet terus niku mboten ditampani dadi
1: nggih
2: yang kedua wau Pak. Niku ketiga saya pasti wau mlebu terus pancal pasif.
1: Nggih.
2: Mangke diparingi di stasiun Blitar nggih.
1: Nggih. Stasiun Blitar.
2: Nggih. Salami kaki Pak Jono wau Mama Titin masalah.
1: Nggih.
2: Pak C Bunda Eti juga siang. Abang Bram, apa Bram gak bisa mlebu paling
1: niki melebatan gini WA niki dereng kecanda.
2: Niki mantun niki pak sih pikiran pak gentenan pak.
1: Niki
2: wonten Bu Wawan, Bu Sami Sunda, Bu Sami Sunda niki nengi tenten Bandung niku ngeterakan putune Preya.
1: Langge.
2: Langge terus niku sinten?
1: Sinten?
2: Imam. Kita Imam. Terima wonten Bucu minten pering sekalian. Wonten malih tangi dalem niku Pak Jadi ngimirengaken. Nggih pun sedaya mawon nggih Mbak Ninja nggih.
1: Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lho, sik niku kula gantos teng kene grup teng kene WA nggih. Sugeng siang kaya marem.
3: Gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem.
1: Nggih. Matur nuwun. Alah padha ae. Napane sing padha ae?
3: Kaitan ora iso mlebu. Kaitan ora iso mlebu ati nggo jlegi.
1: Sinten Mbak Dian ta?
3: Lah iku Mbak Mbak Ninda. Lah dispenda kok wajek ya Mbak Ninda.
1: Sanes dispenda, sanes dipenda. Niku DP oh. BPKAD.
3: Wah, oh, nggih. Tak pikir ngaduk ngetan niku dispundane Pak Nyoman biyen kan.
1: Sanes.
3: Lah kula biyen kan sawuring mriku kula biyen. mungkin pun Mbak Ninda mangke diparingi aja diwayuh dalang pur nih.
1: Aja diwayuh dalang pur.
3: Dalang pur. Ya niku nek mbon salah Mbak Ninda sing nyukani kula judul e kok. Tak eling-eling mosok salah.
1: Nggih ta?
3: Nggih sing napa niku lho Mbak Ninda sing aku njajan kowe gak ngerti nika lho. Kamu ketik. Mbak Ninda ketik ya.
1: Ah, mboten Pak, mboten enten e, kedap. Kenceng kenceng.
3: Aja diwayu regane.
1: Masak judul nek judul niki mboten enten ya aja diwayu hek.
3: Dalang pur niku sak kaset kali langit mundung kudu ngawu ya Mbak Ninda. Bojo piye wayuan ta opo ya?
1: Nek bojo wayuan menawi. Aja selingkuh.
3: Ya Allah,
1: astagfirullah.
3: Ya Allah. Ya Allah, aja selingkuh Mbak Ninda ya ampun jeneng. Dikandani manik ya. Aku tuh wayo padha ae ya. Padha ae kowe. Padha sing ngandani ya lalian iki wae. Sak weling-eling kedeng kaya lali nggih Pak Adam. Sugeng siang Pak Adam. Nggih. Cukup mirengaken niki saged munggah niki yo. Cakut saged munggah niki yo. Pak Sukardi niku mama Yeti yang punya Octavia antri kabeh gak iso mlebu niki. Mari buwawan paling yo.
1: Napa kangelan?
3: Buwawan. Lah nggih.
1: Nggih.
3: Boten wong paling wong kelenger kakang jamu. Ya iki nane kadene kulo bocek kali tok tawus.
1: Nggih.
3: Mbak Panceng.
1: Nggih.
3: Itu Mbak Panceng ge mirengaken.
1: Nggih.
3: Nika wau wajib SD tubuh wajib ya kalah masalah.
1: Nggih.
3: Masalah doang mboten online ya nek.
1: Nggih, nggih. Lah nek wau lah online sih.
3: Lah nggih Mbak Ninda tapi kan jangu mboten lho
1: mboten. Nggih, nten sih.
3: Nggih. Nggih pun Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Niki khusus paling akan tak ut mawon. Biasa kalau dikai tak ut khusus. Nggih. Niki Pak Breng sekalian, Bu Mintang, Bu Wiwi Sagita.
1: Nggih.
3: Kangge Bu Wati. Bu Wati wonten Kaliwungu. Nggih, Mbak Ninda matur suwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sinten iki krangkring-krangkring sugeng siang, sugeng santen gayeng marem.
4: Lujeng santen oke, gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Niki Bang Imam.
4: Laras Mbak Ninda.
1: Nggih.
4: Alhamdulillah Mbak Ninda sami kabeh dicengang.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo nggih.
4: Selamat sampai.
1: Amin, amin. Kedaton,
4: Mbak Ninda.
1: Jenengan badhe ngersakaken apa?
4: Kidung Kedaton.
1: Kidung Kedaton. Kedaton.
4: Pak Karti, Pak Yanto. Atono Cawit. Salam, Mas Gilang, Pak Breng, sama Ibu, Bucu-Bucu nama Titin, Bucu-Bucu Peti, Wonten, Situ Niku, sama Sundo, Buwan Buwati,
1: Gatil,
4: Ndeko Arsido,
1: Imin,
4: Putri Sinta, sama Yeti, sama Lia. Oke, setelah ini, maun Mbak Ninda,
1: Tanpa
4: Pak Cip. Wis lejeng santen Pak Cip. Wis toyo kape tanpa umpami. Panjenengan mugi tansah bareng ayu lejeng.
1: Nggih.
4: Salam matur sembah nuwun dalem.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo kula aturaken dateng panjenengan nggih. Sinten malih saking jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
5: Kawit ati ayam tur tentu.
1: Matur nuwun. Monggo, Mas Prayogo. Halo, nah, Mas Prayogo. Langit mendung kutha Ngawi, nggih.
5: Dalam kagem sedaya mawon.
1: Nggih.
5: Kagem Ibu kula suci hati mat istirahat mawon.
1: Nggih.
5: Mbak Nda matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Langit mendung kutha Ngawi. Mangke kula aturaken hantu panjenengan nggih. Setunggal kali tiga kurang setunggal malih sugeng santen gayeng marem.
6: Bunti pasrotipun.
1: Gayeng marem.
6: Gayeng marem.
1: Pancen.
6: Pancen.
1: Gawe ati ayem.
6: Gawe ati ayem.
1: Tur. Tur. Tur.
6: Tur.
1: Tentrem.
6: Tentrem. Ngapunten kula pan anggal nggih.
1: Oh, saking pundi?
6: Terus saking Mojokerto.
1: Mojokerto paring asma Pak sinten?
6: Pak Daniel.
1: Pak Daniel. Yeah. Oh, nggih Pak Daniel. Monggo pinarak Pak Daniel. Yeah. Alhamdulillah. Kula badhe
6: nyuwun sakaran iki lho napa?
1: Sakaran napa?
6: Iki nang mari kok mlayu ngene iki.
1: Nggih, napa?
6: Kecil-kecil kelas lho iki.
1: Mlayu.
6: Berucut iki mang.
1: Bapak
6: kembang. Lungite asmara.
1: Lungiting.
6: Lungiting asmara.
1: Nggih, kagem sinten?
6: Kagem ingkang wonten Ngoro.
1: Ngoro sinten?
6: Duka-duka Mbak Yeti, duka
1: Mama Yeti.
6: Oh, Mama Yeti nggih. Nggih, kagem Mama Yeti. Ingkang nambe nandhap kula wau sinten iki kok nggih. Assalamualaikum kagem ingkang nembe mandhap kula wau.
1: Sampun.
6: Pun matur nuwun Mbak Meninda.
1: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun cekap nggih. Wonten sakamana lakon, cobi kula aturaken dhateng panjenengan setunggal-setunggal. Mila tetep wonten setunggal atus kawan-kawan setunggal Mega Radio Suara Jombang FM wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

enten sing WA. Pokok lagune laguku gurung diputer mulai tak cegat. Nggih, mboten napa-napa cegat manten kanten diparingi sangu 1 juta ngene mboten napa-napa wis aku tak sanggung ae piye. Nggih, wani kupun kula padosi lah kok gurung tak cendhelno anjene temenan wis gurung tuwek wis lalian. Nggih ngeten iki. Pon kula cendhelaken aja selingkuh niku saking dalang pur. Kedap kula tak ngecek malih niki jadwale sembayang asar jam pinten ya. Oh, sik kurang 3 menit pas berarti saged dados niki penutup nggih. Nggih pon para pamirsa wonten latar kula Jombang lan saking wetengipun matur nuwun sanget angin panjenengan sesarengan kalian kula. Wonten dicara gayung marem pancen gawe ati ayam tertentrem ngapunten Bunda, mboten saged kula angkat niki. Waktu dalem pun mepet sangat. Niki terakhir aja selingkuh kula teraken dateng panjenengan kangge penutup wonten sesarengan kula panjenengan wonten dicara gayung marem niki kangge pangapunten babile wonten atur kula ingkang boten nyanyeki dateng manah panjenengan sedaya peparan sesarengan malih benjing milai jam 1:30 ngantos jam 3 santen. Sugeng santen sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Robes.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang.
4: Radio Suara Jombang.

0: Komposisi bagus milik dari Latif Khan Mitra, basah-basah bibir. Menjadi komposisi bagus yang sudah membawa kita masuk di menit ke-32 lepas dari 3 sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Suara Jombang. Sore hari ini sudah siap Mitra menjadi teman terbaik Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Suka dengan lagu-lagu dangdut konvensional? Tidak salah kalau Anda saat ini berada di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ingin bergabung dengan saya, monggo 871717 atau WA juga bisa 081235993737. Semoga kabar Anda sore hari ini dalam keadaan sehat. Ada yang lagi sakit sekarang? Semoga lekas sembuh saja. Atau yang sekarang lagi persiapan untuk kembali pulang karena setelah seharian tadi beraktivitas, semoga saja nanti perjalanan pulangnya lancar. Saya terima dulu Mitra jalur telepon. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Sukardi. Apa kabarnya Pak Sukardi?
1: Karya baik-baik Mas Ari.
0: Ya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah saya sehat walafiat Pak Sukardi. Sore hari ini Pak Sukardi lagi ngapain ya?
1: Apa?
0: Sore hari ini Pak Sukardi lagi ngapain?
1: TV.
0: Nonton TV. Baik.
1: Saya ora dhewe ati ibune ya radio ya TV. Ya kan pagi sepak bola.
0: Heeh.
1: Malam ngantuk. Pagi aja jam 5 sampai jam setengah 10 aja.
0: Iya, oke. Okay. Nonton Piala Dunia.
1: TVRI Sport.
0: TVRI Sport, begitu ya.
1: Iya.
0: Pak Sukardi, lagunya apa ini nanti, Pak?
1: Ini lagu apa ini?
0: Apa?
1: Gadis Parimono.
0: Gadis Parimono, siap. Saya siapkan lagunya. Mau kirim salam untuk siapa Pak Sukardi? Monggo.
1: Kirim Pak Yanto. Ayo Pak. Ngane iku gadis Parimono.
0: Sukanya gadis. Memang gadis Parimono cantik-cantik ya kan?
1: Iya tapi suwe-suwe.
0: Itu golongannya sampean Pak. Kalau yang gadis-gadis sekarang kan masih cantik-cantik di sana.
1: Tak maksud biyene sing tersemar.
0: Oke lanjut lagi.
1: Ya. Semua saja. Untuk Mas Ari terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sukardi Mitra. Sambil nonton TV, sambil mendengarkan radio. Mas Prayugo akan bergabung, ini jalur WA. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Prayugo Sudiono?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar bagaimana?
2: Kabar saya alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Bunda ya masih tahap pemulihan aja, lagi istirahat ini. Saya
0: iya. Dengerin
2: Mas Ari.
0: Halo Bunda Suciati, selamat sore, selamat mendengarkan Bunda ya.
2: Ya, orangnya senyum-senyum Mas Ari.
0: Jangan khawatir Bunda, ditemani dengan Ari Suara Jombang FM hari ini. Mas Prayugo ada kabar apa ini di Berangkal?
2: Ini agendanya masih jauh. Agenda apa? Biasanya karnaval masih tanggal 9.
0: Iya, oh masih tanggal 9.
2: 9 Agustus.
0: Ya,
2: kemarin di Trawulan itu udah selesai duluan. Hari Sabtu.
0: Ya.
2: Kecamatan Trawulan. Kalau aku kan Kecamatan Suko.
0: Iya, sama ikut Suko ya. Kecamatan Suko ya. Berangkal.
2: Beda oke. Kecamatan. Kemarin hari Sabtu mulai jam 10 pagi, Trawulan selesai jam 10 malam.
0: Suwera.
2: 82 peserta Mas Ari.
0: Oh, banyak banget. Ya, Mas Prayugo, nanti lagunya apa ini?
2: Itu Mas Ari yang jarang diputar itu loh.
0: Apa itu?
2: Seleramu, seleraku punya enggak?
0: Seleraku, seleramu.
2: Iya, seleramu, seleraku.
0: Oh, seleramu, seleraku dari
2: Fazal
0: siapa
2: Dat
0: itu?
2: Loh.
0: Fazal Dat. Oh iya, ya. Kalau Fazal Dat jarang yang minta ini, boleh keren-keren lagunya ini.
2: Ada ya, Mas Ari?
0: Ada dong, duet ini ya, sama Eni Listia ya.
2: Salamnya buat semua aja, Mitra dengar suara Jombang, matsuri aja. Buat Mas Ari Sukoco, matsuri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Prayugo Sudiono, Mitra. 0877-871717 saya berikan Anda kesempatan mitra untuk bergabung di jalur telepon. Monggo, siapa lagi nih? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Breng dari kawasan Sumber. Apa kabarnya Pak Breng? Kabar sehat.
1: Sehat Mas Ari. Tapi panas sih.
0: Panasnya ini yang bikin sumuk.
1: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa. Panasnya suhu-suhu di luar dirasakan orang banyak, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau unen-unennya panasnya serengenge di Songgo Wong,
1: Wong akeh.
0: Wong Sumber. Ya, oke. Iya. Monggo Pak Breng, lagunya apa?
1: 150.
0: 135 juta.
1: Ya.
0: Oke, saya siapkan lagunya ya.
1: Masih ada di Surabaya, Gembolong Semeduro.
0: Jadi teringat masa lalu ya.
1: Masa lalu.
0: Salamnya untuk siapa ini Pak Breng?
1: Ya, buat Pak Sukardi tadi, Pak
0: Yogo,
1: terus ada Buwati.
0: Iya.
1: Ada Aba Bram.
0: Ada Aba Bram, Mr. Bram, oke.
1: Terus ada Ibu Minten. Ada Mama Titin. Mama Titin, tiba-tiba itu cantik.
0: Cantik dong.
1: Nah, ini waktu pertemuan di studio.
0: Iya, cantik. Iya. Siapa lagi?
1: Joni kilo Mama Yeti. Uwi
0: kesampean. Oke.
1: Konten Pak Cep.
0: Iya.
1: Konten Mas Gilang tadi.
0: Oke.
1: Konten semuanya Mas.
0: Iya, daripada bingung Anda ya kan?
1: Iya,
0: kata Iya. Sama-sama, salam juga buat Bu Breng. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, kita sudah ada di 40 menit lepas dari 3 sore. Terima 3 penelpon, butuh waktu 10 menit Mitra. Mr. Bram, yang sudah telepon-telepon di jalur WA, nanti dicoba lagi ya. Saya akan putarkan lagu dulu. Ini sudah 10 menit kita on air, kita ngomong di segmen ini. Saya putarkan lagunya masing-masing rata-rata nanti 4 menitan. Jadi butuh waktu 15 menit lagi. Jadi untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM, pastikan Anda semuanya bersama Dangdut Asik Suara Jemaah FM sampai nanti usai jelang pukul 5 sore.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Suara cek-cek-cek, suara cek-cek-cek, dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya Mitra, terima kasih banyak. Anda yang masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Satu komposisi bagus tadi ada dari Bang Haji Roma Irama, sudah saya putarkan. Kemudian dari Faisal Dad dan juga Yus Yunus. Di jalur telepon saya terima dulu 871717. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Yeti, apa kabarnya?
1: Kabar sehat nih Mas.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, saya ya sehat walafiat ini.
0: Oke.
1: Untuk pulang ibu mantu.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Oke.
1: Okay. Minta lagu Ilalang ya Mas.
0: Ilalang.
1: Iya.
0: Lalang itu.
1: Ilalang ilalang. Cintaku yang hilang.
0: Saya siapkan dulu lagunya.
1: Ya. Salam ya Mas.
0: Ya silakan salamnya untuk
1: dari
0: siapa?
1: Ayah Naon. Ada Mbak Sumiati, ayah Mbak lang naik istukur radio nunggu.
0: Gitu Mbak Sumi, Bu Sumiati Mojowarno.
1: Iya, radio ini rusak, sampun ditumbasakan juga nih.
0: Iya. Oke, alhamdulillah.
1: Iya, ada. Apa yang punya pram ya? Mat sore Pak Daniel pan baru nih ku wau mantun naik. Ini wonten Mas Adi, wonten Mbak Utami rak tunggal nang sembuh ya Mbak Ut, Mas Imam.
0: Ya.
1: Ini wonten Bunda Wiwi. Pak C, Pak Jono, Mas Wit. Ada Pak Breng ya.
0: Iya.
1: Enggak pernah naik Pak Breng. Sampun sehat ta?
0: Pak Breng. Pak Breng tadi sudah naik, Pak Breng.
1: Oh, sudah, Pak. Oh, ya, Kak. Mirengaken kula.
0: Iya, oke, lanjut lagi.
1: Bundawati ya. Salame semuanya aja, Mas Ari.
0: Oke.
1: Okay. Ilalange tak tenggung ya. Atur kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yeti, terima kasih banyak. Mama Titin akan bergabung di jalur WA Mitra. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih banyak Mama Titin, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah. Tambah sehat.
0: Tambah sehat alhamdulillah.
2: Ya, penjenengan gimana?
0: Sama, alhamdulillah sehat walafiat saya.
2: Ya, alhamdulillah. Tadi ada Mbak Dian Mas ya.
0: Iya.
2: Tadi kita betul kok kangen.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Ini nanti request lagunya siapa?
2: Lagunya Ike Nurjanah, Mas.
0: Ike Nurjanah. Yang apa Ike Nurjanahnya?
2: Air Surgawi, Mas.
0: Air Surgawi.
2: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, saya carikan dulu. Salam buat siapa?
2: Ya. Yeah. Salamnya ada Mas Alam. Ada.
0: Sampai
2: Pujemintan.
0: Ambek Melayu-Melayu, dah.
2: Hah? Enggak.
0: Oh, PE.
2: Kademen, Mas.
0: Oh, kademen.
2: Kemalaman kesoran mandi.
0: Oh, keteteren. Keteteren.
2: Keramasan marai.
0: Ya wes.
2: Ada Pak Sukarti, selamat sore Pak Sukarti. Pak Yanto juga.
0: Iya.
2: Bu Jumintan, Bu Wawan. Kira. Ada juga.
0: Kademen anjine. Ma, air surgawinya enggak bisa itu.
2: Kenapa?
0: Hah?
2: Kenapa?
0: Terlalu baru.
2: Oh, terlalu baru. Ya, tak mungkin kembali.
0: Tetap Ike Nurjanah ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dua lagi salamnya.
2: Ada Mbak Sami Sunda. Selamat sore. Ada juga Pak Cep.
0: Ya. Sudah.
2: Ada Cak Wit.
0: Wong kademen ngono kok salam-salam.
2: Enggak ngomong ben gak kerasa adem.
0: Si lagunya yang Ike Nurjanah itu, yang lain yang lawas-lawas itu banyak.
2: Iya.
0: Iya, kalau ini rilisnya 5 tahun yang lalu ini di sini.
2: Enggak boleh tahu juga.
0: Iya dong.
2: Ya wes ganti nangono.
0: Apa?
2: Iku wae. Daun tak bertangkai.
0: Daun tak bertangkai.
2: Enggak boleh juga.
0: Kon wis apal sampean. Oke, sudah siap ini Ike Nurjanahnya. Ya, makasih ya.
2: Semuanya.
0: Tak kasih tips biar enggak kademen.
2: Iya, apa Mas?
0: Minum es.
2: Aduh. Panasnya rame enggak berani minum es. Pemane adem-adem.
0: Iya. Mama Titin terima kasih ya.
2: Terima kasih. Mm-mm. Selalu sehat buat penjenengan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Titin dari Kasan Perak. Pak Jono monggo dicoba lagi Pak Jono. Kalau Anda tadi sempat miss call ya, masuk monggo. Iya Mitra, kalau cuaca yang seperti ini, kemudian pas memang tubuh kurang oke, ya agak memang kedinginan, kerasa banget begitu. Ah, ini Pak Jono mau gabung ini, saya terima dulu ya. Pak Jono monggo Pak Jono, Dangdut Asik Suara Jumat FM, selamat sore, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Jono, terima kasih dari kawasan Tembelang, apa kabarnya?
3: Baik-baik aja Mas.
0: Mm-mm. Sambil ngapain ini Pak? Ndak katuen, karena sudah mandi apa belum ini Pak Jono?
3: Belum.
0: Oh belum, jam berapa nanti mandinya?
3: Sebentar lagi Mas.
0: Oh bentar lagi, oke. Siap. Ini nanti ditemani dengan lagunya siapa ini Pak Jono, monggo?
3: Lilin Herlina bisa tuh Mas?
0: Nggak bisa dong. Lilin Herlina itu adalah artis orkes Melayu, Pak.
3: Oh, album.
0: Bukan. Jadi kalau yang dangdut konvensional itu adalah artisnya memang kelasnya ya kalau cewek ya Pak Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi yang memang iya tahun 90-an, Pak.
3: Iya.
0: Tahun 80-an juga oke. Okay.
3: Joni Iskandar aja Mas.
0: Nah itu dia, apa ini?
3: Bukan Pengemis Cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Itu ya.
3: Itu
0: ya. Salamnya untuk siapa?
3: Mama Titin.
0: Mm-mm.
3: Golek kangen. Apa lah katuk ini ya golek. Apa ini?
0: Tadi yang awal adalah Air Surgawi.
3: Air Surgawi.
0: Mm-mm. Malah kaduan, malah anak kena air surgawi.
3: Yes. Namanya sendirian Mas. Yes.
0: Silahkan. Mm-mm. Lanjut lagi Pak Jono, monggo.
3: Eh Mas Ari.
0: Ya.
3: Nyata nih, becak. Aku pernah bicara saja dengan.
0: Apa itu?
3: Becak rongewi cepet nyampe.
0: Mm-mm. Tapi
3: nggak bisa nyampe kalau 10.000 bisa nyampe.
0: Maksudnya?
3: Ya anak saya itu Mas. Yang tanpa biaya itu dana itu carry. Anak saya lewat tol masuk duluan.
0: Maksudnya gimana itu?
3: Yang uner di rumah.
0: Iya yang lulus. Uner, anaknya Pak Jono yang uner yang baru lulus. Mm-hmm. Diibaratkan lewat tol cepat, itu artinya apa? Biar kita tidak multi tafsir Pak. Maksudnya mendapatkan beasiswa begitu kah?
3: Iya dan pakai KIP itu.
0: Mm-hmm.
3: Itu kan tanpa biaya, itu biaya dari pemerintah itu.
0: Mm-hmm. Kalau yang itu putra, kalau putrinya Pak Jono
3: lewat tol ya biaya sendiri.
0: Oh, artinya mandiri.
3: Mandiri.
0: Oh, iya. Nah itu waktunya nggak ditempuh sama-sama, Bapak. Kalau misalnya 8 semester begitu.
3: 4 semester, tapi waktu skripsinya itu, Mas.
0: Oh, waktu skripsinya.
3: Itu kan tergantung sama personalnya.
0: Iya, berarti kan akademisi ya, Pak, yang berpengaruh ya, Pak.
3: Pengaruh itu.
0: Bukan karena itu karena KIP atau dapat biaya mandiri gitu enggak ya Pak ya?
3: Enggak.
0: Ya deh terima kasih Pak Jono.
3: Iya.
0: Enggih.
3: Matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono terima kasih banyak. Bapak Enceng juga hadir. Mr. Bram kemana ini ya Mr. Bram ya? Gak muncul. Harusnya muncul dong. Tadi kan sempat telepon-telepon. Bapak Enceng request hari ini Elvi, judulnya Untukmu, gitu ya. Salam tetap dong Mas Ari buat semua pendengar Radio Suara Jumat FM. Salah satunya ini saya tidak bisa ngetik banyak-banyak. Ada Mr. Bram, Pak Jono, dan semua pendengar Suara Jumat FM. Terima kasih banyak, oke. Terima kasih banyak. Ada Ilalang Mitra, Macica Mukhtar, Kemudian akan saya sambung dengan Ikke Nurjana, Daun Tak Bertangkai. Kemudian ada Joni Iskandar dan juga Untukmu nanti dari Elvi Sukaisi yang sudah diminta oleh Mbak Penceng. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Qudsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Qudsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya terima penelpon terakhir. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan.
1: Mas Ari.
0: Ini Bu Breng, ta?
1: Oh, bukan, Bu Suryanti.
0: Oh, suaranya hampir mirip karena saya belum bisa niteni suara. Gimana Bu Sumiati?
1: Ya, alhamdulillah pilek belum
0: selesai. Lagu terakhir.
1: Iya, lagu apa ya? Sajak, kecupan terakhir, Mas.
0: Dari Mansur. Kecupan ya. Terakhir. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir dari Kasan Mojowarno, Bu Sumiati. Mr. Bram, tadi sudah saya munculkan lagunya ya, Arjun. Katanya tadi pas ada tamu. Mitra, saya pamit dulu, terima kasih banyak. Esok Anda bisa kembali mendengarkan dari 3 sore sampai 5 sore. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه كان ana sapa rajulun wong lanang ingku yudayinu ngutangi sapa rajul ngutangi

kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang wonten sing maknane rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza. Fatajawaza mongkong nyepuro. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongko nyepuro sira anhu saking muksir. La'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepuro sapa Allah anna saking kita. Falakia mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah fatajawaza mongko nyepuro sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong nggih, rajul niku anjene maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Nggih. Dadi ana wong iku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda, nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Dadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Dadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar, ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Nggih, sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digaei jeda, digaei tempo, ya wis rapopo cak sampean bayar nek engko sak mampumu. Mampune sampean kapan ngoten. Kadang nggih sok-sok wonten sing nagih niku ya moncak-mencak. Nggih. Jare janjine saiki ya kudu saiki. Dadi teng ngriki ada pelajaran. Jadi cara menagih, menagih niku napa? Nggih nagih nggih. Jadi cara menagih niku dengan bahasa-bahasa sing mboten menyakitkan. Fatajawas niku nggih maksude nyepuro niku nggih mboten kok terus disepuro bebas. Niku urut-urutane niku nggih. Nggih disepuro nek ancene durung iso mbayar dina iki. Ya wis kapan-kapan nek mampu bayaren. Janjine kapan? Seminggu maneh. Seminggu maneh diparani kok ya semoyo maneh ya wis sepuronen maneh. Lah niki terus ya Pak. Kula sampe pegel nagih mosok nyepuro mawon. Nggih ngeten iki sing gawe ganjarane akeh niku teng ngriki Bapak Ibu. Nggih. Makane wong ngekeki utangan karo wong sedako niku ganjarane akeh wong ngekeki utangan. Nggih. Ane sedekah lak karuan cul ngoten mawon wis mboten enten ikatane. Tapi nek narik utang ning ngutangi, ha niki. Niki sing garahi ganjarane akeh niku diuji kesabarane. Dadi anggere diparani semoyo jare minggu ngarep diparani maneh, minggu ngarep maneh, diparani maneh, minggu ngarep maneh. Ana nek ping 10. Ha. Dadi niki diuji kesabarane niki. Lah niki sing gawe ganjarane akeh niku nggih, sabare niku wae. Ya. Napa malih kok terus gelem ngebrokno, gelem bebasno. Wah, tambah akeh neh ganjarane. Wis tak daripada aku bolak-balik rene kok semayani ae wis. Wis bebas e bebas daripada aku pawegel rene-rene. Wah, niku malah akeh ganjarane Bapak Ibu. Tapi yo angel golek wong ngeten iki. Ya nek utange mok 100.000, 200.000 ngono. Ya nek 1 juta, 2 juta, 10 juta kok ngene ngebrok.

0: Nah, ya kobol-kobol temenan nih, Bapak. Anjene barang apik niku ya angel lakon-lakonane, Bapak. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara ate abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan nih. Ya contohnya nih, nggih. Dadi nagih hutang bolak-balik disemayani. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe dibrokno. Ya niki. Dadi teng ngriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih sing gampangan, sing entengan. Wonten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten iki, ngerti dibrokno, ngerti dibebasno. Oh, engko ndekne cerita-cerita. Wah, utang gune Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggere wis ditarik ping telu kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Uang sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, keono sepura. Ngoten. Lah sing utang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih. Utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe alah. Nenek ya tak sahur nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih tambah angel rezekine, tapi nek utang niate arep nyaur temenan niku nggih delalah. Delalah niku napa? Nah, biiznillah, delalah niku biiznillah atas izin Allah. Wong Jawa bolak-balik kula aturaken, munekno biiznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya delalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong anjene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. Wonten, kudu ya niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur ya ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa? Ngoten. Jadi akhirnya niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih. Gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Ha, sing kulon akhire menggok ngalor. Ha ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih incang-incang dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Wonten. Dadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. wonten yo niat temenan untuk menyahur. Jadi niki ojo sampai persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedot goro-goro utang. Dan niki padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim niku kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Dadi aja sampai kekerabatan niku pedhot. Wonten. Dadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedhot ayo disambung, aja sampai neng-nengan. Aja sampai gegeran, aja sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Dadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah, nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Dadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun, ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih wonten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatung wae, ya angel rezekine. Wong ngger dicelatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minan nas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Nah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara? Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Aja sampai padha-padha menungso niki bermusuhan, aja sampai gegeran. Wonten. Makane momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Wonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Pokoknya Ramadan dilakoni, posone, ibadahe. Begitu Ramadan selesai, niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niku pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu wae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya ini diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki yang paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan goro-goro utang. Jadi goro-goro utang ketemu nanti ya sepiye ngonten sungkan-sungkanan. Nah soalnya duwe utang niku napa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing utang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomonge ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama manusia. Nah, ngoten. Makane hablum minannas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. hebat kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih. Tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud ya anggere bengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duha. Senin Kamis ahli puasa. Wonten pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, lho tiyang kados ngeten niki niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Lho ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampai bathuke benjut. Lek zikir sampai lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. Maksude durung iso mbayar sak niki disepura dhisik. Nah, dekne minggu ngarep enek sing dige mbayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso mbayar temenan, nah baru dibebasno ngoten lho nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Wonten. Lah kok istilahnya kembali suci to Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci kok balik nggih. Dadi awake dhewe kula jenengan niku Bapak Ibu, asline ya suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi, ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Anjenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan nih. Sing biasane ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibuke bayi niku. Nang tumon ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Gak ana bayi nang petita, petiti kemlinti niku mboten nanten. Nggih niku asale awake dhewe. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, tambah gede, kesucian itu suwe-suwe terkotori. ya terkotori kali ini wau ngerasani wong liya, ngelarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Nah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab ya Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nas nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Nah, syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang. Sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangkane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan minan nas, kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minan minan nas. Makane ora oleh gawe semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten Bapak. Nggih. Salate ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu, jare semboyane sing penting apik karo wong. Nggih. Mboten wong Qur'ane illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minan nas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik percuma. Hablum minan nas apik karo wong apik wis gampangan entengan. Weh, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nah tapi nek karo Gusti Allah ora apik. Perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni. Yo percuma padha wae. Oh ngoten. Mangane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhean tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sopo sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sa'arat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut iku ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nang gone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh, malah lek umroh ku bolak-balik umroh kajine ya bolak-balik koja kaji tapi ku entek kabeh ludes ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soale ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng ngriki, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi, tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura. Ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten, ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Ngoten, ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani, niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani, niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah, terusno yo oleh mung ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Ngoten. Lah sing garahi ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh oleh mung ngomong. Lah tambah tawuran niki mangke. Makane nenek wong dielek-elek iku dune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nang gone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Ngoten. Makanya ini diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi ojo sampai dadi wong sing bangkrut. Jadi le ibadah yah mono yah mene tiba entek ludes goro-goro. Nah niki wau nggih hubungan karo padha-padhane menungso niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten, wong jaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah, lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare akeh. Makane sing apik wong jaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Ngoten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek isin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung njaluk sepura kan kadang rada isin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong kuwi atine do lapang kabeh. Jembar atine. Ngoten. Mas yo biyen niku lek nglarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah mergo seweneng terus do sepuranan. Lah kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iki ora kudu disebut salahe apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak, ya beres, ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih eman-eman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Ngoten. Nah, termasuk niki wau. Nggih. Jadi ojo sampai utang piutang niku nyebabno hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Nonton, terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wawu. Lah akhire niki dadi qad urrahim, memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Nggih, medhot nggih niki wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep. Nek ketemu pecuca, pecucu niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten, jenenge wong dilarani, jenenge wong napa nggih, atine niku dilarani niku nggih. Mangkel niku manusiawi. Ngoten, manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dino ae. Mangkane dibatesi telung dino. Ngeneng telung dino oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dino, wah bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane, neng-nengan rapopo tapi telung dino ae. Mari ngono terus wawu maneh. Ngoten. Wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh. Enggak apa-apa dadi disiasati ngoten. Pokoke aja sampai kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampai rong tahun sampai telung tahun. Wo ya bahaya niki. Nggih. Dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengan tapi aja suwe-suwe. Telung dino ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kayak bayi.
6: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
9: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
10: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda.

0: Dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Radio Suara Jombang.
6: Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga Desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan. Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
5: Yo ngomong apa ki?
4: Umpomo lo mas.
5: Mati oke, treat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

umat yang ini rek. Tapi lek ngrungokno suara aku serak-serak bahasa ini, mestinya aku wis tadi menyanyi rock kali. Lah ini ngerok asem sampe ke pelorot-pelorot ini babras kabe. Aku nyanyi pindho lho didukno wong e. Soale suaraku gembret. Apa wingi mari mangan black iku wae. Lah lek penyanyi liyane lak mangane enak-enak sing mengandung gizi. Lah aku wingi mangan kapokro, esuk mangan bote. Sore mangan peyek. Tengah wengi mangan paci. Tapi ki ben aku dikirim nang Jakarta. Diduk karo nyambek. Dadah ya sih.

0: Wah, bundeli. Mesti ini nek ndelok suarane ya pensiun nek. Karepku ku leren. Lah tapi bos kok sik mundhak. Lah ya bos. Arek-arek mang latihan sida tangga. Aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan. Agak sida lak izin didelok wolongan ngledul. Tidak ngelangun itu. Wah, tolong.
1: Loh,
0: wes. Kok sampe iki gombel aku. Oh, pedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karu-karuan. Yo apa kon, Dik?
2: Kakang.
0: Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik, kon, Dik.
2: Ya apa kabare kacang mas?
0: Kacang mas digoreng, Dik. Ya apa, Dik, tak rungon suaramu lantur, roto, serak-serak basah, Dik. Bareng kon ngidung kaya ngono mas, Dik, kerek telu mate kabeh.
2: Ya mesti ae mate lah, peno iku herdere.
0: Ojo ngono ta, Dik, Kartolo.
2: Ngene kabare kraton ya apa, Kang?
0: Oh, oleh pengestumu gak ono alang-alang.
2: Lah iki aku metu saka kraton terus Kanjeng Rawa.
0: Wah, Rawa.
2: Kanjeng Rama apa ngrasane aku?
0: Kanjeng Rama ngrasane awakmu uga ngrasane aku. Iki dina awakmu ditutus. Aku iki dina awakmu dioyop.
2: Iki dina awakmu diurut.
0: Wah, diurut. Awak memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet.
2: Lho, sing dawa ngono ku sapi.
0: Sopo? Sing ngomong ngono ku ya kebo.
2: sing dawa Kanjeng Rama.
0: Kanjeng Rama, Dik.
2: Dinane iki aku karo jeneng sira.
0: Iya, Dik.
2: Dutus ngupadi adikku Slamet.
0: Heeh.
2: Slamet Darmuji apa Slamet Triadi?
0: Slamet Ki Bagus Slamet.
2: Wah.
0: Diutus mulai sebab adik Slamet api di polo keramat no
2: dirabek no iki ngene
0: ya
2: kakang mas Ki Bagus
0: jadi bagus aku jadi bagus aku elek kakang mas nyonge
2: kakang mas Basman nyonge
0: iya
2: nyonge joyo
0: nurut topo ya iya iya.
2: Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono.
0: Heeh.
2: Aku ora bakal bali nang kraton.
0: Ayo goleki adik Slamet.
2: Iki biasane Dik Slamet iku sobone nang ndi to?
0: Lho, biasane sapa nek Kupang.
2: Oh, nek Kupang-Kupang sing nawake manuke iku ya Kang Slamet iki.
0: Iya.
2: Mulane manuke kok digawa ngalor ngidul.
0: Lho. Manuke Slamet arep didol.
2: Sing manuk pekutut kuwi.
0: Iya.
2: Lho manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka.
0: Wis aja ngomong iku sing penting kaya goleki Ki Bagus Slamet.
2: Lah iki
0: dijak mulih.
2: Wetanan apa kulonan?
0: Heh, ayo campur gado-gado.
2: Wis ngene Kamas Basman nyongek Joyo.
0: Iya. Iya, ya iku sasi nyongek Joyo. Joyo Kati. Iya, terus
2: tadi dinane iki jenis sira karo aku diutus ngupadi Adi Slamet.
0: Iya, bener.
2: Ora oleh bali yen ora ketemu karo Di Slamet.
0: Betul.
2: Wis aja kesuwek.
0: Matuk. Wis aja lekrek.
2: Aja kesuwen.
0: Iya.
2: Wis saiki mlebu desa metu desa wani.
0: Wani.
2: Mlebu alas metu alas.
0: Gak wani. Gak wani.
2: Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa?
0: Wedi macan.
2: Macan kok diwedeni?
0: Ya macan sing galak dipangan kura-kura entek.
2: Sing kok wedeni
0: kuwatir macan cilik.
2: Lho, apa?
0: Dimut.
2: Oh, layan kudun gunung munggah gunung.
0: Wani.
2: Gunung apa ya, Kang?
0: Gunung ireng, gunung kuning, gunung abang, gunung ijo.
2: Iku cap jiki.
0: Eling jaman iki kala semono.
2: Wis saiki ayo budel.
0: Ayo. Ayo.
2: Ayo budel kok ayo
0: tok. Lah ya budel.
2: Ngene. Iki ngetan apa ngulon apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa
0: ngalor. Lah kae. Tenang diae iku.
2: Ayo Kang nek ngono kan.
0: Ayo tak sedhaki.
2: Awakmu nang ngarep.
0: Iya, kowe.
2: Aku nang mburi.
0: Iya, ayo.

0: neng aku neng Taman Keputren. Aduh. Taman Keputren. Bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastiniku. Lumbung. Dadi ki lumbunge pari termasuk kene anggota KUD ngono to.
1: Jenengan kok malih to Kang Mas?
0: Loh, malih piye?
1: Kok jadake kaya lah nggih. Wong aku jenengan nika Satrio Bagus.
0: Narendra.
1: Lah iya.
0: Lah kok malih piye? Wong kok. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok.
1: Lah nggih, mestinipun Satrio Bagus menika nggih gagah ngaten.
0: Ha ya mosok Satrio galo lembeng to. Oleh wae.
1: Mosok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik.
0: Dimes, lho. Iku dirabuk jenenge iku.
1: Menawi kula panjenengan Mes lak nggih mekar.
0: Dimas.
1: Diajeng mantan lho Kang.
0: Diajeng garwaku Sri Dewi Kastini.
1: Kualik menika Kang Mas.
0: Dewi Sri Kastini.
1: Inggih.
0: Sapa bisi iku? Apa lali kowe?
1: Mangke rumiyin Kang Mas.
0: Heeh.
1: Panjenengan kalau mau matur menapa garwaku?
0: Iya.
1: Kapan le nikahan?
0: Jange-jange kok. Ojo tukar cincin kok.
1: Aduh, sampun kesesa sampun nyoncrong mawon.
0: Pancene katernyo karo sliramu senajan kowe tak anggap bojo ora apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku.
1: Inggih menika tasih bakal to Kang Mas.
0: Suaraku kok jarwo. Eh, Kastini.
1: Nggih, Kastini.
0: Aku mbok direngeng to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak.
1: Lah nggih rengeng-rengeng menika rengeng.
0: Ya piki nanti apa nyanyian.
1: Menawi rengeng-rengeng mboten saged, menawi gremeng saged.
0: Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku aja dah.
1: Waduh, mboten Kang Mas.
0: Kenio.
1: Sami kalian lenggah, Bu.
0: Wah, sakare betonan ben aku kene. Sapa manis?
1: Sinten ingkang manis?
0: Ya sliramu to.
1: Oh, ngaten.
0: Kaya sira manut jadi ya.
1: Kaya teteh ngene.

0: sejak mulai konge mampet. Edan, edan.
1: Lah panjenengan kok wau. Panjenengan nek wau gandrung apa patrol?
2: Rumah sak koyo jaga pari aku mau bengok-bengok. Wis toh, saiki manut dadi ya. Cedak rene, cedak rene.
1: Monggo kula dhewe akan kan. Oh, menika wau.

0: Sik, sik, aku teko njaba kok krungu wong kumat iki mang sapa? Suku wulune kok karat karit. Sing penting pokoke apik. Ajeng kata lho, jajal mlebu takon ana sing bengok-bengok mau sapa? Ngene Kang Bas Gitar. Kok Bas Gitar kuwi apa sih? Iki tak sawang kaya adikku Islam. Di, duh.
1: Kakang Kartolo
0: pangling tok karo aku. Ora pangling piye yo macak ora karu-karuan ngono. Lho. Iki Kakang Basman, lho bukan kakangmu. Kowe adikku.
2: Aku panggil Ragil.
0: Lah iki sapi.
3: Dalem pedet.
0: Lho, kowe aja isin-isinake. Ya iku bakal garawaku.
2: Sopo?
0: Dewi Sri Kastini. Putrane sopo?
2: Makpuk.
0: Bunda.
2: Bagus lane.
0: Nggih.
2: Kowe cinta karo Kastini.
0: Aku pancen cinta, Kang.
2: Lah tujuanmu
0: bakal tak boyong, tak rabi, tak gonang nggone kraton.
2: Wong tak kandhani.
0: Nang apa?
2: Dewi Kastini iki putrane Mendoro Nijo.
0: Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong ijo iku suket.
2: Mendo ku
0: wedhus.
2: Mendo ku wedhus.
0: Ron godhong.
2: Apa tumon kon rabi anake wedhus?
0: Hah? Wong jeneng kok kan iki manungsa biasa.
2: Sik gampang, Kang. Aku tak takon karo iki.
0: Ya men sapa, Nduk?
3: Dewi Sri Kastini penjenengan sinten?
0: Aku kakangne Dimas Slamet. Kowe wis suntik?
3: Lho. Weh, lah sampun diimunisasi kok.
0: Yen dadi bojone putrane ratu kudu sehat.
2: Lho pancen tak periksa sakit tiap Sabtu nang posyandu.
3: Apa posyandu?
0: Posyandu. Awakmu tresno karo Di Slamet?
3: Nggih.
0: Nah, Di Slamet,
2: aku sebalik cinta karo bojoku bakal.
0: Padha tresnone.
2: Ya tenang.
0: Ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora nemuleh piye?
2: Durung wantine aku mulai lek pancene wis resep bakal tak boyong nang Kanjeng Rama. Matur wae yo, bali yo, Kang.
0: Lho,
2: gak iso. Kang Basman karo Kang Kartolo bali wae.
0: Gak iso nek aku bali.
2: Gusik,
0: iki dina kowe tak boyong mulih nang kraton.
2: Nggih, bali sik bali-bali kuwi ndelok baline, bali bandeng apa bali tahu?
3: Menawi kula bali telur.
0: Lah. Kang Basman bali. Hah?
2: Bali apa? Aku gak bali-bali yo.
0: Kabeh kok janok bali.
2: Wis
0: gak gelem bali aku.
2: Awakmu ditus nang kraton perlune ape dirabek.
0: Lho, ora iso wong rabi ku pilihan dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspro to? Muspro to?
2: Iki nek ngomong kaya draun.
0: Ala ora gelem bali lah aku didukani karo Kanjeng Rama.
2: Eh, matur bali, gak gelem bali.
0: Matur Kang, aku mau bali. Saiki ora gelem besok ora gelem.
2: Dipaksa lho.
0: Duh.
3: Kang Mas,
0: apa?
3: Nika monggo sowan mawon dateng Kinjeng Rama.
2: Hei, Kinjeng itu caduk. Kinjeng.
0: Kanjeng kok Kinjeng.
3: Oh, Kanjeng.
0: Kowe kudu bisa karo Di Slamet.
3: Lho mboten.
0: Ora iso.
2: Hek.
0: Ora iso.
2: Hek.
0: Ayo mengantil kene.
2: Oh, apa mengantil iku?
0: Memepet. Di Slamet. Purbawaseso di strana mbare aku.
2: Masih purba apa ae terserah.
0: Waseso gak waseso apa jare aku. Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene.
2: Aku diutus mbarek Kanjeng Rama. Apa lo mbarek kula?
0: Anak ratu nang mbareke bareng.
2: Diutus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton.
0: Saiki gak gelem besok gak gelem.
2: Aja ngabangno kuping.
0: Tekane pati tak belane adikku.
2: Aja ngabangno mata.
0: Kenapa?
2: Aja ngabangno dada.
0: Kenapa?
2: Aja ngabangno panci.
0: Yo. Suka aja kreditan bareng to.
2: Ora gelem bali.
0: Ora gelem
2: tak petani.
0: Loh. Kok dipetani?
2: Eh, bali ora?
0: Ora gelem.
2: Apa sing tak gawe?
0: Oh, apa kuwi?
2: Driji. Ora bali.
0: Gak gelem.
2: Mati mlebu. Loh, loh, loh, loh.
0: Ayo, ayo gontok. Iya. Iya.
2: Selamat, selamat.
0: Kakang Basman.
2: Kok kani ngoyo kon, Dik?
0: Gak gelem balik.
2: Ayo saiki tak bondo nang kraton.
0: Saiki ra gelem besok ra gelem.
2: Loh, wani bari aku kok.
0: Apamu sing tak wedeni?
2: Kon wani.
0: Loh,
2: bari aku wani.
0: Wani,
2: nek aku wani.
0: Ayo.
2: Aku gak wani.
0: Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. Dadine ya metu. Adikku Dewi Sri Kastini.
3: Kados pundi sampeka Kang Mas?
0: Lerekno gamelan iki, Kak.
3: Menika wau remipun wonten pundi?
0: Teko kandher.
2: Tawangane tawe-tawe.
0: Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku Kartolo karo Basman. Ayo melu aku, Dik.
3: Dateng pundi, Kang?
0: Nang mburi.
3: Ajeng lan apa?
0: Helma.
3: Oh.
4: Duh,
2: lalek iki adiku sampai wani karo aku. Tak yo percu em aku dadi dulur lanang. Sebab apa? Wong dulur tua kok diwani karo dulur nom. Lah ngene iki lek gak tak lawan yo apa edah. Lek sampai aku iki poncokoro karo adi selamat lah yo isis to. Wirang aku. Dulur tua kok diwirangno dulur nom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Bek menawa ana wangsit barang aku kepingin nyaur wirang karo adikku Islam. Aku tak semen. Ger Kartolo. Kok becik, Ger? Sing tabah pikirmu sik gak merucut-merucut omonganmu. Ger Kartolo, ojo sumpek-sumpek. Kau nek kepingin uripmu mulio.
5: Samit.
2: Anggonmu sutopo.
5: Sutopo.
2: Anggonmu topo. Utawa nyemeti gugur rosak. Untoro. Nek wis mari gugur anggonmu topo melaku kontolo ngalor ngidul ngulon tujuamu ojo nuju negoro liyo-liyo mane nuju negoro Rajamala lah iku kon bakal iso mbales welirange adikmu wis sakmunae pesene mbah
0: loh kok kaya suarane kanca dhewe.
2: Oh, nek ono tak guku. Aku mbales wirang karo Dislamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adhimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Wijono Suparno, Wakil Bupati Jombang, selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Jombang, mengajak untuk membangun masyarakat Jombang yang sehat tanpa narkoba. Kita harus tunjukkan bahwa masyarakat Jombang dapat berprestasi tanpa narkoba. Sayangilah diri Anda, narkoba bukanlah jalan keluar untuk masalah Anda. Waspadalah, tidak ada narkoba yang aman dan tidak merusak tubuh. Narkoba adalah merusak siapa saja, kapan saja, di mana saja. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Kabupaten Jombang dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Jombang AM.
3: Hei Mbak Tuti.
4: Loh, Pak RT, nonton apa Pak RT?
3: Wis ngerti tak durung, ono kabar nek petugas sensus pertanian iku katene teko Mbak Tuti.
4: Paling ketemu nih yo mek survei-survei tok ngono ku.
3: Lho, ngawur ae sampean iku. Petugas sensus pertanian iki katene ngedata rumah tangga usaha pertanian mulai teko pari, jagung, buah-buahan, sayuran, kelapa sawit, rotan, hasil hutan, budidaya ikan lan perikanan laut termasuk sapi ini cak beno iku Mbak Tuti.
4: Bagaimana pula kok Mbak Tuti? Keluarga saya di Medan yang juga pengusaha pertanian juga didata. Ini program nasional. Nah terus aku kudu piye iki Pak RT?
3: Engko Mbak Tuti karen jawab pertanyaan petugas sensus sesuai kondisi usaha pertanian sak temene.
2: Ya, pastikan petani di sensus. Sukseskan sensus pertanian tanggal 1 hingga 31 Mei 2013 di Kabupaten Jombang. Petugas akan mendatangi seluruh usaha pertanian dan tempat tinggal pelaku usaha pertanian untuk melakukan pendataan. Petugas sensus pertanian mengenakan seragam rompi berwarna hijau dengan gambar logo BPS dan sensus pertanian 2013, serta dilengkapi dengan surat tugas. Kebenaran jawaban Anda membantu keberhasilan pembangunan pertanian. Sukseskan sensus pertanian 2013. Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.
5: Waduh rek, usahae tambah maju wae wong Jombang siji iki. Lah usahaku iki lho tambah suwe, tambah entek kebelakan utang. Apa rahasiane?
4: Cak Subur, ora ono rahasia-rahasian, Cak. Aku sukses koyo ngene iki mergo oleh utang-utangan modal teko Bank Jombang. Bange wong Jombang, bungane ringan, syaratnya gampang timbang bank-bank liyane.
5: Nang ndi ae kantore Bank Jombang iku? Ono ta nang desoku?
4: Lho, cak ketinggalan informasi, Cak. Kantor kas Bank Jombang saiki wis sumebyar nang Kecamatan Jombang, nang Mojowarno, nang Cukir, nang Sumombito, Tembelang, Ngoro, Ploso, Perak, Gudo, Mojoagung, sampai Peterongan.
5: Lho, suwi-suwi lah ya isok berkembang selikur kecamatan iki.
4: Jelas sih, Mang Mulo gak usah kesuwen. Mulai saiki, ayo nabung nang Bank Jombang. Lalek butuh kredit, yo nang Bank Jombang.

0: Sapa kisana? Aku Prabu Katur Lelono. Oh, ini?
1: Sapa pak?
0: Iki Prabu Traktor.
1: Loh.
0: Oh, Prabu Katro Lelono. Katro.
1: Oh, ngene Prabu Katro Lelono nganti dhuwur ngono ya.
0: Di katrol piye? Iki sapa iku tak abat-abino kap. Aku ratu. Ratu sapa? Sapari Aji. Rono
2: Lali.
0: Kampung Rajamala.
1: Kok Kampung Rajamala? Kowe iki dadi ratu kok ya kleru. Mestine ra ya Rajamala ngono lho.
0: Lah ya Rajamala.
1: Rajamala.
0: Wis wis. Rajamala. Kon rene arep apa?
3: Iki apa bener lek negara Rajamala?
0: Wis akeh bener.
3: Raja ratu mala penyakit. Dadi nggone penyakit iki.
0: Dudu nggone penyakit. Sing penyakit jange mlebu kene mesti bali. Sebab iki wis rajane penyakit.
3: Iki ngene. Prabu Saparyaji.
0: Iya iya.
3: Iki aku oleh wangsit. Kursimu tak silih.
1: Aja oleh papa, kursi cicilane durung tak wis disilih.
0: Ora oleh, sebab iki kursi ontang antim. Sesuk aku nek wis ngedekake mebel. Kowe tak selangi kursi.
3: Ngomong apa?
1: Wis ngene wae, tinimbange engko bali.
0: Iya.
1: Cilana dengklek apa, Pak?
0: Ora pareng bune.
3: Dengklek, dengklek. Ateges ngene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara.
1: Lho, ya apa, Pak?
3: Oleh apa ora?
0: Kok sugi kendel, anamu sugi sebab kon kendel. Lho.
1: Mbok aja diwalah-walah nek ngomong kuwi.
3: Omongane ratu kok mbulet.
0: Wis tak tolak,
3: tak jaluk.
0: Ora oleh.
3: Ora oleh.
0: Ora.
3: Perang karo aku.
0: Ayo, ayo karepmu.
3: Ayo. Guys, ya.
0: Aduh. Bune. Aduh Bune. Aku dipepet nono wite cengkeh Bune.
3: Prabu Sapari.
0: Yo.
3: Saiki kalah opo ra karo
0: aku? Ya wis aku nrimo kalah.
1: Sampeyan yo gak sombet lek omong Pak, saiki kok kalah ngono.
0: Biyen awakku kengkeng saiki loyo aku.
3: Saiki gendhe sing dadi ratu aku. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku.
0: Wis tak sumanggakno.
3: Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes.
0: Oh, saiki gak metu. Mang aku mari pelayon metu, Mang.
3: Kok ya kucul.
0: Maksudnya keringet sak tetes.
3: Ngene tak jaluk, kowe tak utus.
0: Iya, iya.
3: Nanggone selamat.
0: Oh, nanggone selamat.
3: Nanggone selamat perlu jaluken sing diarani Sri Kastini.
0: Oh, ateges dikongkon nglamar.
3: Nek pancene gak bali nggawa Sri Kastini, bakal tak percayani.
0: Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. Pengestumu.
1: Pak, sampeyan nek gak hasil nggawa Kastini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya.
0: Ngono ta?
1: Heeh.
0: Ya bagus.
3: Aku endi tak pek bojo?
1: Ya iku,
3: ora kere. Ayo, kowe kudu budal.
0: Ya aku tak mangkat.
3: Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini.
1: Mateni.
0: Budal bune.
1: Heeh.

0: Sumarang.
1: Waduh, waduh. Aku nek ngomong ini korup.
0: Kesek-kes.
1: Kanca akeh.
0: Iki bojoku gak ana kok ana wong ini iki sapa? Sampeyan niku sinten, Pak?
1: Kula uwang.
0: Wong. Lah nggih sampeyan uwang wong napa? Goleki sinten?
1: Wong e karambol.
0: Wong e karambol. Jeneng sampeyan sapa? Mamu ngendi? Bapakmu ning ndi? Bumu ning ndi? Sampeyan sapa?
1: Kula niki Baseman.
0: Baseman lha apa rene?
1: Lho, rene lha apa? Ndeleki sapa? Ndelek arung, ndelek kanca-kanca.
0: Lho sampeyan iki sajane kenging lho,
1: mboten lan apa lara?
0: Lah niku.
1: Elem jaman semono ayo mulai nang ngamarta ayo.
0: Sapa mulai nang ngamarta aku?
1: Ya maimaon.
0: Sampe gendeng apa ya pati? Sampe niki apa? Oh, lara ta?
1: Mboten lara, bingung.
0: Bingung kok nek ngono aku diakne gendeng ta.
1: Lah iki ayo, ayo nanti kon. Aja mlayu tak tututi lho, tak tututi lho. Ayo.

0: Kan sembah sungkem.
1: Basman.
0: Nggih.
1: Ana wigati apa?
0: Kula niki bingung.
1: Nger. Nger.
0: Kula niki bingung.
1: Benun.
0: Benun benun.
1: Oh bingung.
0: Oh dublek iku. Wong bingung kok benun.
1: Bingung kene apa?
0: Lah kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Adik kula niku melajar wong karuan kula bingung golek adik kula.
2: Yang guru kula
0: ingkang. Lah niki sinten ingkang rawuh niki?
1: Iki kaya Ki Slamet iki.
3: Sadaya kula matur dhateng panjenengan piyang guru kula katiwasan yang guru.
0: Gurune ngalem merek gurune rek.
1: Kaya wong katiwasan napa, Nger?
3: Mboten saged bayar arisan.
1: Lho. Meneh dikredit.
3: Maksud kula niki perang kali derek kula ngoten.
1: Terus
3: usana kula niki dadak ketekan tiyang niku lho. Njaluk calon bojo kula sidarani Dewi Sri Kastini.
1: Kekno ae, kekno.
3: Oh, dikekno.
1: Wong atase bojo ae
3: lho. Oleh kok galek mumet dadakno dikekno.
1: Terus awakmu kasoran.
3: Ha inggih, kula kasoran.
1: Kalah.
3: Kalah juritipun ngoten.
1: Lah terus Basman?
3: Lho, lho adikku, lho kakang
0: Ki Bagus.
3: Kok neng kene?
0: Kon tak golek nggok endi kon?
3: Heh. Kok nggok cara endi
0: nggok? Tak goleke rono rene gak ketemu nek kene kon.
1: Nggok kene ngono lho.
3: Kok iso nduk ngene eyang ngene
0: lho. Lho, la iya,
3: lapo kan?
0: Lah sing penting aku ape goleki adikku. Anu, Kartolo.
1: Kok dhisik?
0: Heh?
1: Kok goleki adik Kartolo ku ana wigati apa?
0: Lho ana perlu lulu. Ana perlu ne dhewe-dhewe wong iki dolur iku dolur.
3: Nggih, dereke 3. Engkang Bajeng niku Kang Basman.
0: La.
3: Nomor kalih niku Kang Kartolo.
0: La.
3: Ki Ageng Slamet nomor 3.
1: Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri.
3: Nggih.
1: Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Nger.
0: Nggih. Sampeyan bae banyune.
3: Mangke rumiyen. Sampeyan isani napa? Napa jeding niku?
1: Tak kai ilmu ngono iku lho, Mbak.
3: Nggih. Sumanggaaken Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampeyan.
0: Ana apa sih?
3: Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge Garo.
0: Loh.
3: Aku njaluk tulung. Wong oh. Gedhe dhuwur.
0: Tadi bojo
3: aku kalah buta ku melayu saiki sampean kudu mbelani aku.
0: Ojo kuwatir.
3: Golek ana bojoku jange jenenge Dewi Sri Kastini.
0: Ojo kuwatir ku tak golekane aku njaluk isen-isen kok yang guru.
1: Kok dhisik, Nger? Sadurunge budal. Kene. Nggih. Tak langkai ping 3.
3: Oh, gak enak. Loh, manut to, Kang?
0: Hah,
3: manut to.
0: Manut to kono wedok aku lalem dilakai. Ngawur ae kono.
1: Kok dhisik ta?
3: Tapi celonoan wong.
0: Oh, kok sak kosek. Oh, kono ndek
1: rene. Njaluk menang apa njaluk kalah?
0: Nggih, njaluk mimpang.
1: Oh, njaluk menang.
0: Nggih,
1: njaluk menang.
3: Lah, apa njaluk menyan bareng iki lho.
4: Njaluk
1: mengap. Kok dhisik?
0: Nek
1: njaluk menang bakal tak iseni yo,
0: nggih. Nggih, nggih, nggih.
3: Ayo mengkurep.
1: Kok dhisik?
0: Kok dhisik? Kurang dari apa?
1: Tadana lho ya.
0: Lho, tadana. Nggih,
3: nggih.
1: Tak iseni yo,
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Ayo, kene.
0: Nggih, ampun.
1: Apa sih iki mau?
0: Ngawas.
1: Kok ngawas sak durunge budal. Isen-isen iku mau ati-ati, Nger.
0: Nggih, nggih.
1: Larangane kowe ngerti.
0: Napa?
1: Gak oleh mangan gedhek.
0: Oh, nggih. Sakno jaran bae aku.
1: Menawi ngaten. Kok jati.
0: Nggih. Oh, godhok ajar ngoten.
1: Wis, ati-ati ya, Nger, ya.
0: Nyuwun pamit,
1: Bu. Iya, menang, menang, Nger.
0: Sampun. Di, tak tinggal iki ya.
3: Monggo-monggo, Kang.
1: Saiki ngene, Nger.
3: Das pundi?
1: Awakmu wis gak usah ngetutno lakune Basto.
3: Loh. Pak menika derek kula mbok kenali kawan kejurutipun kula badhe mbelani.
1: Wis gak usah, sing enak awakmu enak mburi ambek aku.
3: Lah napa?
1: Ayo tak dusi.
3: Wah.

0: Jan ngene iki aku rumangsa kucingen. Kuciwa atiku ditinggal Kang Mas Slamet. Iki nang di playune Kang Mas Slamet aku kok ya ditinggal dhewe. Ya nek gak ono sing nyocok. Aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh.
1: Laris.
0: Lho kok ana tekek? Monggo.
2: Aku keblek.
0: Kok tibake salah deleng keblek.
2: Wong ratu kok tekek. Oh. Aku ratu Prabu Katro Lelono.
0: Oh Prabu Katro, oh iki sing enek proyek iki.
2: Iya aku golane bego. Kene tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku lak bakal.
0: Bakal bojoku.
2: Bakal dadi bakal wurung.
0: Slamet iya.
2: Durung mesti nek dadi.
0: Apa awakmu ketemu?
2: Slamet saiki wis mati. Materi.
0: Dadi Kang Mas Slamet wis mantri.
2: Mantri wis mati aja mbok pikiri. Sing ana pikirono.
0: Lah sing ana sapa?
2: Lah sapa nek?
0: iki aku. Landine.
2: Waktu iku sapa sing tak kon nglamar ini Prabu Sapari. Ditolak. Nanging bareng Pancakara Sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala. Aku sing dadi ratu saiki.
0: Lah saiki tekamu rene
2: awakmu dadi bojoku. Awakmu kudu mendampingi aku.
0: Dadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo.
2: Unang keliru cah edan aku. Bojone ratu kok ora karo karuan. Aku ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah aku kudu gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil mesil.
0: Nek dituki bantal
2: ngorok. Wis kalau kok Kajolondoro kondang kami surul. Wis kondang kanisul. Kondang kami siwur.
0: Kondang kasuwur.
2: Kondang kami suwur.
0: Kami suwur.
2: Lah aku iso mumbul.
0: Oh, tibake sakti iso mumbul.
2: Tapi rasa mudun.
0: Mbok golek ando.
2: Tapi lek pegel ya mudun.
0: Ratu sakti tenang.
2: Aku iso mlebu njero botol.
0: Tapi gak iso metu.
2: Oh, wingi metu titik.
0: Iya lah, wong lawange dibuka sithik.
2: Aku ganteng gagah, donyaku akeh. Kadik ya ratu pisan, kurangane apa? Njaluk apa?
0: Duwe apa Prabu Katrol?
2: Kok Katrol uyuh?
0: Jare mau Prabu Katrol.
2: Aku duwe ku bemu rada telu sik ana. Krolet sik ana. Tergandeng ana.
0: Wis aja pamer donyamu. Tekamu rene iki arep njaluk aku ta?
2: Manut karo aku.
0: Emo.
2: Yen ora manut bakal tak dadekne sinden. Loh. Mudun derajatmu.
0: Aku jane ya seneng sinden iki soalnya kerep oleh sandingan.
2: Iya. Lah nyindanmu iku wangsalamu mong eman opo sing dikelompokno. Oh, ayo manut karo aku.
0: Emma aja.

0: waduh, dong gelang.
1: Iki Ratu Gandrung. Ratu Gandrung pemagang.
2: Pemagang yo Gandrung.

0: terus toh.
1: Iki mang, iki mau ukarane kedawan.

0: 哎
1: 呦！谢谢ya, saya ya Prabu Kartala.
0: Besi tulisannya kaya gremut.
1: Mulane anggonmu gandrung kok kaya grabak.
0: Iya, lah iki catetane kok cilik-cilik. Iki sing sepisanan urung tepak.
1: Yen
0: ping pindho tambah nemen.
1: Panjeni
0: yang ya nembang-nembang Jawa aku ora iso yen ngidung panjeni iso.
1: Tapi nek belajar iki ana apike, beke ana bon-bona.
0: Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora cuma ana sing kedawan kedebel. Tau ora apa-apa? Sing baku sedang dadi bojoku.
1: Emah, jek mbak terus ake lho.
0: Yen ora gelem dadi bojoku gong tak ringkes sak gong mulih.
1: Mbak kok mulih? Apa mbak sewani pisan?
0: Ngene, perkara sewan wis tak kontani. Nek ku dadi garwaku aja kuatir. Apa kepengin dadi penyanyi? Apa dadi sinden? Apa dadi kentrung? Apa dadi laruk? Apa dadi manut.
1: Ora.
0: Aja mringisno wong.
1: Aku gelem aku isih tresno karo Kang.
0: Aja mringisno wong tanpa sesiung.
1: Sapa sing duwe siung?
0: Buto. Aku iso kasar, ora kasar ya iso.
1: Coba nek ngalus.
0: Sopo jeneng? Manut.
1: Ora, ora manut. Ora.

0: Jenenge Basman ya awakmu gitu.
1: Heeh, ya aku.
0: Aku Prabu Katralelono. Aku sing nguasai Kraton Rajamala. Mlebu tanpa pamit. Ngono apa? Ngerti ya? Karo ku takon nyen takon iku. Kok iso mlebu tanpa pamit?
1: Aduh. Aku. Aja muni samit, samit iku mertuane sapa? Iki dina wis tak niati tak kajati. Dewi Sri Kastini ape tak jaluk.
0: Lho kaiso,
1: tak jaluk.
0: Kaiso, tak jaluk. Yen iso maten aku, iso dadi bojomu. Lho tenan. Ayo wani karo aku.
2: Apa lu tak
0: percaya? Iya. Iya.
1: Ayo, sambaton yang tak piting ini.
0: Waduh, dikempit kok gak adus iki rasane.
1: Ayo. Sabato, Sumbaro kon.
0: Kok mambu kecil.
1: Eh, Sumbaro,
0: Kang.
1: Loh. Apa kon?
0: Kang Bajul.
1: Loh. Loh,
0: Kang Basem.
1: Iki karambol.
0: Kang, waduh, tak golek nanti aku dadi ratu, Kang.
1: Loh. Iya aku, Dek. Aku adimu, Kang.
0: Iya, iya. Iku sapa iki?
1: Iki bojoku Dewi Sri Kastini.
0: Sik, kuatir, kuatir. Loh, ya
1: apa? Kartoro.
0: Ya apa? Kepeduk, kepeduk.
1: Sukses.
0: Nah, ngene. Sik, sik. Latihan iki wis tepak.
1: Yo yo yo. Nek
0: critane wis tepak kari omonge gak karo-karuan.
1: Lah iya iya.
0: Ya lek ana klirune njaluk sepuro wong latihan.
1: Latihan kok.
0: Mene latihan sing tepak krawitan diklumpuk niku lak ngadepi tanggapan.
1: Nanti
0: tanggapane ana Amerika Serengat
1: Serengat.
0: Ana Amerika Serikat terus pindah nang Inggris gang 3.

Mitra Suara Jepang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jepang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dipegang buku biru, buku At-Turatun Nafisah min Suruhil Hikam Al-Ata'iyah Likosti Mahabbatillah. Mutiara indah dari sarah-sarah hikam Ata'iyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di kitab Hikam Tetap Kulawaca. Badane mengke ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendhetaken saking beberapa sarah hikam. Pendapate Syekh Zaruk, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapate Ibnu Ibad, pendapate Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil i'timad alal amal nuqsanu roja' inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Jadi Syekh Zaruk maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafadz dalam hikmah atau ma'anil alfadz, alamatu syai', petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-iktimad ala syekh, Al-amal aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Bapak Jobi, niki enten beberapa sing kula terangaken alamat sesuatu. Iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok mata niku jelas. Tapi nek mboten ketok mata niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas. Lho, keberadaan barang sing mboten saged dipanca indra niku mesti enten tanda-tanda. Para bapak, sing dibahas teng hikmah niki uang iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa, gandulane ning sapa. Nek uangku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku kampan kepleset nglakoni dosa, harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang mergo nglakoni kesalahan, kok turun harapane? Iki nuduna wong ngeduk-ngeduk no amal, digandolane amal. Mboten gandolan kalih fadhole Allah, mboten gandolan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho gandolan amal iku sing gandolan apa tangan? Lah nek tangan gandolan pring ketok didelok. Nek tangan gandolan cagak kena didelok, tapi wong ati. Ati gandolan amal kurang kena didelok. Sebab kangen didelok butuh nih tanda-tanda, tanda-tanda. Enten beberapa pak, lagi corong lahir mawon. Tiang nyupir mobil, mengemudi mobil ngliwati dalan pujon terus teng batu. Okay, mulai saking kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Ada sedan kok ngeten. Oh, kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Nggih. Dereng ketok nggih, kurang beberapa meter nggih dereng ketinggal. Lah pemale nyupire banter karo bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan ngeten menurun ngeten. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. Iki ngerti tadi supir iku ngerti oh nek ngono depan iki tanjakan, depan iki menurun. Mula bapak enten rambu-rambu pelang ngeten. Kayak tulisan plus. Oh, di depan ini ada perempatan jalan. Iki jenenge tanda-tanda untuk menunjukkan di depan itu ada apa, di depan ada apa. Iki para bapak buampil niku, buampil soalnya kena didelok moto. Para bapak enten wong wedok kok wetenge gedhe, iku tandane apa? Biasanya wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gedhe ngono iku. Iku tandane apa? Oh, iku tandane jero ana bayeke ngono. Kan dereng ketok bayek kan dereng ketok. Iku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak ana wong kok lungguh kok teklat. Rezeki tandane apa kok tandane? Tandane badhe tilem. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kalau gambar no bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok, apa dalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam, niki dereng ketok, dereng ketok. Yang akan datang, yang dihadapi oleh supir, iku dereng ketok. Niki jenenge barang, sing ketok, dereng ketok. Isik ketutupan, tapi nek ismari kena diketok, ketok didelok moto. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku kudu diarek pinter padha diarek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Niki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga enggak tahu. Daging ku onok tanda-tanda aku besok bakal pinter, tanda-tandanya onok. Aku besok bakal budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Ini jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali, tapi enten tanda-tanda. Lalu bapak, semonten iki masalah ati. Sak temene atiku iku lho, atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Nggih. Para bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip? Niku tanda-tandane gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di Samsu. Nah wis mentor-mentor, nggih, genene tonyoknya lenganmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak krasa blas, oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi ini ati. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimaksudku jeru, nggih. Jeru. Barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimaksud jantung. Nggih. Jantung ngene iki rada gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Oh, nek ngono jantungku bengkak iki. Waduh Bapak, nek niku gampang nek niku titenane gampang. Tapi jero sing dimaksud iku basirah. Basirah nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nah niki para Bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah para Bapak ase beratoi rasakan dari mangke dalam napa jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati. Iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Mboten ketok niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa? Tandane ati urip iku ya apa? Para Bapak, napa malih nggih. Atine wong, atine dhewe niku sulit. Nggih. Atine dhewe, atiku iku apa mati, apa atiku ku urip. Iki tandane. Para Bapak, tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Nggih dosa napa mawon, nggih. Lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom iku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getut? Nggih. Nek kapane getut mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas, kurang puas, kurang puas. Niki tidak ada rasa getun. Para Bapak, kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah ora susah, iki tandane ati mati. Alamat, alamat. Para Bapak, biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengane kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebune kurma niku medal toyone. Nggih, medal sumbere toya. Padha teng ngriku panggonan, Pak, nggih. Mboten enten sumber toya. Lah niki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki nggih. Medal. Kebune ku medal sumbere toya. Saking remene para Bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-keliling, keliling-keliling. Barang kundur papakan kare jamaah buyaran salat asar. Takon bapak-bapak ku saking pundi? Niki kan buyaran jamaah asar. Amirul mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba nggih kokon muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek klonjenengan kilangan jamaah gak tahu innalillah. Nggih gak tahu nggih. Tapi nek nggawa piring ceblok pecah iku innalillahi. Dadi kilangan piring iku luwih abot katimbang kilangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Jadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker Pak nggih. Yeah. Pengarah suara derengenten. Lajeng dawuh waras derek, kula sampe ketinggalan jamaah asar ku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah. Wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula kula wakafno kanggo fakira masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Luh niku tandane susah niku enten ngono. Nek kula njenengan susah aku mau gak melu ngaji. Nggir muni susah ngono tok. Jalaran ketinggalan ngaji ku apa jalaran? Jalaran ini ngepasi delok TV berita tahun baru. Jadi singgari aku tinggalan ngaji ku yang mergo delok TV ku saksenono derek TV ku lo keluweh no bocah yatim. Loh ini ku tandane susah ini ku enten. Oh susah ku ngomong dong. Nah, bapak-bapak, ini jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah. Nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten getun. Nggih. Kudu enten getun. Para bapak mulane ati kudu dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat. Wong ahli fikih melu ngaji majlis taklimi Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sidane tahun 237. Ini termasuk salafus saleh. Niku jenenge Asim bin Yusuf niku mengikuti pengajian Hatim Asom ku sak temene pengen takon dengane Asim. Maksude ngoten pengen mendebat, nggih, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Bakdane Hatim Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek. Syekh Aba Abdirrahman, gelareniku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom, dengan menawi sholat dos pundi, para bapak, nek sholatnya wong ahli syariat kan sing penting rukune, nggih, jangkep syaratnya jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariatku sing penting sah. Nggih, sing penting sah. Lah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep. Syaratnya kudu jangkep. Dah hati maksum iku wong ahli hakikat. Ali hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir ibadah batine ono. Nggih. Mergo syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Nggih. Iku loro ku dicampur. Ya, kudu ana syariate, kudu ana hakikate. Nah, para bapak, Khatimah Shum iku jawab, nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Boten mlajari tasawuf. Sing dipelajari namung syariat dereng mlajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudu lahir, wudu batin? Nggih, nek wudu lahir nggawa ta wudu disiram nganggo banyu. Ku jenenge wudu lahir. Nek wudu batin, wudu batin ati. Lah niki, supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatus sodri dodone selamat. Dodo selamatku atine ku selamat, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara. Dawe hati malasom. Dicuci nganggo pitung perkara. Siji dicuci nganggo rasa menyesal. Ada an-nadamah. An-nadamah. Nah, ini ku disik nih, nadamah ku disik. Rasa getun nih. Mereka omong ku mboten purun, tobat nih mboten getun. Kapan wis ngelosok getun, apa malih getun nih mendalam. Niki tobat, Pak. Tobat ini, nggih. Nemen gak nemene tobat tergantung gede cili itu dosa. Nek dosa niku gede tobaté nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobaté nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadamah. Nomor loro dicuci ambek taubat. Nah, niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing tobatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat 2 rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor 3 dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya, gila dunya, mencintai dunya. Para bapak, sebabnya apa? Dawe Nabi, hubud dunya itu roksu kuli khotiatin. Hubud dunia, gila dunia, itu menjadi sumber segala kesalahan. Bapak, bapak, itu kudu dicuci sampai hubud dunia. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet, tapi sing lakoni wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakoni wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunia. Karena piyambake terpengaruh ambek dunia. Kenapa mencuri? Karena hubud dunia. Kenapa suap? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. bohong karena hubut dunia. Kenapa menipu? Karena hubut dunia. Udah, hubut dunia menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampai membunuh kawan, kenapa? Hubut dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Pateni. Hubut dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh, kenapa? Hubut dunia. Hubut dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Ana hakim kok ngadili gak adil, kenapa? Hubut dunia. Sandal jepit wae ilang ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, kenapa? Hubut kabeh kok hubut dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubut dunia. Iklo baleni siji dibersih ambek rasa menyesal. Loro dibersih dengan bertaubat. 3 dibersih dengan meninggalkan hubut dunia. Kemudian yang 4 adalah dibersih dari hubur yasah. Hubur yasah adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Embuh carane, embuh curang, embuh jujur. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah iku seneng dipuji orang. Nggih. Seneng dipuji. Ajeng nomor 6 nggih. Nomor 6 tarkul hikdi. Hikdi ku dendam nggih. Para bapak dendam niku elek nggih. Nggih. Ate malasom wali-wali wong sufi ku mboten enten rasa dendam mboten enten. Masa disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi. Dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Nggih. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih, tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih sak niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah ini bangsane penyakit-penyakit ati niki nggih kudu dijogo, dibersihno saka ati. Ditokno soko ati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah. Mungkin lain kali kalau terangno. Para bapak, sak terusnya hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat. Nek wis aku madep rumang saku Ka'bah ning ngarepku. Swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku,

Siratal mustaqim ketok ning isore dramaan. Israel wis nunggone ning buri. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Kosu amal niku napa rumangsa umure wis cendhek. Rumangsa umure cendhek. Dikapane waktu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Israel. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Niki enten durungan sing sae teng ati. Durungan ibadah sing sregep, durungan untuk cepet-cepet bertobat, durungan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal. Nah, nek qasrul amal ku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Sak temene amalku maknane angen-angen tul niku dawa ku penyakit. Penyakit malah umurku cek 20 tahun cek dawa umurku ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho malah gelis mati nek sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati soalnya apa-apa hati-hati apa hati-hati tak cilik ku wah arek nom-noman beda moto weng-weng beres lo mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal rumangsa umure isih dawa. Nek rumangsa umure isih dawa, para ibu lan para bapak ditunda-tunda. Nggih. Dijak ngaji lah engko-engko wis tuwek tak ngaji, tunda-tunda. Semono wis sugih. Wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engko iku cek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Nggih. Semono kok ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Nggih. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula njenengan pas waktu nopo delok TV napa wektu napa kok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engko-engko dhisik kadar jik jam sak mene wae nun dikapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jroning ati ku jenenge tulul amal rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngopeni atiku angele koyo ngoten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali aku kuwis diparing koyo isi ibadah. Aku saiki iki diparingi iso mondok golek ilmu. Mondokku ku krana lillahi taala apa krana hawa nafsu. Mondokku iki lho apa krana hawa nafsu apa mondokku krana lillahi taala. Kenten lho para bapak, mondok krana hawa nafsu niku enten. Bocah wedok ning omah golekne jodho gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pate ayu. Pendidikane umum pisan, nggih. Golek jodho kok angel. Wah, bapak akhire piye? Mondok to, Nduk, mondok. Ya, korong tahun 3 tahun ngono. Kok awakmu ora iso

Carane alumni pondok ora ndang oleh judu. Ngene iki mondok ku lillahi ta'ala napa hawa nafsu? Hawa nafsu. Kak temene mondok niku sae, sekolah niku nggih sae, to madrasah sae, golek ilmu sae. Aku tak golek ilmu mene-mene aku cek pinter. Pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoteniku hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah terus pun di golek ilmu ora usah ngono, dadi opo ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi. Mojo adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal ukudu juman apal aku meneh mesti dadekno pengarep. Dadekno pengarep orang yang di depan. Golek ilmu ngeten iki lho krana hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu. Semanten iki para bapak kalau jenengan ngaji ini apa kalau hawa nafsu apa lillahi ta'ala dan ini bisa ya sing lillahi ta'ala hawa nafsu ibadah ini ngoten ibadah aku dadi wong sing ahli ibadah seneng ibadah ngene iki aku apa wis lillahi ta'ala apa sik nuti hawa nafsu. Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Teng riku dijelasaken kalih Syekh Brato rasakan dari. Nek ana wong ibadah. Nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi ini ibadah fardu ku arasa-rasen. Ini para bapak nuduhno ibadah ini krono hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Jadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, ya Ali apa artinya istiqomah? Istiqomah itu ada ul faraid ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku nggih ngoten fardu ain dhisik, bar fardu ain terus fardu kifayah bar ngono lagi sunah. Nggih. Ono fardu ain, fardu kifayah, terus sunnah. Fardu ne dhisik, fardu ain. Para bapak, ono wong, ono mbakeh mbora. Nek Jumatan wegah nek riyo. Kono pegak yo. Lha nek Jumatan ku ora, Jumatan ku fardu ain. Salat riya ya iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riya ya berangkat. Jadi rumangsane ku si apik riya ya katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Per bapak sedekah seneng nek zakat ora. Enter mboten? Nun? Nek sedekah aku seneng kowe tok. Nek zakat ora. Terus bapak, nek sedekah kan sepiro. Nek zakat kan di persentase. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno, itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben sak juta selawe ewu.
sak juta selawe ewu, sak juta selawe ewu. Niki malah gak diwehno, sing diwehno ku malah wae 10.000, 10.000 diketok naiku, jenenge sedekah sunat. Para bapak, gawe berkat niku sae. Biayani mauludan niku nggih sae. Biayani rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisikno. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuatirin apa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kata mboten artis ngoten niku. Nggih. Lah iya fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai. Nek wedi dangu ya haji plus e cepet. Kan saged to Pak haji plus. Nah, aja sunate dhisik, nggih. Di fardune dhisikno. Nah, para bapak, tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Kula sik ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjerone hikmah. Rojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan. Iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak. Di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal, iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha, iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengen panen sing hasilnya kathah. Hasilnya panen sing kuwadah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti kula paringi panen sing kathah. Nalika kula ngaji hikam kok kentawakal teng panjenengan. Kentawakal arujuk ila Allah, iktimat ila Allah. Gandolan yang Gusti Allah. Terus bapak berngoten parine disebar dak mawon, sebar teng sawah. Asing ngenteni panen, tawakal ala Allah. Kira-kira panen mboten? Mboten panen. Wong mboten ten usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji,
wae sekolah ora budal lho. Iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki. Itu usaha harus maksimal. Bapak Mbah Yai Makhrus Ali. Nuwun sewu netrone rada miring ngoten netrone. Niku saking segepe sinau pian. Kapan dalu kumutolaah? Kok sampai ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok. Nggih. Dikeceri Lombok ben ora ngantuk, mengke nyepeng kitab malih. Nek ngantuk kecari Lombok. Nggih. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya saged mutolaah, ora ditinggal turu. Mutolaah dilu kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Lah, kuwi ku angen-angen arek-arekku lho. Dikongkon mutolaah kon sinau ku angel. Sinau ne arepe ujian. Kadang arepe ujian iki yo gak sinau, ngenteni wahyu ceblok. Kalau bapak ngene ku ndang ujian gak lulus ngamuk. Nggih, sekolahane dibalangi. Iki pengharapan, pengharapan lulus ya kudu maksimal. Nggih. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Niki jenenge harapan, nggih. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Iki cara lahir kula bapak. Saniki ngomono syariah thariqah hakikah. Wong syariah harapane napa? Harapane slamet neraka. Nggih to? Mlebu swarga. Iku syariat. Dadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat iku tujuane niku slamet neraka. Tujuane pengen mlebu swarga. Loh, supaya harapan ingin ini bisa berhasil usaha. Lebih sambat ngerokok lekok selingkuh mendino. Niki senenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengin sambat ngerokok kok maksiat terus. Pengin sambat ngerokok kok judi. Pengin sambat ngerokok kok korupsi, kok suap, kok menipu. Niki lamunan, lamunan. Bapak lamun kulau. Kanjeng Nabi dawuh, "Iya ka walau fa inna lau minasyaiton." Iya kum balau fa inna lau minasyaitan. Iya kum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun lau lauku. Lauku lamun, lamun, lamun. Hindari lamun. Hindari lau, hindari. Karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha. Ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, bapak-bapak, semono kono pengen swarga, ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sergap ngelakoni perintah. Para bapak, iki jenenge wong usaha. Usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa niku pirang-pirang pian. Fadilah iku kuwatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rizkine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak. Takwa, takwa. Niki wong syariat kudunya geli takwa niki. Untuk surga harus takwa. Jauh dari neraka harus takwa.
takwa niku nopo? Kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggal larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap, Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa. At-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil wal qanaah bil qalil wal istidad litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kudu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalaluh. Al-Jabbaru jalla jalaluh. Al-Muntaqimu jalla jalaluh. Khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah. Cekne sregep. Ora bapak krungu adzan subuh tapi ini sih ngantuk karpi hati balik turu meneh wadiyo negusya Allah wadi disik seneng keri-keri kadang wadi ini kemauan sih ngangil kok ngepo malah seneng wadi ini kemauan sih ngangil ini kapan ini wadi maring Gusti Allah mesti wadi maksiat. Wedi melanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek diterusno wedi wani wong tuwa, nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge auful jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzilku nglakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kathah-kathahe syariat. Syariat nglakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya salate, nggih. Ya zakate, nggih. Ku amalno. Para bapak, Qur'an niku amalane iku nek disingkat iku loro. Siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungan ning Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Iki para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat 3 iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitok e ora, mboten cukup, mboten diterima. Enten ayatnya ku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati ur-rasul. Enten mboten. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal. Hablum minallah. Rasul hablum minan minan nas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakateku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, waqofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang nggih. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masya Allah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Sing nate diterangno kali Habib Jamal iku. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Saniki men kuwadah banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan. Kathah mboten? Kongkon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Nggih. Sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utang duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge dayus. Dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa akul walidin sing larakno wong tua luru walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek nglarakno atine wong tua luru nggih akul walidin. Para bapak, nomor telu dayus niku wau. Nah, mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik, ning wong tuwa ora apik, gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik, ning Gusti Allah ora apik, ora cukup. Anis kudli wali walidaik. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu apik Allah be apik wong tuwa loro. Para bapak lan para ibu. Ini untuk mencapai selamat neraka nggih, memperoleh surga, ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau, usaha yang maksimal. Nggih,
Niku insya Allah nanti harapan akan berhasil. Wis saiki wong tuwa, nggih. Wong tuwa, wong tuwa, wong maksud kula wong ahli thariqah. Sing kula maksud wong tuwa ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapane wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati, nggih. Ngopeni ati salamati sodri. Loh, wau kula takwa dereng kula tutupno wau. Nah, siji wau sik kula bali teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Nggih. Neriman bagiane Allah titik neriman. Nggih. Moko para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber, nggih, segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus? Banjur sing nomor papat al istidat litarhil. Istidat iku cawis-cawis, litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh sing dinali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih. Al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa, insya Allah para bapak, nggih, harapan masuk surga selamat takwa berhasil. Ini harapan wong ahli thariqah para bapak, di samping takwa niku wau amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Atine kudu zuhud. Nah, wau zuhud mbon kula terangno Hatim Al-Asom niku wau. Dadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngarteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunia ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunia. Sak niki kula jenengan niki isih rata-rata isih milih dunia timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso, ya, teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu, nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak. Kapane wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Nah, kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah, ceramah ngaji. Lho Pak, kok sepi teng pundi tiyange, Pak? Anu yai waya tandur semangka. Lho iki tandur semangka ku donya, Jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh mepe pari.
Lah ya jumah-jumah mepe pari, wis ngerti niki waya rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten jumatan, Pak? Lah, mengke pas jumatan nek udan terus pundi parine? Dadi swargaku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah, niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Nah, niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud, ya aja terpengaruh dunia. Ikhlas. Ikhlas niku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nah ikhlasi wong syariat niku pokoknya lillahi ta'ala nggih. Pingine besok swarga, pingine selamat neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas, Bro Bapak. Nggih. Sebabe napa? Isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina. Durung mukhlisin. Ini kapan mukhlisin gak pengen imbalan. Gak pengen imbalan. Bro Bapak, imbalan-imbalan cedek Allah gak masalah. Ini mengalih tarikoh, imbalan itu pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Nek mungi wong ahli hakikat ibadah kok pengen cedha Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, niku nggih dereng ikhlas. Dereng sih. Dadi tingkatan ikhlas kuwi tingkatane ikhlas wong ahli hakikat. Nggih. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Enten tingkatane wong ahli syariat. Bapak nulis ahli hakikat niku adab, Masya Allah. Ura genek menentang nopo sing dadi kersane Allah. Niki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepingin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten. Ben pengen napa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Bro Bapak, kula aturno. Sesiri asikti. Ana wong maca sari asakoti. Nggih. Kok tersah wong gak melu nyelameti mawono. Enten sing maca asyiri asikti. Ana sing maca asari asakoti. Niki gurune Syekh Junet. Gurune Syekh Junet. Syekh Siri Asikti niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiridan ta. Saking dangune wiridan iku sukune kan pegel. Jangan nek silo suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuruku silaku buwetah. Nek wong lemuku wis umek ae. Sing jingkrang sing apa pegel soale sikil. Lha niku pas wiridan dua ngono niku kesel para bapak ndlojor. Suku iki ndlojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri apa ngoniku carane toto kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa ngoniku carane toto kramo berhadapan dengan Allah. Berhadapan ambek raja wae gak oleh ngoniku. Langsung tersumpah. Wallahi Allah ngomotin batin dulu jurno sikir selama hidup. Masa diceritakno murid Syekh Junet diceritakno
niki abad dan abad sampai tekan sedo gak tau ndlojor no sikil. Ibu-ibu ndlojor mboten. Iki bapak wong ali hakikat ngenteni wong ali syariat biasa ndlojor ke haram ana yai. Terus gurune Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nek sejunet ku ya Abdul Qasim Al-Junaidi. Nek iki Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abdul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak iku selamanya gak tahu senden. Lode sama senden gak apa-apa itu Abu Ali Ad-Dakkak. Niku nggih adab bersama Allah niku. Termasuk ndlojo sikil. Lah kulo ning pasamuan, pasamuan niku majma' inas nggih. Nggon kumpule wong. Iku ku wektune kudu anmu. Wektune ku lama. Muridé jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi iku sakno gurune diwehi bantal nggih. Ya bantal kesane kangge sendir ngoten lho Pak bantale niku. Diparingi bantal mbek muridé Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah gurune ku nyengkreh bantale ku didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantale dhuure gak duwe sajadah, kok gak kersa ngelungguhi, gak kersa nganggo sentenan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkak kok mboten nate sentenan selawase nggih sampai situ. Loh kaya ngoten para bapak wong kapan pengin dadi kawula sing temenan. Dadi kawula sing temen tata kramane nggih. Lah pemare dateng perintahe. Nah, para bapak kula jenengan ku rata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong syariat. Mun bi'at yai kula mun pira mun 20 taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syariat. Dadi bi'at ya bi'at thariqah ya thariqah. Nek pengen tujuane meligi namun pengen wusul Allah. Pengen makrifat Allah mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong thariqah. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.